0: pasangan sama gue yang temennya aja ya, kita nggak ngomongan, dia nggak mau ngajak ngomong, bukan, dia nggak mau minta maaf.
1: Bukan itu ini beda cerita ya. Maksudnya kenapa gue kemarin tuh nggak ngajak lo ngomong atau diemin lo, karena bener-bener
0: sakit hati lo beneran kebahas lagi sakit
1: jujur
0: hati
1: dah
0: lagi.
1: Jujur dah, gue tuh cuma ngasih lo privacy.
0: Bener-bener
1: gue cuma ngasih lo space di mana lo nggak pengen ngomong kan. Lo justru harusnya menghargai keputusan gue.
0: Ini ya, teman ataupun pasangan ya, perempuan jangan digituin kak. Perempuan lagi diem, udah lo minta maaf. Gak. Walaupun lo gak ngerasa salah, walaupun apa,
1: gak
0: minta
1: bisa, maaf
0: udah kelar.
1: Kok bisa gue harus minta maaf sedangkan gue ngerasa tidak ada masalah sama lo, tapi lo ngerasa punya masalah sama gue.
0: Itu yang akhirnya nyebabin banyak perceraian terjadi, ketika si laki-laki merasa gak ada masalah sedangkan si perempuan mau tidur tuh bantal udah sampai basah gara-gara nangis. Bener gak? Kalau misalnya lagi berantem nih pasangan ya, perempuan tuh udah kayak gak enak makan, udah nangis sampai bangun tidur
1: makan-makan.
0: Si laki-laki tuh biasa aja dia bisa tidur dengan tenangnya. Gak mikir, gak tahu. Keselin banget.
1: Ya sekarang gini deh, kenapa saat berantem akhirnya gak bisa makan? Apa, kemana korelasinya?
0: Kita tuh kepikiran kak, kita kesel.
1: Kalau lo lapar makan-makan aja, masalah lo kan tetap ada.
0: Iya tapi kan kalau misalnya,
1: jadi jangan sampai masalah lo ada, akhirnya ngerembet ke masalah
0: dosa
1: kesehatan lo.
0: Ngebuat seorang wanita makan sampai mengeluarkan air mata tuh dosa yang besar. Iya kan?
1: Dosa lo.
0: Apa?
1: Menginjek-injek harga diri laki-laki.
0: Injek-injek dari mana?
1: Dengan bicara lo salah tapi lo gak mau minta maaf. Lo yang laki-laki minta maaf.
0: Lo merasa minta maaf sama laki-laki, harga diri terinjek-injek.
1: Bukan.
0: Kakak merasa seperti itu.
1: Gue tuh cuma minta keseimbangan.
0: Keseimbangan gimana?
1: Yang adil gitu loh.
0: Yang adil.
1: Maksudnya laki-laki tuh jujur aja, laki-laki tuh tidak pernah gengsi untuk minta maaf. Tapi
0: yaudah,
1: giliran minta maaf lo juga minta maaf dong sama gue.
0: Loh, kalian duluan yang minta maaf. Kalau misalnya laki-laki sudah minta maaf sama perempuan, kita juga perempuan langsung ya, kok kopinya.
1: Terus tumben banget lu.
0: Kalau habis berantem kan lebih romantis biasanya. Lebih mesra. Cambois nih katanya, Cambois ya. Kalau lagi kesel sama pasangan, biasanya aku milih mode hemat energi. Diam dulu soalnya kalau ngomong takut upgrade masalah jadi season baru.
1: Iya benar.
0: Benar-benar gimana konsepnya?
1: Benar
0: gimana konsepnya?
1: Kenapa laki-laki tuh banyak diam? Dia tuh males ada masalah baru gitu.
0: Gini, ngomong ngajak ngomongnya, jangan lo tiba-tiba datang. Kenapa sih kamu kok diemin aku kayak gini? Jangan kayak begitu. Kalian itu laki-laki datang, "Mah, kenapa ada masalah apa?" Ya kalau papa ada salah, sorry ya.
1: Kalau gitu. Lo kan tiba-tiba
0: gak ada.
1: Kalau Yuka mungkin gue yakin dia bisa, "Mah, kalau digituin sama lakinya kalau sama lo kayak enggak dah."
0: belum dicoba. Buktinya kemarin enggak apa? Ada. Lo waktu bilang, "Iya, gue minta maaf waktu kakak yang kita gak ngomongan."
1: Itu dalam intimidasi.
0: Saya langsung baik kan? Saya langsung diem.
1: Ya lo ngapain lagi?
0: Apanya?
1: Karena gue, lo tuh gini aneh ya, gue aja gak ngerasa ada masalah, kenapa lo ngerasa ada masalah?
0: Ya emang ada masalah.
1: Itu yang gue heran.
0: Itu dia, kenapa laki-laki gak pernah ngerasa ada masalah dan dia tidak pernah merasa salah.
1: Gini okay? Lo tahu konteks gue waktu capek itu lagi WhatsAppan tuh ya biasa aja, santai aja, bercanda kita.
0: Gak ada, makanya kalau WA pakai emoticon.
1: Apa pakai emoticon?
0: Ya emang biar gak salah paham, lo harusnya berisik lo pakai emoticon yang ketawa itu lo.
1: Kan gue cuma bilang, berisik lo, sakit kuping gue cuma ngomong
0: pake
1: gitu.
0: Pakai emoticon yang ketawa. Jadi saya enggak salah paham, oh kakak bercanda.
1: Lah, dia ini, gara-gara gitu dia marah.
0: Coba ya, dia bilang gini, berisik lo, kuping gue lagi sakit, enggak pakai emoticon, enggak pakai. Lo pakai tanda seru deh.
1: Enggak.
0: Pakai tanda pake, seru.
1: Enggak pakai, gue berisik lo, kuping gue sakit, selesai itu.
0: Oh, saya pakai tanda seru ya. Udah dikasih tahu baik-baik juga saya pakai tanda seru.
1: Iya, baru gue bahas itu kan.
0: Ya udah Foxian ya. Udah gitu kakak Bang Ayu, selamat pagi. Kalau lagi berantem sama pasangan, tetap yang laki-laki yang harus minta maaf karena perempuan gak pernah salah.
1: Aturannya mana laki-laki harus minta maaf?
0: Memang gak ada aturan tertulis. Emang segala sesuatu
1: lo
0: harus ada aturan
1: gitu-gitu
0: tertulis.
1: Gitu-gitu boleh laki-laki gak harus minta maaf.
0: Ya kan memang gak ada aturan tertulis. Sekarang perkara lo bilang perempuan harus bikinin kopi, perempuan harus begini, perempuan harus begitu. Aturan tertulisnya mana?
1: Idealnya.
0: Ini juga sama idealnya laki-laki yang minta maaf.
1: Gak apa-apa.

0: Radio Bali.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sama-sama. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sama-sama. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.

0: fun call dong.
1: Fun call dong.
2: Hah? Fun call? Ih, apaan sih? Fun call.
0: Fox Uncle.
2: Belum, kita keep dulu phone call-nya nih karena masih banyak banget PCS-nya yang belum keselesaikan.
3: Foxian,
2: belum denger, ada denger. Solusi dan belum ada titik temu. Oke.
3: Okay? Foxian, nih ya? Ada kejadian yang Foxian wajib tahu. Nih, ini egoisnya perempuan ya. Ini egoisnya perempuan. Makanya kenapa gue bilang yang imbang.
2: Yang mana?
3: Yang imbang. Kalau lo mau ngasih pembanding yang imbang.
2: Ya udah,
3: terus informasi harus berimbang.
2: Egoisnya gimana konsepnya?
3: Jadi gini. Tadi ada chat dari salah satu Foxian yang menurut kita itu unik gitu kan, lucu. Gue suruh sama Grace SS capture, nanti kita buat jadi inilah portofolio kita gitu loh. Oh gak bisa nih caranya, gak bisa. Oke, caranya Windows Shift S. Untuk apa? Untuk bisa SS. Begitu udah muncul gue bilang, Grace itu cek dulu itu munculnya di mana biar kita gampang nyari foldernya. Ah enggak, ntar aja, hilang lah itu folder.
2: Si,
3: hilang itu folder. Terus gue bilang, lo salah, lo harus minta maaf sama gue. Dijawab apa? Enggak, kan gue nggak tahu tuh. Gue tuh udah ya, ngasih tahu, gue sudah ngasih tahu sebelum lo melakukan hal itu.
2: Satu, kak, dengerin ya.
3: Itu kenapa? Kok lo nggak mau minta
2: untuk
3: maaf
2: apa?
3: Sih?
2: Fungsinya untuk apa? Kita tahu folder itu fungsinya untuk apa?
3: Supaya kita tahu SS itu
2: kan kesimpan di folder di mana? Nge-copy paste langsung, kak, langsung di paste ke chat. Langsung dipaste ke chat.
3: Itu bisa langsung
2: ke folder. Ya udah sih, kan bisa tinggal ulang lagi. Kayak yang kayak gitu-gitu enggak usah diributin, enggak usah dipanjangin. Ya emang
3: lu tuh jahat lu sebenarnya.
2: Kok jahat gimana yang kayak gitu-gitu?
3: Lu tuh memberikan mindset ke perempuan-perempuan yang dengerin sekarang itu punya dalih dan pembenaran.
2: Nih,
3: itu yang gua enggak suka
2: nih,
3: tuh.
2: Nih, Kakak Mang Ayu nih ya, Kakak Mang Ayu bilang gini, jujur ya, gimana pun masalahnya, aku enggak pernah minta maaf karena enggak pernah ngerasa bikin masalah. Pasti suamiku yang bikin masalah menurut otakku. Bener.
3: Menurut otaknya dia.
2: Menurut otaknya ya bener kan?
3: Ya terus?
2: Nih, gara-gara topik ini Kakak Mang Ayu sampai adu mulut sama suaminya. Tanggung jawab. Tanggung jawab, Kakak. Kakak Dewi Orchid, Kakak Dewi Orchid.
3: Kak Mang Ayu apa ini ya, aman ya. Maksudnya ya ini sekedar pendapat gua.
2: Ya kalau misalnya masih enggak selesai ya adu mulutnya, udah sini kita duduk berempat deh. Hmm. Saya sama Kak Mang Ayu versus lo sama suaminya Kak Mang Ayu.
3: Oke, datang sini. Kita jabanin udah.
2: Iya. Kakak Dewi Orchid nih, menurut Kakak Dewi Orchid ya, kalau Kakak Dewi sendiri ketika bertengkar sama pasangan, mana? Siapa yang biasanya minta maaf?
3: Mana?
2: Enggak kan Kak Dewi buzzernya gue.
3: Di mana?
2: Panggil buzzer-buzzer Kakak.
3: Mana?
2: Panggil buzzer-buzzer
3: Kak Dewi. Gua enggak perlu buzzer. Gua.
2: Kak Dewi, Kak Eki, hai DJ Eki.
3: Kemana aja Ki? Ah, ya ampun,
2: ya ampun
3: Eki.
2: Lama banget.
3: Hai, selamat pagi Kak Grace cantik, Bang Aden ganteng.
2: Terima kasih loh. Ini namanya gini ya. Aduh, Kak Dewi nih gak masuk nih buzzer nih.
3: Ya udah, pokoknya kita nanti kita lanjutin lagi ya.
2: Iya, nanti kita
3: tapi
2: lanjutin
3: kita
2: lagi.
3: Tapi kita mau ngasih tahu dulu untuk Fox on Call kita pagi hari ini adalah pengeluaran di hari raya.
2: Iya, besok kan ini ya Idul Adha.
3: Idul Adha 27 Mei, 16 Juni masuk ke Galungan.
2: Iya lagi.
3: Iya kan?
2: Heeh. Benar. Jadi lagi pengeluarannya bertubi-tubi ya. Kalau Kakak sendiri kan libur panjang nih ya dari Rabu, Kamis. Enggak, yang Foxian lo cuti bersama tuh Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu.
3: Kok baru masuk Senin lagi?
2: Senin tuh libur juga. Tanggal 1 Juni tuh hari harimau. Hari apa ya?
3: Hari lahirnya Pancasila.
2: Oh iya benar. Happy birthday. Hari lahir.
3: Ya,
2: jadi
3: ya,
2: kalau
3: ya,
2: Foxian
3: ya.
2: Nih ya, pengeluaran di hari raya.
3: Nah, kira-kira berapa total pengeluaran tak terduga di hari raya versi Foxian?
2: Tapi Kakak, kan lebaran haji tahun lalu Kakak bawain kita sapi pedes. Tahun ini lagi ya, tapi please yang udah mateng karena saya belum beli gas. Gasnya masih habis.
3: Namanya orang minta dikasih apa aja.
2: Terus,
3: terima.
2: Terus sopnya yang anget. Nah, soalnya gak bisa ngangetin karena gak ada gas.
3: Kalau kayak gitu lo namanya ngorder.
2: Ayo dong kak.
3: Bukan.
2: Ayo, please,

0: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all product sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk, pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
1: Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polybest. Karena pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Terdapat 3 jurusan unggulan seperti bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, dan rekayasa keamanan cyber. Dengan fasilitas kampus yang modern, teknologi terkini, dan metode perkuliahan yang inovatif. Lulusan Polybest disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja. Ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polybest di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your life change start here.
2: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-Sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face Mask, Body Balm, Body Shop, Face Wash, Natural Cream, dan Body Lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.
3: Fox.

0: itu. Ya, makanya gue puterin lagu ini.
1: Kalau cinta damai, tuh, coba deh. Tinggal minta maaf apa susahnya?
0: Coba deh. Giliran lagu, ada nggak lagu pria atau laki-laki ingin dimengerti? Pasti wanita ingin mengerti.
1: Ya memang.
0: Di counter sama si Gigi, perdamaian.
1: Ya kalau perdamaian. Ya tapi intinya berarti kan udah benar, laki-laki tuh pengen damai, perempuan pengen dimengerti. Udah tinggal laki-laki aja yang saya sorry, selesai.
0: Kenapa harus laki-laki yang minta maaf? Emang perempuan nggak boleh minta maaf?
1: Bukannya perempuan nggak boleh.
0: First
1: nih
0: lah.
1: Kalau kata kakak Decip ya, kalau perempuan salah mau minta maaf, surga penuh. Maksudnya
0: iya, bener,
1: apa?
0: Bener itu.
1: Berarti enggak, perkara minta maaf itu enggak masuk surga atau neraka, Kak?
0: Enggak percaya.
1: Enggak, surga kan emang penuh. Buktinya banyak yang masuk neraka. Iya kan? Udah gitu nih, Camboiz nih ya.
0: Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang wanita-wanita penghuni surga, yaitu wanita yang apabila ia marah atau disakiti atau suaminya marah kepadanya, ia berkata, ini tanganku di tanganmu. Hah? Aku tidak akan tenang sampai engkau ridho.
1: Gak ada.
0: Gimana
1: itu,
0: sih lo?
1: Itu konsep kayak gitu, itu merendahkan perempuan. Ya, ketika laki-lakinya marah, terus kita perempuan
0: ini, atas,
1: ini tanganku. Wih, ketika laki-laki yang marah, tinggalin pergi. Laki-laki marah, kita kasih ini tanganku.
0: Ya elah.
1: Gak ada kayak gitu konsep.
0: Maknanya itu dah seorang istri punya kelembutan hati dan berusaha lebih dulu mencairkan suasana demi menjaga keutuhan rumah tangga.
1: Gak boleh.
0: Hey,
1: kenapa harus jadi tanggung jawab sama tugas
0: dalam
1: perempuan?
0: Hati.
1: Bila istri. Tapi kenapa harus itu dibebankan kepada perempuan?
0: Ini,
1: kenapa gak
0: ini
1: kalian aja yang bercermin?
0: Ya. Ini tidak mewajibkan perempuan selalu yang harus minta maaf meski dia tidak salah. Ya kan? Tapi suami ini boleh apa ya, bisa dibilang memberikan ruang kepada perempuan. Oh, dia nyari artikel. Aduh, makanya lu minta maaf sama gue tadi. Tadi gue udah ngasih tahu lo yang benar caranya gini, tapi lo ngebantah.
1: Iya,
0: akhirnya hilang
1: kan
0: tuh.
1: Nih, kata Camboiz ya, kata Camboiz, inilah alasan kalau hewan kurban itu harus jantan. Tapi iya, berarti hewan kurban itu disarankan laki-laki ya? Jantan.
0: Disarankan.
1: Iya, disarankan.
0: Hewan okay. Hewan betina juga boleh.
1: Iya, tapi kan lebih disarankan laki-laki. Berarti ya. Kenapa Kak? Laki-laki tuh ya memang harus menjadi rela menjadi korban.
0: Bukan.
1: Laki-laki.
0: lo bedain dulu nih. Konteks kata korban sama kurban ini beda.
1: Kurban tuh apa? Kan korban juga. Bukan. Bahasa Arab ya gak sih? Salah ya.
0: Gue males nih.
1: Kurban itu apa?
0: Lu cari tahu dah, apa artinya kurban? Coba
1: nggak
0: lu cari tahu.
1: Pokoknya intinya nih ya, menurut studi psikolog dan kajian sosial, memperlakukan perempuan dengan lembut melibatkan pendekatan yang menghargai kerentanan emosi dan respon biologis.
0: Lu kok masuk angin? Kok tiba-tiba perut kembung masuk angin sih?
1: Jadinya emosi. Kenapa? Kakak Andi kalau misalnya sama pasangan lagi bertengkar, siapa yang biasanya minta maaf duluan, Kakak Andi? Boleh kasih tahu apa biasanya Kakak Andi yang minta maaf atau perempuan yang minta maaf? Terus Kakak Lupus Pak Dewi nih ya, kalau aku dan pasangan lagi silent treatment, yang minta maaf itu biasanya yang sadar duluan. Tapi seringan suami yang minta maaf duluan, karena kalau aku sadarnya lumayan lama, jadi Pak Su yang ngalah.
0: Makanya tampar dia cepet sadar. Maksudnya
1: dong.
0: Siapa tahu dia pingsan. Tampar tuh bukan berarti gue ngajak kekerasan.
1: Kakak di sini sudah mengajarkan KDRT. Coba
0: nggak,
1: Kakak gue baru aja
0: mengklarifikasi.
1: Kak,
0: lo
1: sebagai laki-laki tuh Kakak ya, satu ngajarin KDRT. Kedua, ngajarin untuk laki-laki kalau berantem jangan mau minta maaf duluan karena harga diri. Ketiga, Kakak ngajarin laki-laki untuk patriarki.
0: Gak ada.
1: Menuntut istrinya untuk buatin
0: tuh,
1: kopi.
0: Framingnya kan
1: makan.
0: Jahat banget bibir lo, Bang. Jahat banget framing lo, Bang.
1: Ya jahat bukan bibir hati.
0: Gini loh, maksud gue tuh sekali lagi ya gue tekankan ya, seimbang. Oke. Okay? Seimbang dalam artian kalau lo ngerasa bahwa laki lo suka bahwa laki lo minta maaf duluan, lo sebagai perempuan juga minta maaf dong.
1: Loh, kalau saya suka saya laki-laki minta maaf duluan, ya sudah laki-laki minta maaf, kan saya sukanya seperti itu.
0: Duh, ya, maksudnya diimbangi dengan ya Pak atau panggilan lo apalah. Ya, mama juga minta maaf gitu loh. Itu laki-laki juga seneng, Grace.
1: Kak, gini ya. Kalau perempuan tuh gampang.
0: Kalau lagi ribut sama pasangan lo, yang minta maaf duluan siapa? Dia kan.
1: Heh, ini kalian berdua laki-laki yang gak patut ditiru nih. Kalian berdua laki-laki yang gak usah dicontoh.
0: Gimana ceritanya?
1: Laki-laki, dengerin Grace. Kalau rumah tangga kalian mau baik-baik aja, ketika bertengkar sama pasangan, emang bener. Ketika mau bertengkar,
0: gue di sini buat ngasih tahu bahwa perempuan juga boleh kok minta maaf.
1: Saya di sini.
0: Perempuan nggak boleh. Maksudnya perempuan juga berhak kok untuk menjaga keutuhan rumah tangga.
1: Saya di sini untuk mengingatkan
0: laki-laki juga
1: laki-laki.
0: Sama hal yang seperti itu.
1: Kak, dengerin ya. Kalau pengen ya, pengen hubungan rumah tangga kalian adem. Karena apa? Ketika kalian bertengkar, anak yang jadi korban. Jadi laki-laki itu harus mengalah. Minta maaf duluan. Minta maaf itu tidak menurunkan harga diri.
0: Ya terus
1: itu
0: kenapa, hanya... kenapa lu gak minta maaf duluan?
1: Karena apa? Wanita ingin dimengerti.
0: Laki-laki suka damai.
1: Ya udah, kalau laki-laki suka damai, laki-laki minta maaf. Laki-laki harus ngedamai.
0: Itu kenapa harus laki-laki yang memulai?
1: Kan suka damai.
0: Ya suka.
1: Ya udah.
0: Tapi ngertiin juga dong. Kalau perempuan kan pengen dimengerti, laki-laki juga pengen.
1: Enggak, pakai lagu dulu. Mana lagu laki-laki ingin dimengerti?
0: Enggak bisa.
1: Udah gitu siapa nih ya di bawah ya, kakak gue.
0: Laki-laki
1: Ana.
0: Punya lagu The Rain, Terlatih Sakit Hati, Patah Hati.
1: Ya udah kan, berarti kalian sudah terbiasa. Kalau perempuan enggak.
0: Enggak bisa gitu dong.
1: Kok lihat sendiri ya bilang lagu.
0: Kasantosan.
1: Kakak Agung Ana nih nyimak pasangan laki dan perempuan yang lagi marahan di radio
0: katanya. siapa tadi?
1: Kakak siapa? Gung Ana.
0: Beneran loh, Grace tuh gak minta maaf loh ya sama gue. Maksudnya gue udah ngasih tahu cara yang bener untuk mengcapture obrolan di WhatsApp.
1: Waktu itu
0: terus
1: juga kakak gak minta maaf
0: tahu,
1: sama saya.
0: Gue kasih tahu sarannya gak gitu. Dia tiba-tiba ngilangin, dia gak mau ngikutin apa namanya
1: waktu,
0: saran dari gue.
1: Waktu saya
0: akhirnya
1: tersinggung,
0: foldernya hilang. Gue bilang, lu minta maaf sama gue. Dia coba, enggak mau gue.
1: Waktu
0: gua
1: saya
0: tahu.
1: Waktu saya tersinggung sama jahat kakak, kakak
0: banget,
1: juga gak minta maaf sama saya.
0: Karena gue ngerasa
1: saya harus,
0: bersalah.
1: Masa saya harus... Kok bisa gak bersalah?
0: Wah, gue tuh gak ngerasa punya salah sama lu.
1: Foxian, ini ya, saya cuman WA baik-baik. Nih kita on air ini. Saya WA dia baik-baik.
0: Kak,
1: kalau lo gak masuk.
0: Ya udah on-airin. Terus, ya on airin.
1: Nih Foxian ya, jadi kejadian 2 minggu yang lalu. Saya ngomong sama Adrian. Lebih ya, saya ngomong sama Adrian. Kalau misalnya gak masuk, kabarin sebelumnya. Dan itu udah sering ngomong. Terus orang sakit, sakit itu lo gak tiba-tiba sakit.
0: Tiba-tiba.
1: Subuhnya, enggak. Lo udah dari berapa hari sebelumnya?
0: Gue rasa sebelumnya kayaknya bisa siaran gue.
1: Iya, tapi kan kakak bilang kakak bilang gak bisa tidur.
0: Terus.
1: Kakak gak bisa tidur. Oke, paling tidak malamnya itu dia harus bangun. Ngabarin. Kakak kebangun subuh, kakak ngabarin. Besok saya gak bisa siaran. Ini enggak, ya kan? Jadi saya bisa lebih preparation orangnya. Terus dia bilang ini ya, heh berisik, kata dia. Berisik, kuping gue lagi sakit. Gak ada emotikon, gimana saya gak marah. Saya bilang, dikasih tobe baik ya.
0: Lu tuh harusnya inisiatif, empati. Oh iya,
1: capek
0: selesai siaran gue mau jenguk temen gue deh. Gak ada kan?
1: Kakak Suparsa nih, saya sedang bersama 1000 laki-laki di sini. Semuanya mendukung Kak Adrian. Semangat Kak, perjuangkan harga diri dan martabat kita sebagai laki-laki. Kak Suparsa, mana? Tetap dihitungnya satu WA. Udah gitu Kakak Andi, setuju sama kalian berdua Kak. Separuh Kak Adrian benar, separuh Kak Grace benar. Intinya siapapun lebih baik minta maaf duluan, gak ada salahnya demi hari esok yang lebih baik.
0: Ini di sebelah istri kayaknya.
1: Iya, takut ya. Kakak Saiful Livi, tergantung dari sisi mana yang salah katanya.
0: Nah, ini yang jarang nih. Kak Saiful Livi, sekalipun tergantung dari sisi mana yang salah, kalau perempuan yang salah dia juga gak mau minta maaf.
1: Kak Suparsa itu suami aku. Kak Ayu, Kak Suparsa kayak kerasa kayak gatel banget pengen ngomong gitu kan, pengen speak up.
0: Pokoknya gue mau bantu Adrian gitu kayak.
1: Tenang, Kak Mang Ayu ya.
0: Kak Suparsa, makasih Kak Suparsa.
1: Yang dukung Adrian baru Kak Suparsa doang.
0: Tapi dia mewakili 1000 laki-laki yang chat ke WhatsApp ke...
1: Gak ada,
0: gimana?
1: Pokoknya yang chat nomornya cuma satu, masuknya satu. Sedangkan saya, kakak Boy
0: gimana
1: Gusta
0: sih?
1: Lagi lebaran, saling maaf-maafan. Iya, lagi
0: mau
1: lebaran Aji.
0: Gak mau dia.
1: Gak mau saya.
0: Tuh kan, gak mau dia kan.
1: Kakak ada minta maaf gak sama saya? Bikin statement seperti itu.
0: Lu,
1: perempuan harusnya minta maaf.
0: Tadi gue ajarin cara yang benar, lu gak ngikutin.
1: Ya maaf.
0: Nah kan, menang gue. Kasih parce kita benar kasih parce.
1: Tuh kan, lihat tuh, ketika perempuan minta maaf, nye. Udah sekali
0: ya, enggak gitu
1: berarti
0: dong.
1: Dan berguna
0: gitu
1: aja.
0: Dong. Gimana sih lo ya maksudnya gue?
1: Ya tapi kan saya kan ini. Tapi ya lagi ya, perempuan kalau minta maaf pakai tapi.
0: Kayak gitu tuh.
1: Ya tapi kan saya enggak tahu Kak.
0: Kalau Yuka
1: itu.
0: Mungkin gue yakin ya, begitu Yuka tuh orangnya mungkin empatinya tinggi. Kalau dia ngerasa salah dia minta maaf, walaupun suaminya minta maaf duluan dia langsung. Kalau lu kan enggak.
1: Enggak, saya kalau suami saya minta maaf duluan apalagi sambil ditransfer.
0: Itu gak usah dikasih tahu itu.
1: Iya,
0: gak kan. Minta maaf juga baik kan itu.
1: Eh enggak loh, saya kalau lagi berantem ditransfer tapi gak diomongin apa-apa, saya gak mau baikan,
0: tapi
1: tetap
0: gak,
1: harus minta maaf.
0: Transfer balik tapi
1: enggak, udah simpen lah. Tuh, Kak Adrian, woman always right. Kamar mandi aja mereka selalu di kanan, ngalah aja.
0: Enggak bisa, enggak bisa, enggak bisa.
1: Kan? Kaboy Gusta. Kaboy Gusta dukung siapa sih? Kan kakak buzzer ke Grace. Kenapa tiba-tiba?
0: Nah, pokoknya gini, intinya siapa yang intinya sama-sama menjaga keutuhan rumah tangga lah. Siapapun yang salah, siapa yang mau sadar tentang kesalahannya, ini bukan perkara gengsi ya, lebih kepada sadar diri aja.
1: Ya makanya minta maaf.
0: Deh, akan mulai lagi. Gue udah mulai menyimpulkan yang baik. Lo komen lagi.
1: Enggak, lo lagi kalau ngomong kayak si paling bener gitu. Sedangkan dia sendiri gak pernah mau minta maaf. Gitu.
0: Enggak gitu. Maksud
1: bertengkar
0: gua
1: sama pasangannya. Tadi lo. Sebelum kesini ya. Jadi kita kan ngomong masalah masalah posting foto pasangan.
0: Ah, males gue nih ngomong sama lo.
1: Lagi nih. Eh, lihat ya. PP gue sekarang. Tuh, PP dia sama istrinya.
0: Ya lagi pengen
1: jadi
0: aja. Gak tau gue belakangnya gue ngerasa, kok gue makin cinta sama bini gue ya, gitu.
1: Karena kakak banyak bergaul sama saya. Saya tuh banyak memberi insight ya, memberi masukan yang positif.
0: Bukan.
1: Tuh, dikit lagi kalau kakak udah memuliakan istri, dikit lagi kakak bakal bisa berangkat.
0: Wih, amin ya Allah.
1: Makanya
0: doa lo
1: jangan
0: bener.
1: Suka bohong-bohong sama istri.
0: Siapa yang mau mulai lagi lo? Lo udah naikin, lo potong lagi, Sebenarnya yang mana sih? Niat lo yang mana sih?
1: Iya, enggak kan makanya lo kebiasaan tuh bohongin sama istri.
0: Siapa yang bohong sih?
1: Perginya sama siapa, enggak taunya sama siapa.
0: Mulut lo lemes banget. Enggak ada gue kayak gitu, gue pulang sirahin pulang. Gue bantu bini gue untuk jagain anak-anak gue.
1: Ya kan namanya juga bohong, mau dikasih tahu. Nih ya Foxian ya, kalau misalnya pengen ngedapetin reward barengan sama sanga-sanga umroh gratis.
0: Ini intinya pasti gini, siapa tahu saat kalian sudah baik sama pasangan, ya kan, sudah baik sama pasangan, terus rezeki mulai terbuka, ya kan.
1: Ayo kan nanya PPWA Adrian, enggak foto profil, foto ini apa namanya?
0: Wallpaper. Lu kenapa sih? Pada ngintirin biasa aja gue lagi cinta-cintanya sama bini gue ini.
1: Wallpapernya kayu kak. Dia tuh gara-gara banyak bergaul sama saya, jadi
0: gak
1: dia terinspirasi.
0: Gue tuh bergaul sama lu, ngobrol sama lu tuh toksik tau gak?
1: Kan saya pernah bahas perkara foto sama pasangan profil.
0: Iya lagi pengen. Gak apa-apa kan.
1: Terinspirasi. Jadi Foxian ya yang pengen umroh ya, sekali lagi ini masih sampai dengan 1 Desember 2026.
0: Bener.
1: Jadi caranya gampang banget. Cukup kumpulin 9 kotak packaging minyak sanga-sanga reguler varian balur, Tanamila Tanamu Klasik atau Ultimate ukuran 100 mili. Dan kotaknya ini wajib digunting menjadi 2. Dan sekali lagi ya dipastikan untuk kotaknya produksinya dia di atas tahun 2024. Ya capek loh kak.
0: Jangan lupa lampirin fotokopi KTP, nomor teleponnya aktif, tulis nama dan juga alamat lengkap, plus kategori peserta pada amplop ya. Entah itu karyawan, konsumen ataupun sanga-sia, dan kirim langsung ke pabrik sanga-sanga juga boleh atau ke radio juga boleh. Ingat, kalau mau beruntung jangan lupa sebelum kirim datengin suami, cium tangan suami. Ya, aku mau ngirim.
1: Kenapa
0: ya.
1: Kenapa harus datengin suami? Kenapa enggak suami yang minta ridho istri?
0: Loh, gimana sih?
1: Ya kan juga suami bisa minta doa istri. Aku mau kirim doain ya. Doa istri loh, doa istri yang bikin kalian tuh berhasil.
0: Ingat,
1: apa?
0: Lo bisa sukses jadi wanita di dunia ini itu juga karena ridhonya laki-laki.
1: Berarti orang tua saya gak berperan.
0: Begitu kamu sudah menikah, maka tanggung jawab adalah di suamimu.
1: Tapi tetap aja doa orang tua.
0: Iya, paham gue bu. Kita lagi bahas umroh. Kenapa lu panjangin ke sono sih? Kenapa lu tajam-tajamin ke sono sih?
1: Datengin suami, cium tangan. Terus kalau suami yang kurang ajar juga harus diciumin tangan.
0: Bakti sama suami.
1: Gak ada.
0: Bakti sama suami itu.
1: Kita tuh harus bersikap bercermin.
0: Mau berangkat, cium dulu tangan suami. Ya, aku mau ngirim.
1: Kenapa suami mau berangkat cium kening istri?
0: Karena periodenya sampai 1 Desember 2026.
1: Capek.
0: Terus suami ngomong sama laki ini, sama bininya nih sambil pegang kepala. Iya mah, ayah ridho. Ingat ya mah, semakin banyak mengirim, semakin besar peluang untuk menang.
1: Iya, tapi kan ini gitu. satu tiket. Jadi begitu menang istrinya berangkat sendiri. Sabai suami.
0: Suami udah punya. Enggak, yang harus berangkat duluan suami dong.
1: Istrinya dong, orang istrinya yang ngirim, ngapain

0: Sasana.
1: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.

0: phone call dong.
1: Hah? Phone call? Ih, apaan sih? Phone call. Fox Uncle. Uncle. Kak.
2: Pak Suparse, Kakak Suparse.
1: Saya mau lihat PP-nya Kak Suparse dulu. PP-nya tuh, Kak Suparse PP-nya bersama dengan

0: adalah mukanya.
1: Gue pakai AI loh, foto gitu doang.
0: Iya kan AI caper biar ditanya, kamu pakai AI ya, caper. Caper ke perempuan. Tapi kakak tahu enggak sih?
1: Sumpah, saya merasa bangga. Itu tinggi banget tahu.
0: Kan? Serius dah. Iya. Saya merasa bangga. Hari ini saya duduk di sini.
1: Obrolan so diplomatis, males gue. Udah, enggak, gue mau telepon aja.
0: Lama-lamaan.
1: Gue mau telepon ke Aryan Manopo tentang yang namanya Hari Raya. Udah.
0: Enggak. Saya merasa bangga hari ini duduk di sini gara-gara saya. Camboi sekarang pakai PP bareng sama istrinya. Oke. Gara-gara saya, Kak Adrian pakai wallpaper bareng sama istrinya. Saya merasa saya berguna ada di sini.
1: Denger ya, Grace. Denger ya. Dari 378 hari ya.
0: Nyandaran banget lagi di pundak, cie.
1: Gue lagi nggak tahu, gue lagi apa ya, gue ngerasain lagi cinta-cintanya banget ya sama bini gue.
0: Bagus. Biasanya
1: apa cepat mati lo.
0: Nggak, bukan biasanya laki-laki kalau misalnya semakin baik sama istri tiba-tiba pasang foto
1: lagi ada hal yang ditutupin.
0: Emang iya kan, buktinya kakak ngomong kayak gitu berarti kan iya, biasanya ada hal yang ditutupin.
1: Gue tuh udah paham alur ya, ngapain lagi dia masuk.
0: Yuka, kalau laki-laki tiba-tiba makin baik, tiba-tiba pasang foto pasangan, biasanya ada hal yang disembunyiin nggak?
1: Nggak.
0: Biasanya nggak pernah nih pasang foto sama pasangan.
1: Lo mesti objektif. Lo jangan lihat Grace yang ngomong. Ntar lo subjektif.
2: Ya, coba lo yang nanya.
1: Hah? Kalau laki-laki pasang foto sama pasangannya jadi PP atau apalah gitu, itu lagi nutupin.
0: Biasanya nggak pernah nih. Biasanya nggak pernah, terus tiba-tiba diganti.
1: Lagi ada hal yang ditutupin nggak? Nah kan, diplomatis lagi nih jawabannya.
0: Iya, aku juga gitu.
1: Enggak ada kayak gitu. Lu jangan giring yang aneh-aneh ya.
0: Ini Jamboes kan mana bener lagi hidup Kak Grace tuh. Yaudah, kita sekarang ngobrol ya tentang ini. Yuka ini Kak Ian, Yuka nimbrung. Iya, Yuka itu di timnya Grace, Kak Ian.
1: Tiba-tiba.
0: Kenapa sewot gitu?
1: Tiba-tiba. Yeah, ada Kak Yuka.
0: Kenapa dari tadi Kak Wahyu nih gak WA? Begitu ada Kak Yuka WA.
1: Tuh sono. Lu siaran sama gue kapan? Tanggal 1 ya?
0: Besok Grace sama Yuka. Besok kita berdua ya. Aku bahagia. Iya.
1: Allah.
0: Oke. Tapi roknya belum saya ambil. Masih dipenjahit. Ntar ya.
1: Malah bahas lo on air. Kita mau telepon nih.
0: Kemarin sliding gue udah dibenerin, cuman gue kayak masih keset gitu. Ntar pulang siaran mau ngambil.
1: Baju lu perbaiki biar gak gini-gini ngomong-ngomong gue. Ngomong sama gue, iya emang itu kan. Lu kenapa sih? Gue copotin.
0: Kendor. Oke, Kak Aryan Leonard, selamat morning.
1: Halo pagi.
3: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Kak Aryan, pertemuan kita yang kemarin sama Kak Laura jangan diomongin di on air ya.
0: Kalian pasti berkompromi untuk menjatuhkan saya. Saya udah curiga.
1: Gue ketemu sama Rian sama Laura itu barengan, terus kita ngobrol. Emang Grace itu ngomong nggak ada isinya? Emang nggak ada isinya?
0: Nggak ada.
1: Nggak ada datanya, nggak ada faktanya.
0: Camboes pakai PP bareng sama istrinya. Istrinya tuh pasti seneng aja. Banget. Itu pasti istrinya seneng
1: bukan
0: banget.
1: Bukan karena lu
0: Kak
1: ya.
0: Adrian gak usah sok berjasa lu. Pakai wallpaper bareng sama istrinya itu karena terinspirasi dari Grace Karian.
1: Oke, Karian, terserah dah omongannya dia kayak apa. Ya kan capek gua.
0: Karian, kita lagi bahas nih tentang pengeluaran di hari raya ya. Jadi besok ini ya. Idul Adha, terus udah gitu di bulan depan juga ada galungan ya kan?
1: Ya, jadi kita ngobrol sama Karian Manopo selaku financial planner dan juga founder Elevara Sinergi.
0: Nah Karian, sebenarnya tradisi di hari raya itu kan identik sama belanja. Udah gitu kumpul bareng keluarga, kita harus nyiapin makan, harus nyiapin cemilan gitu kan. Gimana nih caranya biar tetap waras kakak untuk secara finansialnya?
1: Saat di hari raya kan takutnya dar der dor pengeluarannya
0: iya,
1: gitu
0: bener.
1: Kan
3: Oke. Nah, sebelum jawab itu kita perlu sama-sama sadari juga gitu ya. Kalau memang setiap acara hari raya itu justru malah memang membantu ada efek ekonominya untuk secara globalnya ya, secara besarnya. Karena banyak sektor itu pada saat hari raya itu ikut bergerak. Contoh kayak besok nih Idul Adha gitu ya. Jadi yang bergerak itu bukan cuma dari industri peternakan saja gitu, tetapi dari mulai pakan ternaknya, transportasi logistiknya juga jadi jalan, layanan kesehatan hewannya juga jadi hidup, itu kan pedagang-pedagang lokal juga hidup, UMKM juga jalan. Nah, makanya hari raya itu perlu kita

0: menyikapi dengan cermat dan bijaksana juga nih Kak. Okay. Kalau dari sisi penjualnya gitu ya. Nah, kalau dari sisi kita sebagai konsumennya, maka kita juga perlu punya kontrol. Kenapa kita harus punya kontrol? Karena supaya kan ujung-ujungnya bagaimana supaya setiap hari raya tetap bisa enjoy kan, bukan nanti pas hari raya malah dompetnya jebol gitu. Nah, kalau yang bisa kita lakukan adalah untuk mencegah itu semua, kurang-kurangin deh biaya pengeluaran yang impulsif, kelihatannya kecil nominalnya tapi sering. Contoh misalkan kayak wajib banget gitu ya, setiap hari raya misalkan beli baju gitu, padahal baju yang kemarin mungkin masih ada yang bagus, atau bulan ini pun masih baru aja beli baju gitu, tapi karena ini udah hari raya, kita kayak mengemas ini biar nggak kelihatan bersalah, kita beli nih dengan latar belakang kan lagi hari raya, harus baru.
1: Ya, kan ya. Setahun sekali doang gitu ya.
0: Lapar mata, belum lagi yang biaya-biaya lapar mata saat kita lagi ngumpul sama teman, sama keluarga, ngabuburit, beli kue kering, over budget semuanya. Itu yang harus kita waspadai gitu ya. Karena kan hari raya ini sudah terjadwal gitu. Makanya penting juga untuk kita memastikan apakah secara keuangan kita juga menjadwalkan. Gitu.
1: Tapi Kakak, kalau misalnya kayak tadi nih, beli kue kering gitu, apa itu bukan satu bagian dari menjaga tradisi nih? Nanti kalau ada keluarga yang datang, masa kita nggak ada apa-apa gitu kan?
2: Kosongan banget nih kayak ruang tamu gitu kan.
1: Iya, itu bakal jadi omongan lagi. Itu gimana tuh Kak?
0: Ya, kita perlu membedakan tuh, tradisi itu masuknya nanti kepada kebutuhan, karena kita perlu tahu ya prioritasnya, kebutuhan, tradisi, atau malah kita sengaja mengalokasikan anggaran yang harusnya nggak perlu, berlindung dari kata gengsi gitu ya. Nah, itu yang perlu kita sadari juga Kak. Kalau itu sudah satu tradisi kan nggak apa-apa. Misalkan nih setiap yang udah pasti ada kan daging gitu ya. Daging kan kita tahu budgetnya, kambing itu kurang lebih 1,5-2 juta. Nah, habis itu teman-temannya
2: 3,5 sekarang Kak, 3,5 sekarang Kak.
1: Kambing yang 1,5 yang kurus mungkin.
2: 3,5 lah minimal.
0: Iya, itu sekarang udah pada naik gitu ya.
2: Betul.
0: Tapi paling enggak kalau kita punya tradisi, tradisinya di list dulu Kak, mana tradisi-tradisi yang perlu disiapkan uang baru, mana tradisi-tradisi yang sebenarnya enggak perlu menyiapkan uang baru, misalkan kayak tradisi kita harus memberikan kepada orang tua, tapi ternyata kita saat itu lagi nggak punya uang, daripada kita pinjol, lebih baik kita kayak datang lewat, kemudian kita tawarkan bantuan kepada orang tua kita untuk membersihkan rumah, membereskan genteng yang rusak atau apa gitu. Okay. Jadi kita perlu wise juga gitu. Kalau tradisi itu benar-benar tradisi yang perlu untuk menjaga gengsi, atau ternyata itu kebutuhan, kan harus beda Kak. Harus bisa membedakan gitu.
2: Tapi kadang-kadang kita kan ini masih, saat ini kan alhamdulillahnya kita kan masih ada orang tua dan juga mertua gitu kan ya. Kadang-kadang begitu namanya hari raya, itu kan apa yang mereka biasa lakukan, entah itu nyetok banyak makanan yang menurut kita terlalu berlebihan gitu. Segini aja kayaknya 4-5 varian kue itu kayaknya udah cukup buat menjamu tamu. Tapi kan bisa jadi orang tua, gak cukup nih, harus ada ini.
1: Betul.
2: Biasanya gak berasa lebarannya kalau gak ada kue ini, gak ada menu ini, kayak gitu-gitu.
1: Suruh beli sendiri.
2: Itu gimana tuh caranya untuk kita bisa untuk ya minimal bicara ke orang tua, tapi tidak menyakiti bahwa, atau mungkin
1: biar gak kelihatan banget lagi bokeknya gitu kan.
2: Memberikan pengertian bahwa kita gak punya uang sebanyak itu.
1: Iya,
2: gitu.
1: Masa ngomongnya gak ada duit, gak ada duit gitu. Sedangkan gitu kan, katanya ucapan adalah doa yang bakal kalau kita bilang gak ada duit gitu katanya ya. Kalau kita bilang katanya gak boleh bilang gak ada uang,
2: belum,
1: karena bakalan
2: belum bisa beli gitu ya.
1: Iya, itu gimana Kak cara ini ya Kak,
2: cara ngobrolnya ke orang tua.
0: Kan balik lagi, kan kita udah tahu tahun depan pasti acara serupa akan ada.
2: Betul.
0: Jadi dari awal pun sekarang kan kita akan bisa bilang nih, okay, untuk tahun depan untuk kebutuhan hari raya ini A, B, C, dan D kita bisa siapin ya. Kan kita harus mengukur kemampuan Kak, bukan kemauan ya. Kemampuannya harus diukur juga. Nah, instead of kita coba nanti royal pada hari H-nya, lebih baik kan kita bisa punya kesempatan nyicil dari sekarang. Kita bilang, okay, Bapak, Ibu, tahun depan aku siapin 10 juta ya. Jadi satu tahun ini aku dengan gaji sekarang, aku mau nyisihin sekian ratus ribu atau 1 juta sebulan gitu. Nah, jadi biar orang tua tuh juga tahu bahwa kita pun tetap mengusahakan yang terbaik, dan mereka pasti lebih sedih kalau kita ketahuan nih ya menyiapkan segala sesuatu beli untuk kebutuhan hari raya, tapi mereka ujung-ujungnya tahu itu dari pinjol, dari berhutang, dari kredit gitu loh. Itu kan jauh lebih menyusahkan hati orang tua daripada memang kita terang-terangan, Bu, ini aku baru dapat kerja, atau Bu, dengan penghasilan segini aku sisihin ya dari tahun ini, setiap tahun setiap bulannya 1 juta supaya hari raya tahun depan kami bisa pulang silaturahmi, bisa tetap membeli kurban dan menyiapkan banyak hal yang sesuai dengan tradisi di keluarga ini kita.
2: Oke.
0: Itu jauh lebih bijak kita gitu.
2: Saya juga mau tanya nih, kalau seandainya kita gitu kan, maksudnya orang-orang yang punya penghasilan mungkin up and down, dalam artian bukan orang kantoran yang angkanya pasti gitu. Itu gimana cara atau strateginya supaya di hari raya itu memang benar-benar ada duitnya buat lebaran atau buat hari raya gitu loh. Gimana cara nyisihinnya? Sedangkan kan mungkin bulan ini mungkin bisa dapat 800 juta gitu kan. Biasanya 2M sekarang 800 juta gitu. Itu gimana
1: jadi
2: dong?
1: Kayak berkurang 1,2 M tuh kan kerasa banget. Sok kaya banget kita ya.
2: Omongan lu enggak beraturan.
1: Coba buka mobile banking lo berapa? 32.000.
2: Gimana ya, gitu makanya, gimana?
0: Jadi iya, balik lagi gini Kak. Kalau jadi beberapa cara bisa kita lakukan supaya uangnya tetap ada. Yang pertama, dari berapapun yang kita dapatkan, udah pasti harus kita alokasikan sekian persen dengan disiplin, disimpan, ditabung ya. Kemudian yang kedua, ya kita perbanyak sumber income. Source of income itu kan sekarang banyak banget, apalagi buat kita yang bukan kerja kantoran 9 ke 5 sore. Berarti dalam kerja 8 sampai 10 jam sehari, kita hanya mengerjakan satu hal saja untuk mendapatkan income, atau jangan-jangan kita yang nggak produktif, kita hanya mengandalkan satu, tapi itu pun kita nggak produktif, padahal kita punya kesempatan untuk menghasilkan uang lewat cari dari sumber-sumber yang berbeda, misalkan jadi distributor, affiliator, kemudian kita ngajar sebagai konsultan, kita ngasih banyak hal lah yang masih bisa kita kerjakan kok Kak. Yang penting kita mau gitu untuk ngelakuinnya, karena kalau enggak ya udah tahun depan kita hanya akan mengandalkan seberapa yang ada. Nah itu kan kita jadi kayak kurang enjoy, tadinya mau ngasih lebih banyak tapi jadi nggak bisa gitu.
2: Ya termasuk dengan proyek-proyek kita lah. Ya Kak ya. Termasuk dengan proyek kita, tapi nggak usah diajak-ajak Grace gitu, kita
1: nggak apa-apa, nggak apa-apa, saya
2: aja.
1: Saya nggak ikutan proyek, nanti terima hasilnya aja. Oke, siap Kak Rian, terima kasih banget sharingnya hari ini ya.
0: Iya, sama-sama Kak Grace.
1: Nanti ditunggu besok dibawain sapi pedes sama Adrian. Ah, enggak ya.
2: Oh ya aman. Buat Leonard Manopo apa sih ya enggak? Buat Laura Palenkahu apa sih ya enggak?
1: Buat saya?
2: Enggak usah.
1: Dia lagi gitu. Makasih ya Kakak ya.
2: Oke, makasih kalian.
1: Selamat.
2: Oke.
1: Selamat.
2: Bye. Gitu. Emang harus begitu ya. Maksudnya ya emang agak PR begitu, kita bukan pekerja kantoran yang 9 to 5 terus gajinya udah paten gitu kan. Kadang-kadang dapat 2M, kadang 1,8. Tapi lo
1: pernah gak sih Kak, merasa kayak lagi bokeh gitu, mau hari raya lagi bokeh? Saya gak pernah lo dari fase itu.
2: Alah, baru tadi lo ngeluh-ngeluh sama gue.
1: Saya gak pernah dari fase, saya tiap hari.
2: Capek banget gue ada di grup ini gitu loh.
1: Tiap hari bokeh, ya Kak. Capek.

0: Prank ada lawan.
1: Ih kakak, jangan merokok di jalan, bahaya tahu.
2: Aduh, gak apa-apa dek, kakak udah gak tahan nih.
3: A few moments later.
4: Woi, mbak, kalau merokok jangan di jalanan dong, barangnya kena mata saya nih.
1: Tuh kan udah dibilangin jangan, sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
5: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara, bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
7: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang rengpas tiangi.
8: Santai mantan gak? Gak dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga gak?
7: Travel size mbok? Jaktil long ukuran travel size niki mbok?
8: Jakti pisan gak? Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
7: Wah, lum sajan produk puniki mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
8: Travel size sanga-sanga, solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali. Fox 1 JFM.

0: Abis kita on air, Iris, cari dulu sekarang. Tolong kakak, dicariin. Enggak loh, diajak ngomong mulai dari nada baik, enggak didengar. Sampai akhirnya orang kesel, marah-marah, dibilang lo tuh kalau nyuruh enggak pernah minta tolong. Sebelumnya kan sih, sebelum
1: Google Dolls, ini Google Dolls.
0: Iya, Google Dolls yang remix, requestannya kakak Eki.
1: Apa lo gue?
0: Gini loh kak, kalau misalnya kenapa sih harus nunggu orang marah untuk kakak ngelakuin sesuatu? Kayak tadi siapa ya request
1: apa
0: lagu ya?
1: Apa bedanya sama lo tadi?
0: Yang mana?
1: Yang mana? Tadi gue bilang nih, gini cara yang benar. Lo gak mau ngikutin omongan gue sih.
0: Eh Kak Santosa nih, kalau lagi berantem sama pasangan, yang harus minta maaf pasti ujung-ujungnya laki-laki. Si? Si?
1: Kak Santosa tuh korban keegoisan.
0: Kenapa?
1: Perempuan.
0: Enggak, buktinya? Eh tapi ini tipe emak gue banget tau. Kalau minta maaf duluan Kak Santosa. Terus saya mau sapa
1: Papa.
0: Oh Papa. Papa mau dibawain.
1: Ada dari Gemini, fotomu dijadikan foto profil oleh pasanganmu. Terus kamu pikir dia mencintaimu.
0: Oh gak, nyinyir banget ya.
1: Ya ini kan bahasanya, ya. Ulang-ulang ya.
0: Iya, iya.
1: Oke.
0: Okay, nanti ini di kaleng obat nyamuk ya kak.
1: Kan jadi enggak.
0: Lo jangan di ini disensor.
1: Oh iya. Oke. Okay. Fotomu dijadikan nanti foto profil oleh pasanganmu.
0: Cakep.
1: Terus kamu pikir dia mencintaimu. Ingat kawan, foto nyamuk pun ada di kaleng obat nyamuk, tapi justru baik obat nyamuk inilah yang membunuhnya.
0: Ya kan juga itu sih. Tergantung ya kakak Gemini ya.
1: Maksudnya gini,
0: ada tipe laki-laki yang memang ketika dia gak pernah jadikan foto profil, tiba-tiba jadiin foto profil itu berarti karena dia sedang menutupi sesuatu.
1: Jangan
0: sama
1: gitu
0: ini,
1: lah.
0: Sama ini
1: lo kondisinya. Jangan gitu nge-framingnya.
0: Bukan nge-framing kalau
1: orang udah coba untuk apa namanya, orang lagi cinta-cintanya ya sama pasangan.
0: Oh berarti kemarin gak cinta.
1: Bukan.
0: Berarti kalau sekarang lagi cinta-cintanya kemarin.
1: Apa sih, apa-apa salah dah malu.
0: Atau mungkin karena abis bertengkar terus baikan. Biasanya kan enggak. Jadi cinta ya, makin cinta aja gitu. Eh kakak, besok kan libur, mau libur panjang.
1: Oh iya, saya mau ucapin selamat kemana? Hari Raya Idul Adha buat umat muslim yang menjalankannya. Besok kita lebaran, malam ini kita siap-siap di lapangan untuk persiapan sholat Idul Adha.
0: Emang iya?
1: Iya.
0: Kan bukannya Idul Fitri doang yang sholat.
1: Ya Idul Adha sholat juga di lapangan.
0: Tapi malam.
1: Hah? Kok malam sih?
0: Kakak bilang malam ini kita mau.
1: Malam ini persiapan bikin safnya, ya kan? Sholatnya di lapangan.
0: Oh,
1: sholatnya
0: iya.
1: Di lapangan terbuka. Makanya gue suruh login.
0: Enggak, jangan dulu kak. Jangan sekarang, enggak nanti kak.
1: Oh, iya.
0: Tapi kakak mau kemana nanti liburan?
1: Kita baca lips aja.
0: Iya, yuk mau kemana jalan-jalan yuk.
1: Enggak tahu nih, belum tahu. Ada rekomendasi enggak sih?
0: Kalau Ai sama
1: pasti ke Manggolango ya.
0: Ai sama keluarga Ai itu
1: kan
0: with my family
1: jadwalnya.
0: Iya, mau ke Manggolango Ai. Yuk tahu sih jadinya.
1: Kan saya lihat jadwal.
0: Foxian, kalau you juga mau jalan-jalan bareng sama your family ya, family you. Ini you bisa banget datang ke Manggolango.
1: Betul, karena di sana tuh tempat makanannya enak, tempat makannya juga wah nyaman banget ya kan. Harganya terjangkau, ini pas banget buat nongkrong, makan bareng sama keluarga atau quality time.
0: Iya, kalau Ai sukanya di sana bebek goreng. Kalau you suka apa, Kak?
1: Ih, kalau saya mah sambal aja.
0: Oh, nasi sama kerupuk ya.
1: Iya. Oh, kasihan. Tapi kan di sana ada ayam, ada bebek, ada seafood banyak,
0: iya,
1: Chris.
0: Iya, untuk harga juga terjangkau banget.
1: Masih takut ke Manggolango dipikir mahal, itu terjangkau tahu.
0: Iya, jangan sampai takut makan enggak bisa bayar, ninggalin KTP enggak ada istilah kayak gitu. Ya. Jadi bisa langsung datang. Lokasinya ada di Jalan Sawah nomor 122 lingkungan Pacung Kelurahan Bitter Gianyar.
1: Jangan lupa mampir dan juga ajak semua orang kesayangan Foxian ke Manggolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view.

0: 102 FM.
1: Foxian dan Levelers, buat yang mau awal weekend Juninya jadi seru, jangan bingung mau kemana ya. Bakal ada Bali Beauty Fest Level 21 Mall 2.0 dari tanggal 1 sampai 7 Juni 2026. Ajakin sisters and bestie atau siapapun orang kesayangan untuk seru-seruan di event yang satu ini, karena bakalan rame banget. Mulai dari beauty and lifestyle bazaar, live music and DJ performance, community gathering, live broadcast radio, beauty confidence and career talk show, Mbak Pilates, personal color analysis, flower arrangement workshop, candle making workshop, fashion show, beauty talk show, makeup demo, live karaoke session, sampai ke interactive beauty experience. Dan yap, bersangga-sangga juga ada di acara ini loh. Jadi buat Anda yang pengen cobain produknya, wajib banget mampir. Pokoknya siap-siap healing, cantik-cantikan, dan seru-seruan bareng di Main Atrium Level 21 Ball. Untuk info lebih lengkapnya, jangan lupa cek Instagram dan TikTok at level21.mall.
2: Dek, siap-siap ya. Anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
3: Oke, Kak. Bentar ya, soalnya ini masih prepare. Biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
4: A few moments later.
2: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
3: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
2: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini.
3: Padahal ya,
2: minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
5: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja tanpa perlu ribet, dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya Rp85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru. Tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang. Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
1: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng ada lawan.
0: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas, semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun Kaliku-Kaliku Sanga-Sanga Klasik yang sudah terdaftar BPOM yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: breaking news on Good Morning Foxian.
1: Ntar dulu nih.
2: Lo ngomong apa sih?
1: Ntar dulu nih. Diinin dulu, di autoin dulu.
2: Apa?
1: Foxian tau gak sih? Grace tipe orang yang perfeksionisan. Bertemu dengan Adrian yang ya udahlah jalanin aja. Dan itu kenapa yang sering bikin kita berantem dalam hal-hal sepele juga.
2: Lo orang perfeksionis?
1: Iya.
2: Lo orang yang preparation?
1: Iya.
2: Yang mana Grace?
1: Virgo tuh perfeksionis loh kak.
2: Apa zodiak lagi apa pas zodiak?
1: Buktinya apa? Perkara breaking news itu saya udah siapin. Lo pernah mikir? Bahkan kakak nggak pernah nanya. Hari ini breaking news kita apa?
2: Denger ya.
1: Bahkan lo nggak pernah tahu.
2: Berapa banyak artikel-artikel yang saya kirim itu lo skip semua kan?
1: Artikel kakak kurang. Kemarin
2: apa
1: saya baca
2: ya. Apa bedanya sama ini? Ini berita lama ini.
1: Ini berita 2 hari yang lalu.
2: Iya kan udah 2 hari.
1: Ya enggak apa-apa.
2: Tapi kan ya udahlah.
1: Kemarin kan ada yang lain
2: terserah
1: soalnya.
2: Terserah Anda.
1: Ya udah pokoknya
2: si yang paling perfeksionis.
1: Ya emang.
2: Giliran semua berasa gerusuk.
1: Dengerin.
2: Gue lupa.
1: Materi. Saya selalu buka.
2: Materi bisa dicari.
1: Bukan gitu. Saya selalu buka. Kakak materi pernah enggak? Kakak tahu ketika kakak duduk. Itu
2: Grace, yang pegang mouse kan Anda, yang pegang keyboard juga Anda, yang balesin semua Anda.
1: Ya karena saya perfeksionis.
2: Perfeksionis. Ya udah tuker kalau gitu lo di sini.
1: Kemis ya.
2: Oke.
1: Kemis ya kakak, awas kalau kakak enggak balas-balasin chat Foxian. Foxian.
2: Timbang chat doang enggak dibalasin.
1: Foxian hari Kamis Grace akan menukar kursi. Jadi Grace yang megangin mouse lagu dan Adrian yang megang chat untuk balas-balas WA Foxian.
2: Apa susahnya?
1: Kalau lagu enggak keputar berarti Adrian enggak ngasih tahu Grace.
2: Di
1: kan emang
2: lo kan bisa baca deh, lo tinggal nengok ke kiri kan.
1: Enggak kan, lo suka-suka lo. Tapi by the way hari ini breaking newsnya ya Foxian ya. Jadi ini lapas Kerobokan disidak dini hari. Petugas temukan narkoba dan miras.
2: Wow.
1: Dan kalapas langsung dicopot.
2: Siapa? Kalapasnya langsung dicopot.
1: Iya.
2: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ya kan, Kementerian Imigrasi dan juga Pemasyarakatan melakukan inspeksi mendadak di lapas kelas 2A Kerobokan Badung Bali pada tanggal 20 Mei 2026 kemarin.
1: Masih
2: ya.
1: Masih kecil dia baru kelas 2.
2: Iya, enggak gitu dong. Dalam sidak itu petugas menemukan sejumlah barang terlarang seperti narkotika, handphone dan juga minuman keras. Dan temuan tersebut langsung ditindaklanjuti dengan koordinasi bersama Polda Bali dan juga BNN RI untuk pengembangan kasus lebih lanjut. Dan tim gabungan baca dong serta aparat kepolisian disebut masih melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait di dalam lapas. Ini bukannya rahasia umum ya?
1: Nggak ikut-ikut kak. Ngeri, saya enggak, masih pengen makan enak, tidur tenang.
2: Enggak, saya nanya, ini bukannya rahasia umum ya?
1: Enggak tahu lah. Nggak ikut-ikut kak.
2: Saya kan ada beberapa.
1: No comment.
2: Teman-teman saya juga ada beberapa yang di sana.
1: No comment. Terus?
2: Bisa.
1: Tersangka.
2: Bisa kok nelfon saya?
1: Teman kakak tersangka.
2: Iya.
1: Oke, terus bisa nelfon kakak.
2: Bisa.
1: Ya, itu kayaknya nyewa gitu nggak sih?
2: Fasilitas
1: nggak tahu lah.
2: Maksudnya ya ada sewa-sewa gitu.
1: Tapi
2: kali
1: intinya
2: ya.
1: Pokoknya ya Foxian ya akhirnya kalapasnya dicopot dari jabatannya dan beberapa pejabat itu ditarik ke kantor wilayah untuk menjalani pemeriksaan internal. Namun hingga saat ini pernyataan resmi yang terpublikasi luas itu baru menyebut adanya pemeriksaan lanjutan pasca temuan narkoba dan barang terlarang tersebut.
2: Iya sih.
1: Kalau kakak ngikutin ya. Salah satu akun Instagram ya di akun Instagram berita di Bali. Wah, apa? Itu seru banget kak.
2: Apa isinya?
1: Iya tentang ini, narkoba ini.
2: Serunya gimana tuh?
1: Gak berani.
2: Intinya aja lah.
1: Gak berani.
2: Ngomong aja emang kenapa sih?
1: Ya emang gitu.

0: tiba-tiba udah jam segini aja ya.
1: Tiba-tiba lah. Lah udah capek banget sampai sesak napas udah iya.
0: Kita mau ngucapin makasih banyak buat yang udah joinan di WhatsApp ada Kakak Ferly,
1: yes,
0: Kakak
1: katanya, Suparsa. Eh Kakak Ferly ini masih punya utang ngopi bareng ditungguin.
0: Oh iya, kapan kita mau ngopi bareng nih? Iya. Ada Kakak Yan-Yan, DK Neto, Mang Ayu, Wahyuni, DJ Eki, apa kabar? Yes. Terus juga ada Janti Susanto, Andi Buda Yunita, ada Ian Ska Santosan, Yulita Septiari. Ada siapa tuh? Ada Gemini.
1: Ini ada. Oh, enggak ini iklan nih. Kakak Gemini, Cambokis.
0: Kakak Rian Manopo, makasih udah jadi narasumber kita.
1: Saiful Livi,
0: ada Boy Gusta, Putu Dewi Pasar Ryuga, Loh Puspa Dewi, ada Deklip, ada juga
1: Decip. Kenapa tiba-tiba jadi klip?
0: Ya,
1: udah Decip. Gitu Kakak Agus Ade juga, Kagung Ana, Kak Gede Pasok Sugiana juga,
0: Zulhan
1: Kakak
0: Afandi. Zulhan. Anyway sekali lagi
1: Yosi Sleeper juga emang gak boleh pilih-pilih harus sampai habis. Kakak Elis, Kak Tupurwa juga terima kasih. Dari aplikasi juga rame banget gini.
0: Ada
1: dong.
0: Siapa? Ada Kakak Wuri Handayana.
1: Yes, katanya makin ribut makin kocak terus. Woy kan
0: deh, capek.
1: Kita migren. Udah gitu kakak siapa lagi ya. Pokoknya semuanya terima kasih banyak yang udah joinan ya. Gini dong kan kita gak terancam.
0: Anyway saya mau ucapin selamat Hari Raya Idul Adha untuk umat muslim yang menjalankannya. Jangan lupa daging kurbannya kalau ada yang sudah jadi menu andalan di rumah kalian yang sudah kalian olah, kirim ke Fox Radio Bali.
1: Iya, soalnya grease gasnya masih habis, belum beli jadi gak bisa masak. Please ya kalau mau ngirim yang udah matengan.
0: Benar, langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, saya Adrian Suen.
1: Saya Grace Naidu, besok ketemu barengan sama Grace sama Yuka Putri.
0: Adrian izin dulu ya, mau sholat Idul Adha dulu. Keep smart, stay humble and always grateful. 100 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Bohong banget loh.
1: Bye-bye Kak Ferly. Bye-bye semua. Bye-bye. Oh iya kan harus ini ya. Bye-bye semua.
0: Udah di briefing lo tadi. Preparation katanya ini. Perfeksionis katanya ini.
1: Saya kan orangnya terlalu ceria. Bye-bye. Gak bisa terlalu ceria.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ya, gimana ya Foxian ya? Itulah perasaan bisa tiba-tiba berubah gitu ya Foxian ya. Makanya cari orang yang bisa komit sama pilihannya Foxian. Ayo. Anyway, selamat pagi. Bella Octavia hari ini kembali lagi. Pagi hari ini semangat banget sih Bella. Wah, kayaknya Bella semangatnya setiap hari Foxian. Sorry banget nih. Apalagi abis balur minyak sanga-sanga. Udah deh, ini langsung gaspol aja Foxian. Jadi buat Foxian yang mau gabungan, boleh aja langsung download aplikasinya di App Store ataupun Play Store Fox Radio. Jadi Foxian bisa request lagu Indo atau lagu manca yang paling populer, hits yang enak-enak biar nemenin harinya Foxian. Yang mana kita besok akan kurban, ya kan? Kurban perasaan? Oh, tentu tidak. Jadi Foxian, Bella mau ngebahas tentang harga kambing yang fantastik banget ya. Berapa sih kira-kira Bel? Tungguin aja. Jadi Foxian juga bisa gabungan langsung ke WhatsApp kita ke nomor telepon 087-8784x102. Yang mana kita bisa bercakap-cakap ria, curhat, salam-salam, apa aja boleh Foxian ya. Sampai jam 1 siang aja. Jangan kemana-mana, stay tune. It'd be

0: Fox Radio. Fox Radio.
1: Ultimate Sanga Saga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang dilang sakit Sani keras siang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pekelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Woi bro, kenapa mau kalau nekuk?
4: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
5: Wait a minute.
3: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
4: Sumpah bro, OTW download ah.
3: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.

Kota Denpasar, bahas kambing dulu yuk. Besok kan mau kurban ya Foxian ya. Jadi ya Foxian ya, mungkin diantara Foxian yang besok merayakan Idul Adha dan lagi persiapan hari ini, ada yang udah membeli kambing, sapi, kerbau atau apapun itu ya Foxian ya. Jadi memang bisa dibilang itu banyak banget orang-orang yang lagi namanya memilah-milih yang mana sekiranya hewan ternak yang bagus gitu ya Foxian ya, dengan kualitas yang premium atau apa gitu ya. Bella gak paham banget nih soal hewan-hewan ya. Tapi ya Foxian ya, kalau ngebahas tentang kurban besok, mungkin diantara Foxian berapa sih budget yang dikeluarkan gitu ya, yang berkorban mungkin mungkin jutaan atau mungkin bahkan puluhan juta gitu ya Foxian ya. Tapi ya Foxian, tahu gak sih, ini dikutip langsung dari Pandemi Talks ya, yang mana mungkin Foxian akan terkejut. Ini harga sapi putih itu kisarannya hampir sama kayak beli hotel atau beli rumah mewah, villa mewah di Bali. Karena mahal banget Foxian. Berapa duit sih Bel mahalnya? Coba di spill. Jadi seekor sapi dari Brazil ini ditaksir bernilai sekitar 76 sampai 78 miliar. Wow. Ini menjadikannya hewan ternak paling mahal di dunia saat ini ya. Jadi angka yang sangat fantastik ini muncul setelah 25% hak kepemilikan dari Karina ya, yang sudah terjual gitu ya Foxian ya. Jadi dilelang dengan harga 76 sampai 78 miliar Foxian ya. Karina baru berusia 3 tahun. Jadi sapi putih yang berasal dari Brazil ini Foxian, itu namanya Karina. Dan baru 3 tahun doang. Baru 3 tahun aja harganya sampai 76 sampai 78 miliar Foxian ya, 3 tahun. Aduh, sapi ini harganya gak main-main. Kalau misalnya dikurbanin gitu, kira-kira gimana Foxian? Apakah kita makan langsung jadi kaya raya gitu atau gimana Foxian ya? Dagingnya ada dibalut sama emas gitu atau berlian? Aduh.

0: Sabun Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malik pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Rajang semang, gek.
2: Rajang semang, mo, gek.
1: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
2: Inge, mo. Tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang. Yening wajah tiangnya niki ketinggal kusam. Dados risih dan ne tiang, mo, gek.
1: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, ge.
2: Niki sampun patut informasine, mo. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mo.
1: Inge, ge. Produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin iki nganggen produk puniki, gek.
2: Wih, cek luwung niki produknya mau nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mau.
1: Giring, numbas mangkin pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inge punike pangresik wajah herbal sani sampun kasuratang BPOM. Miwah kaselamatang yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur di kota istimewa. Berlokasi di dalam benteng Keraton Yogyakarta, menuju pusat kota hanya berjarak 5 menit saja. Di Omah Siliran tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya konsep tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo yang bisa dijadikan tempat bersantai. Berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1 Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @omahsiliranheritage, Facebook Omah Siliran. Untuk reservasi, hubungi nomor WhatsApp 081-331-968-820. Omah Siliran, Reflection Heritage Yogyakarta, part of Sanga-Sanga Hospitality.

Exactly the best station. Satu single Shape of My Heart Backstreet Boys. Sekarang kalau dengerin lagu ini ya Foktian ya, ini biasanya jadi backsound kayak orang-orang yang lagi improve yourself gitu ya. Kayak olahraga lagunya ini, self love lagunya ini gitu ya Foktian ya. Lagi jatuh cinta bucin sama pasangan lagunya ini. Kayak semua deh lagunya milihnya lagu ini Foktian. Kenapa? Karena enak banget gitu ya, kayak menenangkan hati gitu Foktian lagunya. Jadi Bella juga sering banget pakai lagu ini kalau misalnya story apa lagunya ini gitu ya. Emang gak ada lagu lain ya Bella ya, gak ada ide lagu lain ya. Iya Foktian, karena kayak udah jatuh cinta sama yang ini, lagunya kayak akan susah berpindah hati gitu ya Foktian ya. Sama kayak Bella nih, kalau misalnya udah jatuh hati sama satu produk gitu ya, Bella gak akan mudah untuk berpindah hati. Apalagi kalau misalnya produknya khasiatnya sebagus itu ya. Kalau misalnya Foxian yang belum tahu produk Sanga-Sanga minyak balur ya, yang ultimate Sanga-Sanga, ini tuh sebagus itu Foxian ya. Dan Bella selalu sedia kemanapun Bella pergi Foxian. Jangankan kalau misalnya Bella pergi, pokoknya selalu ada di tas deh Foxian ya, di tas, di rumah, di mobil, di mana-mana. Kelihatan ya jompo ya Bella Octavia. Ya bukan hanya untuk kejompoan sih Foxian ya, tapi ini juga bisa menenangkan pikiran kita gitu ya Foxian. Karena selain menggunakan 140 bahan alami pilihan, jadi Ultimate Sanga-Sanga ini juga lembut dengan sentuhan bunga lavender. Dan pastinya membantu menenangkan pikiran. Kayak kalau lagi macet di jalan Foxian, aduh pusing banget tuh kan yang ngeliat lalu lalang motor dan mobil gitu ya kan. Nah Bella langsung aja balur tipis-tipis di kepala Bella, jadi lebih tenang Foxian. Nah jadi kalau misalnya Foxian ada yang mau beli gitu ya, belinya kemana kakak Bel? Bisa banget Foxian merapat ke Fox Radio Bali atau langsung aja pesen di nomor telepon 081-993-100-102. Sekali lagi dong kakak Bel. Oke, catat, ambil handphonenya sekarang juga di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing, ada lawan. Remix baby, yeah.

0: sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanahmu sangat-sangat klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, di nomor 081-993-10102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Duh, capek juga ya beresin kamar.
2: Kenapa sih? Kelihatan capek banget.
1: Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
2: Ada, di Sanga-sanga spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
1: Emang nggak jauh dari Renon?
2: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya, enak loh di sana. Karena mereka pakai produk Sanga-sanga. Jadi, pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
1: Ada treatment apa aja emang?
2: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaksasi.

mga spa. Villa yang memiliki 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area, living area yang luas, spa, teras, dan juga balkon. Dengan view langsung ke Pantai Keramas, sangat menjadi rekomendasi staycation bersama teman-teman maupun keluarga. Sangat-sangat Keramas Villa yang berada di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Sangat-sangat Keramas Villa juga bisa nih dijadikan tempat yang memorable untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-85-085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavilla atau TikToknya nih di @sangasangahospitality. Bisa juga melalui website di www.sangasangahospitality.com. Keramas Villa, part of Sangasanga Hospitality. 102 FM.

Radio Bali Simply The Bass Station berakhir sudah. Satu single Januari, Anet. Jadi Foxian berakhir sudah nih kayaknya, harga rupiah yang semakin anjlok Foxian. Karena kemarin kan masih dibilang kalau dari Menkeu kita Pak Purbaya bilang tenang-tenang ya, nanti akan kembali normal gitu ya. Presiden kita juga bilang santai aja, yang penting Pak Purbaya masih senyum-senyum, semuanya masih aman Foxian ya. Tapi ini dikutip langsung dari Pandemi Talks ya, yang mana ada seorang analisis mata uang yaitu Ibrahim Aswaibi ya. Dia menyebut tekanan utama penguatan indeks dolar ini diperkirakan akan bertahan di atas level 100 ya Foxian ya. Sementara rupiah sendiri ini sudah menyentuh di angka 17.717. Nih angka bagus banget ya, 17.17 gitu Foxian ya. Pada penutupan perdagangan Jumat kemarin Foxian ya. Nah, ini nih katanya nih diprediksi nih di tanggal 25 sampai 29 Mei ya Foxian ya. Katanya ya, dolar tuh bisa mencapai di angka 18.000 untuk diprediksinya ya. Jadi kita nggak tahu lagi ya, tekanan ini datangnya dari luar, yang mana kita berharap semoga nggak kejadian. Cuman kalau dilihat-lihat mungkin aja sih ya Foxian ya, sekarang aja udah menyentuh di 17.700. Jadi ninggal 300 perak nih Foxian bisa menyentuh di 18.000. Gimana Pak Purbaya? Tolong dong, ayo dong, kita bisa yuk, kembali lagi yuk, normal yuk.

0: 벅스 라디오 102FM.
1: 사 musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
2: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
3: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
4: Jangan-jangan kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, Mama upload nanti ke sosmed ya.
5: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
4: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
3: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload? Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama gak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana getel lagi?
5: Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja?
4: Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya. Tuh kan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-sanga Sing Adelawan.
6: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli Sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all product Sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari Sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-sanga Sing Adelawan.
7: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa relax, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak Sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-sanga Hospitality.
8: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera. Fox Radio.

Glenn Bradley mengudara. Kau adalah yang Bella tunggu-tunggu. Foxian nih, ayo Bella tunggu-tunggu, kenapa gak ada yang requestan lagi? Ayo Bella udah siap banget nih mengguncangkan sebelum besok libur. Yang libur bukan Bella, tapi yang merayakan Idul Adha ya, yang kalendernya merah. Kalender Bella semua item nih Foxian. Kasian banget ya, gak apa-apa. Kita kerja aja terus Foxian. Sampai biasanya Bella mengejar duit, biar duitnya mengejar Bella sekali-kali gitu ya Foxian ya. Anyway, kalau misalnya Bella udah duitnya ngejar-ngejar Bella, kira-kira uangnya mau dipakai apa aja nih Bella? Kalau Bella ya mau dipakai yang pertama gitu ya, beli produk sanga-sanga gitu ya yang sudah ada di seluruh Indonesia. Jadi nggak usah bingung-bingung buat Foxian, langsung aja meluncur ke outlet sanga-sanga. Kalau misalnya Foxian lagi di Bali, boleh mampirin The Keranjang Bali yang di lantai 1 Foxian ya. Atau kalau misalnya Foxian yang di luar Bali gitu ya, misalnya ada di Bandung, di Jogja, di Jakarta, tenang, sudah ada di seluruh Indonesia, tersebar luas ya. Tapi tempatnya khusus ya, ada di Kimia Farma, K24 Apotik, dan juga Century ya, yang sudah buka setiap hari. Langsung aja merapat buat Foxian yang mau beli produk sanga-sanga, entah skincare, entah minyak balur, sabun, apapun kebutuhan Foxian, langsung percayakan dengan sanga-sanga. Karena sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Talks Radio.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klinik Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klinik Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klinik Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klinik Huis Yogyakarta is part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Dari tangan-tangan terampil para pengrajin, lahirlah kain endek Bali yang indah, ukiran kayu yang penuh jiwa, sampai kopi Bali yang mendunia. Itulah karya anak bangsa. Itulah kebanggaan warga Bali. Produk lokal yang bukan sekedar barang, tapi punya cerita dan identitas. Dengan mencintai dan membeli produk lokal Bali, kita bukan hanya berbelanja, tapi juga menjaga tradisi, menghidupi keluarga, dan mengangkat nama Bali ke mata dunia. Ayo, cintai produk lokal Bali. Bangga buatan Indonesia, bangga buatan Bali.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung oleh Sanga-Sanga Skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
5: 102 FM Fox Radio Bali.

Kembali Simply The Best Station menunggumu Noah. Kayaknya yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Bella pengen ikutan lomba yang ada di Jogja, Foxian ya. Apalagi Bella ini kan kaum-kaum mager gitu ya, Foxian ya. Jadi ada ajang unik gitu bertajuk lomba rebahan. Tapi ini digelarnya enggak jauh gitu ya. Biasanya kalau zaman-zaman kemarin-kemarin itu kan banyak banget ya lomba-lomba unik, tapi itu adanya di luar negeri gitu ya, Foxian ya. Kan kayak tiket pesawatnya mahal. Tapi ini enggak terlalu jauh, Foxian. Ada di Jogja ya. Digelar di Jogja, yang mana kompetisi ini diklaim sebagai lomba rebahan pertama di Indonesia. Jadi dalam rangka pameran furniture dan kasur gitu, Foxian di sana. Jadi ada lomba rebahan. Nah, ini hadiahnya lumayan sih, Foxian ya. Bisa membawa pulang sekitar 5 juta rupiah, Foxian. Jadi buat Foxian yang rebahannya paling lama gitu ya. Jadi kayak nanti akan disediakan kayak tempat kasur kecil gitu seukuran badan kita, dan kita disuruh namanya rebahan, Foxian ya. Jadi kita tuh tanpa makan, tanpa minum gitu ya, Foxian. Jadi rebahan aja, ditantang bertahan yang paling lama dapat 5 juta rupiah. Dan itu kan baru pertama kali gitu ya di Jogja, Foxian. Siapa tahu nanti di Bali ada, wah, Bella bakal ikutan. Bella pasti menang sih, Foxian ya, karena Bella kerjanya rebahan mulu.

Simply The Bell Station. Balikan lagi sama Bella Octavia. Makin ramai Aza. Yalah Habibi, Wisnu Santika sudah mengudara Foxian. Kenapa gitu ngomongnya Bella? Ya karena kan ada kayak yalah yalah yalah gitu Foxian. Jadi kayak ada India-India gitu. Gak tau, gak jelas Bella emang. Ini siapa aja yang udah gabungan, Bella mau baca dulu ya. Ada Bapak Yuda, ini minta lagunya Ace of Base. Ini masuk jam oldies ya kakak ya. Bapak Yuda nanti sama kakak Dewi and Hoi ya. Iya udah di depan saya nih Dewi and Hoi. Ada juga kakak Ketut Karnata, katanya minta lagunya Ariana Grande yang Twilight Zone. Udah disiapin lagunya ya, bentar lagi akan mengudara. Terus udah gitu ada siapa lagi, kakak Toza. Kakak Toza minta lagunya Peter Pan featuring Krisye yang Menunggumu Dong. Siap, udah mengudara juga lagunya. Ada kakak Nita Septiari, katanya mau request lagu dong, minta lagunya Glenn Fredly yang Kau, dan juga lagunya Fun Factory yang I Wanna Be With You. Asik, udah diputerin juga lagunya. Salamnya buat yang lagi stay tune and penyiarnya, semoga kita sehat selalu and dilancarkan aktivitasnya. Semangat siarannya ya kakak ya, thank you. Yuk yang masih mau gabungan boleh, Bella sudah siapin lagu-lagu enak pastinya buat Foxian yang sekarang lagi mengejar duit. Ini mengejar matahari sih lagunya Bella ya. Satu single mengejar matahari, Keisha Lefronka. Capek banget sih kalau harus ngejar matahari ya Foxian, apalagi kalau ngejar duit.

untuk kita beradiak seukirlan pasir. Ukir pinaka wetuning karep pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun untuk kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening peran.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Al Kertas Brotol 98X Kota Denpasar. Home location unknown. Tapi kalau lokasinya Bella Fongsian udah pada tahu dong. Iya dong. Masa enggak tahu sama ini dengerin Bella siaran di Jalan Gatot Broto Tengah nomor 98X Kota Denpasar. Yang mau nyamperin Bella boleh enggak? Boleh. Tapi kalau misalnya males nyamperin kayak mager macet-macetan, ngelihat Bella cuman dari streaming aja udah oke kok Fongsian ya. Caranya gampang, download aplikasinya di App Store ataupun Play Store Fox Radio. Nih, Bella kelihatan kan? Ya ampun, pakai baju warna coklat ya hari ini. Jadi buat Fongsian mau gabungan sekarang juga, Bella punya waktu kurang lebih 40 menit menemani Fongsian. Yang mau request-request atau salam-salam, kasih tahu aja Bella sekarang. Bella siap buat memutarkan karena sudah beberapa requestan udah Bella puterin. Salam-salam juga sudah Bella bacain ya. Terus ada siapa aja sih lagi? Ada kakak Yan-Yan tadi yang sudah gabungan ya, minta lagunya Don't Let Me Down, The Chainsmokers dalam mengudara sama Rihanna yang This Is What You Come For ya. Udah diputerin juga, ada kakak Topurwa minta lagunya Halid yang Location, yes, oke. Okay. Ada siapa lagi? Udah semua nih yang nggak mau lagi gabungan sama Bella, yakin. Jadi kasih tahu aja lagu apa yang mau diputer. Dan jangan lupa open pilih-pilih, kita sudah perbolehkan Fongsian untuk voting di slide story paling akhir dari 102 FM Fox Radio Bali. Yang belum follow, follow dulu Instagram kita, karena di sana banyak banget informasi-informasi terkini, teraktual dan terpercaya. Jadi langsung aja voting lagu dari Ziva, ada Cukup dan Wanita Biasa. Keduanya lagu galau ya, kayaknya lagunya Ziva emang hampir semua galau ya. 85% galau. Kira-kira yang mana Fongsian pengen dengerin, Cukup atau Wanita Biasa?

0: jaga tubuh Anda dengan deretan treatment terbaik dari Sanga Sanga Spa. Sepenuhnya menggunakan produk terbaik Sanga Sanga, dipadu beberapa bahan alami sebagai pelengkap dalam berbagai pilihan terapi. Teknik pijatan yang bervariasi akan memberikan keseimbangan dan relaksasi yang sempurna untuk jiwa dan raga Anda. Memaksimalkan kembali fungsi organ tubuh, melancarkan peredaran darah, oksigenasi, atau energi natural tubuh Anda. Sanga Sanga Spa menghadirkan tradisional Balinese alternatif sebagai treatment unggulan yang hanya Anda bisa dapatkan di Sanga Sanga Spa. Serta aroma massage, relaxing massage, dan refleksologi dalam beragam pilihan Sanga Sanga Spa Signature Treatment. Sanga Sanga Spa juga menghadirkan paket body refresh dan herbal terapi, half body massage, serta skin treatment untuk keindahan kulit Anda. Seperti Sanga Sanga Original Scrub, Boreh Scrub, Coffee Scrub, dan Sanga Sanga Natural Facial. Kunjungi Sanga Sanga Spa di seluruh Sanga Sanga Villa and Resort, serta pabrik minyak Sanga Sanga Desa Babakan, Gianyar, Bali.
1: Woi bro, kenapa muka lo neguk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lu lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo, download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga Sanga PT Kutus Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.

Dokter Bella Octavia masih kembali lagi dengan rumah singgah Fabio Aser. Aduh, yang datang cuman sesaat gitu ya, rumah singgah atau kos-kosan tuh. Kos-kosan kali ya, Bel ya. Tapi ya gak apa-apa, emoksian itu adalah proses pendewasaan kita. Karena kita gak pernah tahu lika-liku kehidupan percintaan seseorang tuh beda-beda, emoksian. Wes, si paling ngerti aja Bella Octavia ini. Iya dong, ya kan. Bella selain mengerti kisah cinta atau percintaan gitu ya, kayak dokter cinta, Bella juga dokter dari sanga-sanga. Dokter sanga-sanga gimana sih, Bel? Maksudnya, karena Bella tuh tahu banget loh produk sanga-sanga tuh sebagus itu, Foxian. Coba Foxian mau tanya apa aja tentang sanga-sanga, Bella bisa jawab. Karena memang Foxian, ini kita hanya memberikan bukti, bukan hanya janji-janji ya. Apalagi buat Foxian nih yang sekarang lagi enggak enak badan atau lagi pusing, lagi kecapean. Nah, langsung aja pakai produk sanga-sanga minyak balurnya. Dan ini ya yang paling terbaru. Produk terbaru dari sanga-sanga ada Gatalin. Wow, solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin enggak nyaman di kulit ya. Biasanya kalau misalnya kan kita tahu ya, kulit ini adalah hal yang sangat penting gitu ya, Foxian nih ya, untuk namanya meningkatkan performance kita di depan umum gitu ya. Kalau sampai kulit kita nih ada merah-merah atau ada kudisnya, itu kan kayak aduh, ketemu sama orang banyak kayak aduh, kenapa tuh kulitnya? Nah, makanya mungkin Foxian bisa coba Gatalin dari sanga-sanga. Nah, belinya yang asli ya, asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Langsung aja bisa mengunjungi platform resmi kita di Instagram di @sanga_bali atau website-nya ya, Foxian ya. Website-nya udah tahu belum? Ayo langsung aja. Website kita tuh cuman ada dua, Foxian ya. Jadi Foxian bisa aja langsung cek, recheck di mana, Bella, di www.balihealingoil.com dan juga langsung aja di www.sangasangaofficial.co.id. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: polisi menggerebek sebuah warnet di Labuhan Batu, Sumatera Utara yang diduga melakukan aktivitas judi online.
1: Uang rakyat yang terserap di judi online mencapai 600 triliun rupiah.
2: Pelaku yang juga ayah kandung korban mengaku uang hasil penjualan digunakan bermain judi online.
3: Pemerintah mengusulkan memperberat hukuman bagi para pelaku judi online.
4: Judi online merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pelaku judi online dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi, stop judi online karena hanya akan merugikan diri Anda sendiri.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
6: Staycation bareng yuk, enak nih rame-rame.
7: Bosen ah, kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup, kita kan segeng banyak banget.
6: Males, ribet ah.
8: Loh, belum tahu villa yang ini, villanya Sanga-Sanga, namanya Sinta Dewi Villa.
7: Eh, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya. Bisa barbeque-an dong kita di sini. Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget, coy.
8: Pas kan? Ada 3 kamar, terus living room-nya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
7: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita nggak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
8: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via websitenya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsApp-nya juga udah aku save nih. Di 0852-8888-085.
7: Apa tadi Instagram-nya? Sama TikTok-nya?
8: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavilas. Terus kalau di TikTok, @sangasanga hospitality.
9: Sinta Dewi Villas, part of Sangasanga Hospitality.
10: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali sandiwara radio Bapak Cinta Ken Arok Ken Dedes.
11: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
10: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
12: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
10: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Networks.

I'm Paul Radio Bali Simply the Best Station. Britney Spears, Sometimes. Sometimes kadang-kadang Bella kayak sedih gitu loh harus ninggalin Foxian, tapi sometimes juga Bella ngerasain kayak happy akhirnya pulang. Padahal siaran cuma 3 jam gitu ya Foxian ya, tapi kayak namanya kalau orang kerja tuh pasti ada aja pengennya cepat pulang. Tapi terima kasih loh buat Foxian yang udah dari tadi menemani sama Bella dari jam 10 sampai jam 1, yang udah request-request salam-salam. Bella mau bacain dulu lagi, ini ada beberapa yang belum Bella bacakan ya Foxian ya. Di sini ada siapa aja sih yang sudah gabungan. Bella mau lihat di Facebook kita. Ada Kakak Wayan Puspasari, selamat pagi dari Budaga Kelungkung, hadir Kakak Bella, makasih. Ada Kakak Topurwa Sesetan monitor ketua. Oke, ada Kakak Hendra Saputra Koming Suwerti, ada Sang Tuketut Iwayan Berata, ada juga Kakak Virgo, Kakak Eli Agustin, ada Kakak Dewa Boncu Ubud, ada Kakak Nyoman Landung, ada juga Kakak Cameng Mustika, Kakak Oka Mulyarta, Kakak Warsaholik, ada Kakak Ari Sugina Dinastra, ada juga Pak Lin, ada juga Ibu Idawati, dan ada Bapak Pajio Pajio. Oke, Pajio Pajio, Pajio Pajio. Itu mah merek ini motor Bella, Pajio. Ada aja Bella ya. Terima kasih Foxian yang udah gabungan, yang merapat. Wah, besok hari libur tanggal merah. Selamat menunaikan ini ya, Idul Adha ya buat Foxian yang lagi persiapan mau motong kambing gitu ya, sapi, yang mau kurban hewan ternak gitu Foxian, silahkan, semoga semuanya lancar, Bella doain ya. Yang kelebihan daging mungkin bingung mau dikasih siapa, Bella Octavia siap menerima Foxian. Langsung aja nih untuk Bella mau lihat dulu lagu open pilih-pilih terbanyak Foxian. Ada lagunya Ziva Magnolia yang judulnya Cukup dan juga Wanita Biasa. Cukup di sini 75% yang voting di Instagram dan Wanita Biasa hanya 25%. Ya udah, cukup dulu hari ini Foxian. Besok ketemu lagi sama Bella langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Bella Octavia pamit pulang dulu. Keep smart, stay humble and always grateful. 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga sing ada lawan.

pembahasannya hari ini, Foxian. Semoga tetap happy, terus juga makin sehat ya, walaupun banyak der-der-der sepertinya di hari ini, Foxian. Ya, siapa itu Kak Ade? Semuanya dong, karena ini baru hari Selasa ya. Apalagi Selasanya ini adalah minggu akhir dari bulan Mei. Biasanya banyak sekali rekap-rekap atau apapun itu, evaluasi gitu ya, di akhir bulan. Tapi gak apa-apa sih nih, Dewi and Hai temenin selama 2 jam, Foxian ya. Sampai nanti di jam 3 sore, pastinya dalam program Heal and Recharge. Jadi buat Anda yang mau dengerin lagu-lagu mancanegara, oldies, boleh banget. Langsung aja kita gabungan di WhatsApp 087878-4x102, atau bisa di Facebooknya Fox Radio Bali dan di Instagram 102 FM Fox Radio Bali. Atau buat Foxian mungkin yang masih main Facebook sampai saat ini, boleh banget kita gabungan dulu nama Facebooknya Fox Radio Bali ya. Nanti kasih tahu aja mau dengerin lagu apa, penyanyinya siapa, judulnya apa. Kalau mau kirim-kirim salam buat mantan, enggak dong ya, jangan. Buat orang kesayangan, maksudnya siapapun itu, boleh banget langsung aja kasih tahu Dewi and Hai. Bakalan Dewi and Hai bacain satu persatu. Tapi sabar dulu Foxian ya, karena ada satu lagu miliknya, Shopee Be How Can Sweet As I Lay Me Down.

0: Thailand Recharge on 102 FM, Fox Radio Bali.
1: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-Sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.
2: Gek, enggalin mas saya ge, atau hen mau gek mekarya? Pang montora bisa anggon, gek.
3: Nggih, Mbok, nggih, antos dumun. Niki gek karime saya ge, pangten nyanan ke di gunung wentene kecag.
4: A few moments later.
2: Gek, ada cak mekel ajan. Sing suwet-suwet tuleng tuni. Na engken, gek.
3: Mbok, gek. Niki jeng minyak balur sanga-sanga ne paling penting ten jeng idang mecelep di tas gek
2: Mimi, jek uleng tuni mekelo saja nulian niki, gek. Gek, minyak sanga-sanga mangkin sampun wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomi secara niki. Niki gelah mok gek abakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampun wenten kemasan sane lebih praktis. Lan pastikan nyane sampun aluh niki kebakte hijau-hijau jek tempel ruwet. Untuk harga sane lebih terjangkau, semeton presiden memolihang minyak balur ultimate sane ukuran nyane.

selimang tali rupiah. Rasa yang kesenangan lan kenyamanan minyak balur ultimate lan klasik ring versi ukuran perjalanan. Indik informasi sejangkep nyane, langsung ke mantan order ring nomor

gimana perasaannya di tahun ini, Foxian? Karena kayaknya ada beberapa list yang belum tersampaikan, yang belum tercapai juga gitu ya. Tenang, Foxian. Sekarang aja masih di bulan Mei ya, walaupun lagi beberapa hari kita udah masuk di bulan Juni ya. Kayaknya waktu ini cepet banget gitu kan, Foxian ya. Dan pas banget untuk Foxian, mungkin biar nggak ketinggalan sama berita yang satu ini ya. Makanya dengerin terus ya 102.5 Fox Radio Bali. Siapa tahu ini adalah rezeki Anda, di mana bisa umroh gratis barengan sama sangga-sangga. Yeay! Apalagi Foxian ya, buat Anda yang mau ikutan reward yang satu ini, umroh bareng sangga-sangga, itu periodenya panjang, Foxian. Masih sampai di tanggal 1 Desember 2026. Apalagi Foxiannya, caranya yang sekarang itu lebih gampang banget daripada cara yang kemarin. Tinggal ngumpulin aja 9 kotak packaging minyak sangga-sangga reguler varian balur ataupun tanamilah tanahmu yang klasik dan ultimate bebas. Yang penting adalah ukurannya di 100 ml. Kemudian wajib digunting menjadi 2 bagian ya, dan harus diproduksi di atas tahun 2024. Jangan lupa juga untuk dimasukkan ke dalam amplop. Kalau misalkan sudah mendapatkan 9 kotak packaging, dipotong menjadi 2 bagian, dimasukkan ke dalam amplop yang kosong beserta lampiran fotokopi KTP, nomor telepon yang aktif, nama lengkap dan juga alamat yang lengkap. Jangan pakai data diri orang lain ya, Foxian ya. Suruh ikut sendiri pokoknya ya. Dan kalau misalkan sudah semuanya dimasukkan ke dalam amplop, tutup lagi, disegel lagi yang rapi, kemudian tulis di bagian depan amplopnya itu ada 3 kategori peserta yang bisa Anda ikuti. Yang pertama adalah karyawan, yang kedua adalah konsumen, dan yang ketiga adalah sangasian. Jadi harus dipilih salah satunya, jangan ditulis ketiga-tiganya. Kalau memang Anda karyawan dari sangasanga, silakan tulis sangasanga karyawan gitu ya. Kalau sangasanga yang dituliskan ya bukan kategorinya maksudnya yang ditulis ya. Nah, jangan lupa juga kalau misalnya udah rapi, data dirinya juga udah rapi, udah ditulis kategori pesertanya, langsung aja kirim, langsung aja kumpulin. Kemana? Boleh banget kalau mau dikumpulin ke pabriknya sangasanga, ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading, Desa Bekbakan, Gianyar, Bali. Atau mungkin kalau misalkan kejauhan gitu kan, ke Gianyar banget, ini ke Gianyar. Boleh banget ya dikumpulinnya di Fox Radio Bali yang ada di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Yuk, ingat Foxian, semakin banyak mengirimkan, semakin besar peluang Anda untuk menang.

0: and Recharge on 102FM Fox Radio Bali.
1: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian hingga kebudayaannya. Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur di kota istimewa. Berlokasi di dalam benteng Keraton Yogyakarta, menuju pusat kota hanya berjarak 5 menit saja. Di Omah Siliran tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya konsep tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo yang bisa dijadikan tempat bersantai. Berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1 Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @omahsiliranheritage, Facebook Omah Siliran. Untuk reservasi, hubungi nomor WhatsApp 081-331-968-820. Omah Siliran, Reflection Heritage Yogyakarta, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
3: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
2: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
3: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
2: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
3: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
4: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, seng ada lawan.
5: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane sunto lan sane lianan. Nanging titia sangat-sangat bersyukur, mawinan setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin titiang preside merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Masih barengan sama Dewi dan Heidi sini di Hilandri George Fox yang selamat siang semuanya. Wow, oke, waktunya katanya sapa-sapa. Iya, siap ya. Sabar ya, kakak Mita ya. Ini Dewi dan Heidi bakalan sapa-sapa dulu. Dari mana ini? Maunya dari aplikasi dulu deh ya. Dari aplikasi ada siapa aja di sini? Ada kakak Nita salah satunya ya. Ada kakak, siapa ini namanya? Ada kakak Wuri, ada kakak Turi. Wow, Turi dan Wuri jadi satu di sini ya. Lanjut ke Facebook, ada siapa aja di sini kakak Dewi? Ada Iketut Aris Sugina Dinastra, juga ada kakak Komang Samiarsa Bawaisel juga hadir di sini fungsian. Dan yang paling ramai lagi terus-terusan ini kayaknya ramai ya. Ada dari WhatsApp, siapa dulu ya? Dari bawah dulu deh yang baru, yang dari pertama hadir tadi ya. Ada Gede Pasal Sugiana, terus ada Pak Tukurwo juga hadir absen siang ya. Selamat bertugas ke DWNH, terima kasih banyak. Lanjut ada Madehendra Saputra katanya, kirim salam buat anak aku namanya Putu Siwa. Semoga salam sehat selalu. Wow, sehat selalu kakak Putu. Lanjut ada Bapak Cakra, Ciang Dewi and Hai, Ciang juga cuanget ini. Lanjut ada Basic Forever hadir dari Belah Batu katanya kirim salam untuk semua pendengar Fox Radio Bali. Lanjut ada Ketut Karnata, MLTR tadi udah mengudara ya lagunya That's Way Go Away tapi ya. Lanjut ada Chamboy, semangat siarannya walaupun lagi puasa. AIDS Dewi and Hai lagi libur jadi tidak bisa berpuasa, sedih banget ya besok nggak bisa sholat Idul Adha gitu kan, tapi nggak apa-apa ya, kita harus tetap bersyukur apapun yang ada keadaannya. Terus lanjut, Hai Fox Radio Bali katanya request lagunya Crash Boom Bang. Oke, ditunggu sebentar ya, ini Kabeh in Candidase. Candidase itu di mana ya, di Jawa kah atau di Bali? Agak kurang tahu daerah sini ya soalnya Dewi Ana ya. Lanjut tadi siapa lagi? Oh, udah selesai ternyata Foxian ya. Thank you so much loh sudah meramaikan di siang hari ini. Mungkin ada yang lagi menjaga kandang kambing dan sapi karena besok Idul Adha gitu kan ya. Semangat Foxian, hati-hati diseruduk.

Fox Zian ya. Gila ini Fox Zian yang semua DBN. Hai, di siang hari ini jangan lupa pada makan siang dulu. Gimana, coba ceritain buat ada yang sudah weekend kemarin ke Mangelangel Lake. Terima kasih yang sudah mampir ke Kak Nita ya. Gimana Kak Nita, enak di sana udaranya? Adem katanya ya, kata Kak Nita di sana itu adem Kak Dew, apalagi dengerin air-air gitu katanya Fox Zian. Yes, itu airnya dari danau kecil yang ada di sana ya. Jadi buat Fox Zian mungkin yang lagi cari tempat healing yang tenang dan nyaman di Bali, Mangelangel Lake ini bisa menjadi pilihan yang kafe tepat untuk Anda Fox Zian ya. Karena di sini itu selain untuk healing, bisa juga sambil menikmati pemandangan danau yang tenang, suasananya juga asri banget, nyaman pastinya ya, dan jauh dari bisingnya kota Denpasar. Wow. Kalau soal makanan mah gak usah diraguin, karena Mangelangel Lake ini banyak banget, mulai dari olahan ayam ada, bebek pun ada, sampai ke seafood dengan cita rasa yang khas. Nah, untuk harganya sendiri itu terjangkau banget, aman, masih pas di kantong ya. Pas buat nongkrong, makan bareng keluarga, ataupun sekedar quality time ataupun me time buat yang suka sendirian, boleh banget di sini. Foxian juga bisa langsung aja datang ke Mangelangel Lake yang berlokasi di Jalan Sawo nomor 122 Lingkungan Pacung, Kelurahan Bitra Gianyar, Bali. Jangan lupa mampir dan ajak semua orang-orang kesayangannya siapapun itu ya. Yang penting enggak ada huru-hara di sana. Langsung aja mampir ke Mangelangel Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanya-Sanya.

0: Heal and Recharge on 102 FM, Fox Radio Bali.
1: PT Kutus Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi di nomor 081-993-1102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
3: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
4: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
3: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
5: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
3: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Networks.

Fox Radio Bali, simply the best station. Sangnya sing ada lawan lagi-lagi si Gen Z pendobrak zaman ini ya. Ada aja kebiasaan baru yang menjadi tren untuk anak-anak Gen Z. Apa namanya? Ini namanya adalah sleep maxing, Foxian. Jadi di media sosial ini tuh Gen Z ramai banget ya membahas pentingnya tidur yang cukup, mulai dari menjaga jam tidur, mengurangi screen time sebelum tidur, sampai ke menciptakan suasana kamar yang lebih nyaman. Supaya apa? Supaya kualitas tidurnya tuh lebih maksimal. Nah, karena tren ini muncul, itu makin banyak sekali penelitian yang menunjukkan ya, kalau kurangnya tidur menerus itu bisa mempengaruhi fokus. Terutama adalah mood ya. Siapa yang di sini suka mood swing? Coba dilihat dulu itu kualitas tidurnya udah aman, udah nyenyak atau belum gitu ya. Jangan overthinking. Nanti yang mimpi yang dimimpiin malah overthinkingnya itu Foxian itu tuh yang bikin gak mood bangun-bangun ya tiba-tiba ya. And then Foxian, ternyata fenomena ini itu menunjukkan bahwasannya pola pikir soal gaya hidup yang sehat ini mulai berubah ya. Kalau dulu begadang dianggap simbol kerja keras, sekarang banyak sekali Gen Z tuh justru melihat tidur yang cukup adalah sebagai bentuk self-care atau investasi kesehatan jangka panjang. Karena apa? Karena hidup terus dalam mode online itu ternyata gak selalu keren untuk tubuh. Nah, gimana Gen Z? Pasti sudah mulai bosan bukan dengan smartphone? Kira-kira abis ini ngapain ya? Udah, mending dengerin Dewi and Hai aja ya. Gak usah main handphone ya, biar gak burnout.

0: get your energy back on Heal and Recharge.
1: Sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit. PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
2: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-sanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sanga-sanga Hospitality.
1: Staycation bareng yuk, enak nih rame-rame.
3: Bosen ah, kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup, kita kan segeng banyak banget.
1: Males, ribet ah. Loh, belum tahu villa yang ini, villanya Sanga-sanga. Namanya Sinta Dewi Villa.
3: Eh, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbeque-an dong kita di sini? Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget, coy.
1: Pas kan? Ada 3 kamar. Terus living room-nya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
3: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita gak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
1: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via websitenya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsApp-nya juga udah aku save nih. Di 0852-8888-085.
3: Apa tadi Instagram-nya? Sama TikTok-nya?
1: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavillas. Terus kalau di TikTok @sangasangahospitality.
4: Sinta Dewi Villas, part of Sangasanga Hospitality.
0: Heal and Recharge.

0: barengan sama DWN. Hai, di sini postingnya Foxiannya kurang lebih 30 menitan. Semoga aja yang baru muncul untuk request lagu ini aman waktunya ya, karena lagi beberapa ini banyak banget yang belum DWN puterin Foxiannya. Dan untuk Anda mungkin para ciwi-ciwi yang suka ngangkat beban keluarga, oh enggak dong, bukan beban keluarga tapi beban untuk olahraga, Foxiannya itu katanya lebih banyak memproduksi kolagen dan bisa menjadikan Anda itu lebih awet muda. Wow. Setelah ini angkat semua beban di rumah itu, Foxiannya, para ciwi-ciwi ya. Karena latihan beban atau resistance training ini bisa memicu peningkatan sirkulasi darah dan juga pelepasan berbagai faktor pertumbuhan yang dimana berperan dalam proses perbaikan jaringan tubuh ya. Kemudian respon ini juga bisa berkontribusi pada kualitas lapisan dermis, yaitu bagian kulit tempat kolagen berada. Jadinya apa? Itu bisa membantu menjaga elastisitas dan juga kekuatan struktur kulit Anda, Foxian. Nah, ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwasannya adanya perbaikan struktur kulit ini bisa meningkatkan ketebalan dermis pada individu yang sangat-sangat rutin melakukan latihan resistensi. Dan efeknya juga akan berkaitan dengan penurunan peradangan ringan dalam tubuh yang sering sekali menjadi salah satu faktor percepatan penuaan kulit. Nah, justru itu dampaknya ini akan terjadi secara bertahap. Jadi memang step by step dan tidak instan, Foxiannya. Apa-apa harus sabar, harus butuh proses. Yang penting adalah konsisten. Makin dari itu, konsisten adalah hal yang sangat mahal, Foxiannya. Jadi untuk Anda kalau misalnya ini gak cuma tentang olahraga, tentang apa tuh? Konsisten dalam mencintai seseorang juga harus konsisten. Jadi kalau bosan jangan cari yang lain, tapi perbaiki apa yang buat bosan ya. Semangat kata Dewi Adai Foxian ya. Apalagi buat my bestie, jangan galau. Siapa tahu abis ini diganti sama yang lebih baik ya. Semangat, semangat.
1: This Romeo is bleeding.

Bali simply the best station. Sayang sing adalah one I want to spend my lifetime loving you, Foxian. Tapi sayangnya harus pamit undur diri ya, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 3 sore kurang 7 menit ya, Foxian ya. Kemudian selain ini jangan kemana-mana, karena bakalan ditemenin sama Kakak Yuka Putri of course sampai nanti di jam 6 sore. Sorry banget, jam 3 sore kakak. Jam 6 sore maksudnya Foxian ya. Yang sampai di jam 3 sore adalah Dewi and Hai sekarang. Makanya harus pamit undur diri ya. Mohon maaf apabila ada lagu-lagu yang belum sempat Dewi and Hai putarkan ataupun salam-salam yang belum sempat Dewi and Hai sampaikan. Foxian ya, kita ketemu lagi di 2 hari lagi. Besok Dewi and Hai libur dulu Foxian ya. Selamat Idul Adha buat Anda yang lagi merayakan, dijagain kambing sama sapinya biar gak kabur mau disembelih besok Foxian ya. Kalau gitu langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, saya Dewi and Hai pamit undur diri. Keep smart, stay humble and always grateful. 1FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sayang-sayang, sing it along.

0: ada lawan.
1: Sore-sore emang paling enak. Chill with Yuka Putri. Di program Wanna to Lunch setiap hari Senin sampai Jumat. Berbagai segmen unik ada di sini. Mitos dan fakta. Of the day yang bisa teleponan bareng Yuka.

Selamat sore kesayangan Yuka. Emang Ghost Windu aja punya kesayangannya Ghost Windu. Yuka juga banyak nih punya kesayangan. Seperti Anda yang masih stay tune di Fox Radio Bali. Selamat sore, gimana semangatnya? Masih dong, jangan kasih kendor. Karena Yuka akan memberikan, menemani dengan lagu-lagu favorit Anda. Lagu-lagu yang menggambarkan suasana hati Anda di sore hari ini. Seperti lagunya Martin Garrix tadi, ya kan? There for you, of course. I'll be there for you until 6 PM. Jadi request lagu favorit Anda ke Indonesia, mancanegara, gas kan, sambil kirimin kata-kata. Ini udah beberapa yang sudah mengirimkan, yang lagi ngintipin saya di aplikasi streaming. Download dulu aplikasinya sambil liatin saya siaran live ya, 3 jam nonstop sampai di jam 6 sore. Download aplikasinya gratis kak, di Play Store dan juga App Store, ketik VOKS Radio dan pilihnya yang 102 FM Bali. Kalau udah di jam 3 ya kak ya, love you. Oke, kalau udah boleh tuh di bagian, di switch di bagian video biar bisa menatap saya sambil komen-komen di bagian live chat aplikasi streaming untuk request dan juga kirim-kirim salam. 3 jam sudah pasti ada 3 segmen yang harus Anda ikuti. Di jam 3 ya. Segmen pertama adalah fakta atau mitos menurut Anda, jerawatan hanya dialami masa remaja. Jawab sekarang juga jawaban Anda, apakah fakta, apakah mitos, di Instagram Story Fox Radio Bali. Ada polling yang harus Anda tap-tap layarnya ya, apakah fakta, apakah mitos. Dan di segmen kedua di jam 4 sore ini yang saya tunggu-tunggu sudah pasti ya. Ini yang paling ditunggu-tunggu Foxian untuk Yuka telponin ya. Jadi kirimin dulu kata-kata hari ini di segmen kedua di Quotes of the Day Open Call. Nanti Yuka akan calling salah satu dari Anda yang sudah mengirimkan kata-kata hari ini pastinya ya. Boleh yang bijak, boleh yang nyontek di FYP, atau boleh ngambil dari tulisan yang ada di belakang truk ataupun pick up. Let's go kawan. Langsung aja kirim ke WhatsApp di 087878484x102. Sekali lagi ya di 087878484x102 agar memudahkan saya menelpon Anda ya kak ya. Kirimnya ke WA sign. Dan di segmen terakhir di jam 5 sore ya, kawal saya karena saya akan meramalkan zodiak Anda. Semoga ramalan cuaca hari ini terpantau cerah secerah masa depan kita semua. Jadi please banget kita ikutan ya, kita seru-seruan bareng sambil kita dengerin dulu lagu Bucin ya. Atau Anda sedang membunga-bunga, hatinya yang lagi berbunga-bunga gitu ya. Kita kasih lagu deh buat Anda yang lagi berbunga-bunga ya. Apa mungkin baru habis dapat daging kurban atau hatinya yang dikurbanin.

0: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton statemam bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

Requestan dari kakak Bayu di Tabanan. Sudah mengudara spesial untuk Anda juga yang masih tune in di Fox Radio Bali. Terpantau juga di live TikTok Fox Radio Bali. Ada kakak Petrox di situ ya, dari Banyuwangi, lagi stay tune. Thank you so much. Aduh, ini lagi pada santai kah? Lagi libur kah? Atau masih tetap bekerja? Kita tos dulu dong. Walaupun besok tanggal merah ya, libur Idul Adha. Tapi jangan sampai kendor dong semangatnya. Karena kan bakal ada ini, dikasih kambing, dikasih sapi, dikasih daging, ya kan? Semangat nih, makan enak kita. Atau udah pada prepare gitu ya. Ternyata beberapa bumbu rempah yang ampuh banget untuk masak daging kurban Foxian ya. Biasanya kalau saya sih sebenarnya paling susah ya untuk memasak daging kambing terutama sih. Saya nyerah dah kak, saya mending udah beli. Tapi ya juga kasih tahu nih, ada beberapa tips ya mungkin yang harus Anda siapkan ya. Atau ada dapat jotan nih ya dari semeton muslim begitu. Wah, dapat daging kambing, daging sapi gitu banyak bener, tapi bingung mau kayak gimana. Nah, siapin rempah-rempahnya kak. Dari jahe yang tentu menghangatkan, serai yang menyegarkan, hingga kayu manis yang menghangatkan kuah ya. Ini benar-benar sampai ke sini loh aromanya ya. Jahe, jangan sampai lupa kak ya. Para ibu-ibu yang lagi dengerin UK, siapkan jahe paling sering dipakai untuk mengurangi bau amis daging sapi, kambing, dan juga ayam. Digeprek aja kak ya, lalu dimasukkan dan dimarinasi. Aromanya hangat banget, langsung menyamarkan bau tajam. Nah kalau udah, ada juga serai kak ya. Jangan lupa juga serai. Kalau misalkan Anda nih mau dijadiin menu-menu kuah begitu ya, jangan lupa itu dimasukkan batang serainya ya. Ini benar-benar ampuh banget menghilangkan perengus daging kambing kak. Aduh, ditambah dengan kuah santan, nikmat mana yang kau dustakan. Kemudian daun jeruk jangan lupa juga ya. Jadi daun jeruk ini sebelum dimasukkan ke masakan agar baunya alami juga. Wih, enak bener nih, makanan udah sampai nih ke sini aromanya ya. Tapi kalau misalkan Anda makanan sudah siap, aromanya sudah disajikan untuk besok ataupun malam ini begitu, gimana kalau kita cium aroma lavender dari sanga-sanga? Nah ini Yuka lagi pegang produknya ya, ditemenin sama produk sanga-sanga sehingga ada lawan pastinya racikannya Babe Bambang Pranoto. Dan Anda buktikan sendiri aromanya kak, bikin nempel. Berasa ayang yang bucin gak ya, nempel terus bawaannya. Jadi please banget beli produk sanga-sanga. Ini boleh yang klasik ataupun yang ultimate. Anda bisa dapatkan di Fox Radio Bali yang beralamat di Jalan Gatot Subroto 98X dan Pasar Bali. Atau boleh mau tanya-tanya produknya, boleh gak dulu Kak Yuka? Bener gak sih aromanya kekinian banget? Boleh Kak. Langsung aja di nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di 081-993-100-102. Dan buktikan sendiri kalau sanga-sanga, sih adalah wah.

Kreasian dan Levelers, buat yang mau awal weekend Juninya jadi seru, jangan bingung mau kemana ya. Bakal ada Bali Beauty Fest Level 21 Mall 2.0 dari tanggal 1 sampai 7 Juni 2026. Ajakin sisters and bestie atau siapapun orang kesayangan untuk seru-seruan di event yang satu ini. Karena bakalan rame banget. Mulai dari beauty and lifestyle bazaar, live music and DJ performance, community gathering, live broadcast radio, beauty confidence and career talk show, mat pilates, personal color analysis, flower arrangement workshop, candle making workshop, fashion show, beauty talk show, makeup demo, live karaoke session, sampai ke interaktif beauty experience. Dan yap, bersangga-sangga juga ada di acara ini loh. Jadi buat Anda yang pengen cobain produknya, wajib banget mampir. Pokoknya siap-siap healing, cantik-cantikan, dan seru-seruan bareng di Main Atrium Level 21 Ball. Untuk info lebih lengkapnya, jangan lupa cek Instagram dan TikTok at level21.com.

untuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miara kesehatan kulit semeton, mawinan meduwe bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga sata duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.

Dah, yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Yang lagi tersesat di hati seseorang, sini ya, Yuka kasih tahu Google Maps-nya. Makin tersesat. Hai, yang lagi nontonin live di aplikasi streaming Fox Radio Bali, thank you banget. Dan juga di live TikTok Fox Radio Bali. Yang mau request boleh, atau mungkin udah menyiapkan kata-kata hari ini ya. Ini Mami Anis salah, Mami. Mami Anis, I love you Mami Anis. Babe lagi siaran di 99,3 FM Bali ya. Jadi di studionya di sebelah Mami. Mami ini di tak forward di sebelah ya. Agak salah server ya. Babe lagi siaran di sebelah ya, di Fox 99,3 FM. Tapi di 102 dulu sama Yuka ya Kak ya. Halo Kak Yanyan, selamat sore. Hari Senin, hari Selasa, ganteng, lari-lari di taman kota, cantik. Biar sore tambah bahagia, bisa request Peter Pan Bintang di Surga. Kayaknya oke, tunggu dulu aku cariin. Wahai bintang di surga. Oke, abis ini ya Kak ya, ditungguin Kak. Kita bacain lagi dari Kakak Asoy. Kakak Yuka cantik, Asoy hadir ya. Oke, hati-hati Kak ya. Kita kasih dulu stiker andalan kita semua. Ini siapa yang bikin stiker? Kakak Riz ya. Kakak Riz, stikermu jadi best seller di sini sumpah. Kakak Sekaryani lo ya. Sorry Yuka cantik butuh. Oh lo butuh memonitor katanya request. Request apa itu? Oh eklat bentuk cinta. Oh ya gini dong. Oke, ditungguin ya butuh ya. Ada Kak Made Hendra di Tabanan, Desa Tua Marga lagi present. Ada Camboiz yang request lagunya Kris Patih Mengenangmu di Pogading. Oke, terus tadi ada Ibu Lasri juga yang request lagu Andra and the Backbone. Ada Ambo Rai di Kerobokan lagi stay tune. Pokoknya stay tune sampai nanti di jam 6 sore ya. Terus ada Kak Agus Ade juga di sini, selamat sore. Requestannya langsung 3 loh, luar biasa. Tapi sebelum memutarkan lagu-lagu Foxian, kita bernyanyi dulu lagunya Peter Pan yang di request oleh Kakak Yan Yan.

0: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
1: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
0: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
1: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
2: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
1: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
3: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, seng ada lawan.
4: Duh, capek juga ya beresin kamar.
1: Kenapa sih? Kelihatan capek banget.
4: Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
1: Ada. Di Sanga-sanga spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
4: Emang nggak jauh dari Renon?
1: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya. Enak loh di sana. Karena mereka pakai produk Sanga-sanga. Jadi pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
4: Ada treatment apa aja emang?
1: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
4: Harganya affordable nggak?
1: Ya elah, start 150K aja. Udah bisa 30 menitan treatment di sana.
4: Gas lah kalau gitu. Keburu pinggang aku jompo nih.
1: Gas. Relaxkan tubuh Anda di Sanga-sanga Spa yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Untuk reservasi, silakan hubungi 0878-1838-9847. Let's rejuvenate your mind, body, and soul with Sanga-sanga Spa.

mitos atau fakta sih? Kalau kepo, jangan kemana-mana karena waktunya kupas tuntas mitos atau fakta bersama Yuka.

Kami masa remaja yang sudah voting ke Instagram Story Fox Radio Bali, terima kasih sudah tap-tap layar dan juga sudah follow di @102abafoxradiobali. Juga mau sapa dulu nih, ada Nini Zaren yang lagi santai dengerin Fox sambil liatin live-nya juga, yang request lagu Sepanjang Hidupku. Bagus kan suaraku? Lebih bagus lagi diam Kak Yuka. Oh iya, makasih Kak. Oke, kita intip dulu hasil pollingnya ya, yang sudah vote. Apakah jawabannya fakta, apakah mitos? Jerawatan hanya dialami masa remaja. Kita intip hasil dari Foxian. Terpantau sebanyak 67% memilih mitos dan 33% memilih fakta. Apakah benar jawaban dari Foxian mitos saja? Ya, jawaban yang benar adalah mitos. Jerawatan, siapa yang lagi jerawatan kakak? Aduh, langsung saya kak, jerawat apa kak? Jerawat rindu. Jerawat ini memang paling sering muncul ya kak ya, saat masa pubertas. Nah mungkin Anda punya anak-anak yang udah di fase remaja dan mulai tuh ada tanda-tandanya jerawatan di wajahnya gitu ya. Jadi gak cuma dialami orang remaja saja kak ya, juga bisa dialami orang dewasa. Bahkan hingga di usia 30-40 tahun ke atas. Nah secara ilmiah jerawat itu terjadi ketika pori-pori tersumbat ya oleh yang namanya minyak berlebih ya. Kemudian ada sel kulit mati, bakteri dan peradangan pada kulit. Karena itu jerawat tidak hanya dipengaruhi usia ya kak ya, tetapi juga banyak faktor lain. Dan pertanyaannya banyak yang nanya, kenapa remaja sering jerawatan kak Yuka? Ya, saat pubertas, hormon androgen namanya ya, itu meningkat kak, dan membuat kelenjar minyak itu bekerja lebih aktif. Dan produksi minyak pada wajahnya itu jadi berlebihan, dan inilah yang memicu munculnya jerawat. Nah, kalau orang dewasa kenapa bisa jerawatan kak? Yang pertama, banyak faktor, bisa perubahan hormon ya, apalagi perempuan nih ya, yang mungkin lagi menstruasi, hamil ya, PCOS atau stres hormonal. Nah, jerawat hormonal pada orang dewasa sering banget muncul di area mana? Dagu dan juga rahang. Atau mungkin ada di pipi. Habis dicium siapa tuh, Kak? Ya sebenarnya yang membedakan jerawat remaja dan dewasa tahu nggak, Foxian ya? Kalau remaja, itu jerawatnya lagi mulai mengenal cinta-cintaan gitu ya. Sedangkan kalau dewasa, jerawat cinta yang udah tahu kagak cinta balik tapi masih aja tetap dikejar. Ah, banyak itu jerawat.

0: Special Grots of the Day. Open call.
1: Pengumuman. Sebenarnya ini adalah pengumuman yang enggak penting, tapi bagi Yuka kehadiran Anda sangatlah penting. Maka dari itu Anda dipaksa untuk mengirimkan kata-kata hari ini ke WhatsApp di 087 87 8 4 1 0 2. Sekarang ya, pokoknya sekarang.

0: Sebagai pembuka segmen kedua kata-kata hari ini, Quotes of the Day Open Call, ada kata-kata dari Yuka. Satu rangkulan di masa susahmu lebih berarti daripada 1000 pujian di masa jayamu.
1: Halo? Mau ngobrol bareng sama Yuka? Kapan lagi? Yuka yang nelponin Anda.
0: Yuk kirimin kata-kata terbaik Anda di Wanna to Lunch, spesial Quotes of the Day, Open Call.

0: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh yang celepang tiang ringpas tiangnya.
2: Santai mantan, gek. Gek durung ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
1: Travel size, mbok. Jaktil lo ukuran travel size nih, mbok.
2: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, belum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cenik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan

0: didukung penuh oleh Sanga-sanga Sing Adelawan.
1: Sore-sore emang paling enak chill with Yuka Putri di program Wanna to Lunch setiap hari Senin sampai Jumat. Berbagai segmen unik ada di sini. Mitos dan fakta. Quotes of the day yang bisa teleponan bareng Yuka.

0: kembali hadir atas antusiasme pendengar setia. Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
1: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
0: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto. Menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
2: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
0: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks. Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
3: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga Sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 8x4x085. Sekali lagi di 0852 8x4x085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga Sanga Hospitality.
4: Dek, siap-siap ya, anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
5: Oke kak, bentar ya, soalnya ini masih prepare, biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
6: A few moments later.
4: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya, kenapa sih?
5: Kak, ini loh, minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
4: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
7: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja tanpa perlu ribet dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya 85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Hai Bang Zian. Lagu hidupku kan damaikan hatimu, spesial untuk Anda dari kafein yang mungkin di sore hari ini lagi seruput kafein. Semoga makin damai, tenteram, dan bahagia ya sambil dengerin lagu-lagu favorit Anda di Fox Radio Bali. Dan bersama juga pastinya di sini. Atau mungkin Anda butuh kedamaian, relaksasi, ketenangan, aroma-aroma lavender. Udah pasti dong, sangat-sangatlah pilihan tepat. Sekarang udah gak perlu bingung lagi cari produk sangat-sangat ya kak ya. Makin gampang banget dapetinnya kalau misalkan Anda lagi di jalan lewatin apotek Kimia Farma, mampir kak ya. Atau mungkin yang lagi di Kuta, absen dulu ini para driver ya kan. Di Kuta tuh ada tuh di keranjang Bali, siapa tahu ada tamu ya datang nanyain produk sangat-sangat di mana ya bang, dibeli di sini di Bali. Langsung kasih tahu di keranjang Bali, apotek Kimia Farma, di apoteknya 24, dan bisa juga di apotek Century. Jadi nggak perlu bingung lagi karena sudah ada tuh di semua wilayah Indonesia. Bagi Anda yang lagi streaming di luar Bali gitu ya, waduh jauh banget ke Bali, gak usah kak, sekarang udah ada tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pastinya produk yang terjual di outlet yang sudah juga sebutkan adalah sangat-sangat asli ya. Racikannya siapa dong? Racikannya Babe Bambang Pranoto, say I the one.

saya Arman Maulana, dengarkan terus Fox Radio Bali 102 FM yang selalu memberikan hiburan paling asik serta informasi terupdate dan terpercaya. Jangan lupa request lagu-lagu saya, Arman Maulana, di Fox Radio Bali 102 FM, simply the best station. Fox Radio.

dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar Bali Foxian. Wow, baru saja terjadi gempa bumi Foxian. Foxian merasakan enggak? Saya tiba-tiba kok bergetar gitu kak. Saya mau lari tapi saya mau naik on air nih. Ya, tepat di pukul 15.23 waktu Indonesia bagian barat Foxian ya, terjadi gempa, pusatnya itu di Sumbawa, Indonesia, dan 2,5 magnitudo ya, dan kedalaman 19 km. Waduh, tiba-tiba ada kata-kata nih, aku kira yang bergetar hati, ternyata gempa bumi.

0: Open call. Waduh, masih berasa ya kak ya getarannya loh kak. Kakak stay safe everyone ya. Ini dimanapun anda berada. Kalau misalkan gak merasakan gempa ya syukurlah ya. Yang merasakan itu pasti langsung panik. Kayak saya mencoba untuk tenang, mana sendiri lagi ya di sini. Tapi sekarang kita telepon dulu ya. Sambil menyebarkan getaran-getaran cinta. Asik. Kita ngirimin kata-kata hari ini ke WhatsApp di 087 8 4 kali 102. Saya save nomornya yang belum ke-save ya. Ini katanya sering banget dengerin Fox Radio Bali ya. Dan akhirnya beliau notice dan kirimin kata-kata. Semoga diangkat ya kak ya. Ini sepertinya dia lagi bekerja. Bekerjanya adalah seputaran merakit-merakit kak ya. Kira-kira diangkat gak ya? Sambil kita ngobrol-ngobrol sama pendengar Fox Radio Bali. Luar biasa ya, lagi dengerin Fox. Diangkat kak. Hai, selamat sore.
1: Sore.
0: Halo kakak, dengan siapa, di mana?
1: Bapak Kadek. Iya kak.
0: Kakak Kadek lagi di mana? Lagi di bengkel.
1: Iya, di bengkel.
0: Widih, ini pendengar Fox yang akhirnya nge-WhatsApp Yuka. Coba bacain dulu kata-katanya Kak Kadek. Kakak boleh dikecilin dulu volume radionya biar tidak feedback. Sudah?
1: Sudah.
0: Oke,
1: sudah.
0: Coba bacain dulu.
1: Kak Yuka, jangan resign karena capek. Karena kerja dunia
0: Oke, tak kasih waktu buat baca. Bisa kan kak baca dulu di WhatsApp-nya, bisa dicari? Bisa nggak?
1: Iya.
0: Oke, jangan resign katanya. Saya disuruh jangan resign.
1: Jangan resign karena capek. Iya. Karena dunia kerja itu sangat keras. Kalau lebih hidup tanpa penghasilan lebih jauh. Tapi ganas. Dia tidak peduli kalau kau sakit hati, karena dia hanya peduli kalau kau punya gaji.
0: Oh ede, ini lebih kecurhatan ya kak Kadek. Jangan resign karena anda capek ya. Dunia kerja itu memang keras. Bahkan di luar sana banyak yang susah mencari pekerjaan gitu ya kak Kadek ya.
1: Iya kak.
0: Aduh kakak, terima kasih. Lagi merakit apa tuh kak kalau boleh tahu di bengkel?
1: Wah, lagi pusing nih kak, masih kalau kabelnya menyatu tuh bikin galau.
0: Oh gitu, justru kalau kabel menyatu bikin galau, tapi kalau hati menyatu nggak bikin galau. Oh, ya kak ya?
1: Menyatu lebih bahagia.
0: Iya. Oke, Yuka akan menyatukan hatinya kakak Kadek dan Yuka dan seluruh pendengar Fox Radio Bali. Coba sebutkan 3 lagu, sebutkan nama penyanyinya aja yang ingin didengarkan sambil nih ya, lagi teknisi-teknisinya nih lagi pada sibuk-sibuk di bengkel. Coba, biar makin semangat nih kak Kadek.
1: Lagunya Silon Sepan ada?
0: Ada, lagi 2 apa lagi kak?
1: Niji.
0: Lagu Niji, oke. Lagi 1 kak, bebas. Lagu Indonesia mancanegara.
1: Koda.
0: Lagu apa? Siapa kak? Lagu mana? Siapa?
1: Lagunya siapa? Avengers Sevenfold.
0: Lagunya siapa kak? Aku kok dengernya fulus-fulus ya? Pikirannya duit. Selen. Oh, Selena Gomez.
1: Slang.
0: Oh, slang. Oke, ada salam-salam enggak kak Kadek?
1: Salamnya buat apa namanya? Pasien-pasien saya.
0: Pasien. Oke, masih banyak pasiennya ya kak ya?
1: Masih banyak kak.
0: Oke deh.
1: Terima kasih kak.
0: Thank you kak Kadek. Semoga semakin semangat. Kakak lagi kangen enggak sama seseorang?
1: Enggak, sama keluarga aja kak.
0: Nah itu dah, maksudnya sama keluarga artinya. I miss you but I hate you. Sudah siap dong, nah nyanyi-nyanyi kak.
1: Oke kak,
0: terima kasih. Oke, thank you.

Kak Ade di Kintamani yang sudah mengangkat telepon saya di segmen kedua Quotes of the Day Open Call. Jangan hapus juga dari hati Anda. Ya cukup lagunya Niji aja yang hapus aku. Dan tadi tiga lagu sudah mengudara tanpa jeda iklan ya. Salam juga untuk nih para tim Tirtasari Motor ya. Bengkelnya kakak Ade ini yang sering dengerin Fox Bali. Semoga makin happy dan tidak menyatu lagi itu kabel ya. Karena kabelnya kalau menyatu itu jadi galau katanya. Aduh. Untung hati kita menyatu ya Fox Ian ya. Jadi gak bikin galau. Selamat sore dulu yang baru bergabung. Ini ada Kak Bani. Kakak Bani sore-sore ada Yuka. Saya kira kakak ngepantun loh kak. Saya nungguin ini pantunnya. Ternyata dia menyapa saja. Sore-sore ada Yuka. Gitu nadanya yang benar ya. Ada Kalu Puspa Dewi yang ngirimin kata-kata. Tapi sebelum Yuka bacain kata-kata ya, Yuka mau update info lagi nih. Ternyata terjadi gempa bumi itu di pusatnya di ini kak, di Jember, di Jawa Timur ya. Dan itu lumayan besar loh, 5,1 magnitudo. Dan tidak terjadi berpotensi tsunami ya. Jadi stay pokoknya dimanapun Anda berada. Oke, kita bacain dulu lanjut kata-kata hari ini dari Kak Puspa Dewi ya. Banyak orang yang tidak bertindak karena takut gagal. Padahal tidak bertindak adalah kegagalan yang jelas sudah terjadi. Kepuasan terletak pada usaha bukan pada hasil, Widi. Maka dari itu teruslah berusaha sampai berhasil ke puncak. Wih, ini edisi bijak ini saya suka ya. Terus ada siapa lagi kita bacain dari kakak Alfi udah ya. Terus ada kakak Yan-Yan ya. Kak Gusto dulu deh, Kak Gusto selamat sore. Masih dengerin gak kak? Ingat ya, kalau pingin sesuatu, kalau mampu ya kita beli. Kalau kita tidak mampu ya kuli. Mana serunya banyak banget ya. Semangat untuk kita yang mengkuli ya. Next ada dari kakak Yan-Yan, selamat sore. Kata-kata hari ini Kak Yuka, jangan fokus mengejar kupu-kupu. Waduh kenapa tuh? Tapi fokuslah memperbaiki kebunmu. Waduh. Bila kebunmu sudah bagus dan indah, kupu-kupu mana yang tidak mau singgah? Aduh, jadi pengen muterin lagu kupu-kupu gak sih? Jangan kemana-mana Fauzian, juga punya waktu lagi 1 jam aja untuk menghibur Anda. Jadi jangan pernah ganti hati selain di 102 FM.

0: Woi bro, kenapa muka lo neguk?
1: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
2: Wait a minute.
0: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
1: Sumpah bro, OTW download ah.
0: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
3: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng adalah lawan.
4: Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap penipuan jual mobil online yang dilaporkan oleh seorang korban. Dalam aksinya, pelaku yang diketahui berinisial DSP menggunakan akun media sosial Facebook fiktif untuk melancarkan aksinya.
5: Modus penipuan aplikasi undangan pernikahan marak terjadi. Pelaku berpura-pura sebagai pihak pengirim undangan dengan mengirimkan file ekstensi APK disertai foto undangan pernikahan kepada korban.
0: Wah, ada SMS gratis pulsa nih. Klik linknya ah.
6: Eh, jangan asal klik link yang gak jelas ya. Takutnya itu link phishing. Link phishing adalah kejahatan dunia maya yang berupa penipuan penyebaran link palsu untuk mengambil data penting seperti nama, alamat, data akun, sampai data finansial yang dimanfaatkan untuk menipu korban. Yuk rutin memeriksa keamanan gadget, simpan informasi login dengan hati-hati. Jangan mudah tergiur oleh email atau pesan mencurigakan. Dan pasang pelindung phishing.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Seng Adelawan.
8: Sore-sore emang paling enak. Chill with Yuka Putri. Di program 102.

Lounge setiap hari Senin sampai Jumat. Berbagai segmen unik ada di sini. Mitos dan fakta. Quotes of the day yang bisa teleponan bareng Yuka.

jam 5 sore waktu Indonesia bagian tengah. Masih bersama Yuka di One at the Lunch. Yeah, lagu Drive, wanita terindah spesial untuk Anda. Para wanita-wanita terindah yang lagi dengerin Yuka, atau mungkin para laki-laki yang memiliki wanita terindah, ya lagi ngambek mungkin ya wanita terindahnya. Kira-kira kalau wanita terindah Anda lagi ngambek, kira-kira apa yang Anda lakukan, Foxia? Nih para laki-laki ya. Ternyata ya Foxia juga kasih tips nih. Ternyata ditenangin dengan cara yang lembut itu sebenarnya bisa bikin wanita luluh sendiri loh ya. Jadi sesederhana meredakan emosi wanita. Tapi ya tapi nih enggak semua laki-laki paham dan juga bisa. Misal kayak nanya gini, udah marahnya gitu. Atau udah lega nangisnya. Enggak apa-apa. Kalau masih mau nangis, nangis aja ya. Sini peluk dulu ya, coba kasih gitu ya. Coba ngomong apa yang aku lakuin sampai bikin kamu marah ya. Atau mungkin Anda tanya, kamu pengennya aku gimana biar kamu lebih tenang lagi. Atau mungkin lebih empati lagi, bilang capek ya hari ini, mau cerita atau butuh aku temenin aja dulu. Waduh, kayaknya bikin ini ya meleot ya wanita ya. Wanita itu sebenarnya benar makhluk perasaan. Wanita gak suka dibentak saat sedang emosi atau sedih. Jadi redakan emosinya dengan sabar, empati, dan jaga nada bicaranya kak ya. Kadang yang dia butuhin cuma rasa aman untuk meluapkan emosinya tanpa takut dihakimi. Jadi jangan buru-buru ngasih solusi ya. Cukup jadi tempat yang nyaman dulu buatnya. Dan percaya deh, pelukan dan telinga yang sabar lebih ampuh daripada debat panjang kak. Sambil bawain sanga-sanga ya. Produk sanga-sanga cuma minyak balur, kasih skincare aja pasti suka ya cewek-cewek ya. Pastikan Anda beli yang asli, jangan yang palsu. Pastinya produk asli Babe Bambang Pranoto ya. Apalagi sekarang sudah ada produk terbaru dari sanga-sanga, yaitu minyak gatalin. Nah, misalkan nih pasangan Anda kegatelan gitu ya, akibat alergi yang tidak kunjung sembuh. Nah, ini solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal yang membandel ya. Atau mungkin Anda nggak pengen cobain obat dulu deh, takutnya ada efek samping begitu ya, boleh pakai minyak gatalin aja. Dan Anda bisa pesan di platform resminya, di Instagram di @sangasanga_bali. Dan websitenya jangan lupa dikepoin juga di www.balihealingoil.com. Dan bisa juga di www.sangasangaofficial.co.id.

0: Sabun Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit Semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, Semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: No

0: single milik Audi, Menangis Semalam. Ayo ngaku, siapa di sini yang dikit-dikit nangis?
1: Waktunya ramalan hari ini. Welcome to

Masuk di segmen terakhir Raini, ramalan hari ini. Sepertinya ada yang menanti-menanti Raini ya. Kali ini mau ngeramalin apa Yuka? Yuka akan meramalkan ranking zodiak yang paling gampang meneteskan air mata. Karena tadi lagunya Audi mengudara, saya terbesit wangsit dari wahyu Tuhan begitu ya. Apa kita rankingkan saja ini zodiak yang paling gampang meneteskan air mata? Gimana? Siap nggak? Apakah zodiak Anda di urutan berapa nih? Oke, kita mulai ya. Ranking paling atas ya. Empat besar artinya yang paling gampang ya. Paling banjir. Paling gampang meneteskan air mata itu adalah ranking pertama ada siapa, Kak? Udah ketebak sih sebenarnya ya. Pisces. Yang kedua, Cancer. Yang ketiga, Libra. Dan ranking keempat, Virgo. Ya, mereka ini adalah zodiak yang paling banjir ya. Alias mau itu capek, keinget sesuatu gitu ya, atau cuma lihat video-video sedih gitu ya, atau reels-reels, tiba-tiba meme-meme yang sedih, dia ikut nangis dulu, Kak. Saking empatinya ya. Next ya, di ranking kelima. Nah, ini sebenarnya masuk di sosok ya. Jadi antara kelihatan kuat, tapi kadang-kadang nangis dia. Nangisnya diam-diam tapi. Siapa saja ada empat besar ya. Kita kumpulkan zodiak Scorpio, Taurus, Gemini, Aquarius. Ya, mereka ini adalah zodiak yang memang kelihatan di luarnya kuat gitu ya. Tapi kadang-kadang dia simpen dalam hati, nangis di pojokan gitu ya. Malam-malam sebelum tidur baru dia diam-diam nangis ya. Jadi tipe yang bilang aman gak apa-apa gitu. Tapi tiba-tiba nangis pas lagi ya kayak tadi mandi atau lagi nyetir sendiri gitu ya. Atau sebelum tidur. Nah, ini ranking yang paling terakhir ya. Alias ya agak susah dia ya. Bukannya dia gak suka nangis atau tidak menunjukkan emosinya. Tapi dia lebih ke tangguh ya kak ya. Tapi dia bisa nangis juga. Ya sisanya berarti ya. Zodiak Leo, Capricorn, Sagittarius, dan Aries. Jadi zodiak keempat itu adalah terkenal tangguh sih ya. Ada sihnya gitu ya. Tapi kalau nangis ya, aduh. Leo, Capricorn, Sagittarius, Aries itu bisa gak berhenti-berhenti nangisnya ya. Kadang sambil marah-marah juga. Bener kagak? Nangis apa marah itu kan? Saking menggebu-gebunya gitu ya. Sekalinya nangis dikeluarin semua emosinya. Siapa bilang menangis adalah kaum yang lemah? Siapa bilang juga kalau menangis hanya boleh untuk kaum hawa saja? Emang ada peraturan undang-undang yang menyatakan demikian? Kan gak ada ya. Justru menangis adalah cara manusia untuk meluapkan apa yang sudah terlalu lama dipendam. Jadi kadang air mata bukan tanda seseorang itu lemah ya, melainkan tanda kalau dia sudah terlalu lama mencoba bertahan. Karena kayaknya nggak semua rasa sakit bisa dijelaskan lewat kata-kata. Setuju nggak Foxian? Ada yang bisa keluar lewat air mata yang akhirnya jatuh tanpa bisa ditahan lagi. Jadi mau Anda perempuan, mau Anda laki-laki ya, jika menangis yang bisa membuat Anda jauh lebih baik, ya sudah, menangislah.

0: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100102. Sekali lagi di nomor 081-993-100102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
1: Lagane pasti ngangge parfum anyar nggih. Cie, cie, cie.
2: Kan beli Nikit yang nganggen produk sanga-sanga mantan Sunny Travel Size.
3: Mi, jegadi aing mi ini mbok. Len nih, len gati nih. Jek seger nih, bonin seger-seger.
2: Nge beli, makin wenten kesarangin antuk bunga lavender, dados aromanya nih setate lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya nih 30 ml, dados nike antuk anggen ngewacan ring dija-dija.
3: Tapi gini mo, travel size nih malesing mo.
2: Tan beli, ulung dasar lima ke mantan niki. Tan nyantos ganti satu tali kok beli.
3: Mi, jegaeng luung nih mo produk nih. Dijeneng idang meli mo. Coba info malu.
2: Dados nih ke matumbasan makin ring Fox Radio Bali. Landados masih di TikTok Shop Fox Radio Bali. Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane, sani aktif, lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali manten. Miring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali, utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

0: Ya, semua kebijaksanaan itu datang dari pengalaman panjang ya, Foxian. Jadi dalam dunia astrologi, itu ada kepercayaan bahwa sebagian orang sudah membawa kebijaksanaannya itu sejak lahir loh. Jadi kebijaksanaan itu sejenis kayak apa ya, intuisi. Ya, intuisi mendalam yang membuat mereka ini kayak seolah selalu tahu arah hidupnya ya. Dan konsep ini merujuk pada kemampuan memahami makna hidup, membaca energi, hingga mengikuti intuisi tanpa banyak keraguan. Nah, kali ini ya, masih di segmen terakhir Raini Ramalan hari ini juga akan meramalkan bulan lahir yang punya sifat bijaksana. Kira-kira bulan kelahiran Anda enggak nih? Salah satunya.
1: Waktunya Ramalan hari ini. Welcome to Raini.

Yes, ada 4 bulan lahir yang punya sifat bijaksana, Foxian. Kita sambut bulan kelahiran Maret. Mana nih, kumpul dulu bulan Maret yang lahirnya di bulan Maret. Jadi orang yang lahir di bulan Maret ini ya sering dianggap bijak karena apa? Berada di titik peralihan akhir dan awal siklus astrologi. Nah, mereka ini kayak membawa energi penutup sekaligus membuka ya, sehingga terlihat tenang, dewasa, dan mudah memahami banyak hal. Walau ya, ngegas. Bulan kelahiran selanjutnya ya yang dikenal ya punya sifat bijaksana adalah bulan kelahiran saya. November. Isi Rain gak? Lagunya Guns N' Roses itu dong, November Rain ya. Tapi November ini punya insting yang kuat ya. Makanya saya disuruh ini ya, siaran Raini kali ya. Makanya saya disuruh jadi balian. Jadi instingnya kuat banget yang lahir di bulan November. Itu sulit banget dijelaskan. Jadi orang yang lahir di bulan November ya Foxian, itu memiliki intuisi yang kuat dan tajam, setajam mulut netizen kak. Jadi meski tidak banyak bicara ya tipenya, mereka tuh cepat banget membaca situasi dan tahu banget kapan harus bertahan atau pergi gitu. Jadi pengalaman hidup yang lahir di bulan November itu sangat intens, juga membuat mereka lebih matang secara emosional. Next adalah bulan kelahiran Juli ya. Juli ya kak ya, bukan Juni. Juli ini mengandalkan hati, bukan logikanya. Dan orang yang lahir di bulan Juli dikenal kuat dalam mengikuti intuisi dan kata hatinya. Jadi dipengaruhi energi Cancer ini benar-benar ya, si Juli ini mereka kayak memiliki kombinasi perasaan yang sangat peka dan keberanian dalam mengambil keputusan. Dan terakhir, siapa yang punya sifat bijaksana? Siapa yang lahir di bulan Desember? Desember ini bijak karena memahami waktu tipenya ya. Jadi orang yang lahir di bulan Desember itu dikenal realistis, tapi tetap optimis gitu ya. Jadi mereka ini memahami bahwa hidup bukan hanya tentang berkembang saja, melainkan juga jeda dan proses. Dan hal itu juga membuat si orang-orang yang lahir di bulan Desember itu terlihat lebih dewasa, bijak, bahkan sejak usia muda. Ya, yeah, itu dia 4 bulan yang ya dikenal sifat kebijaksanaannya ya. Tapi terlepas Foxian kelahirannya di bulan apa gitu ya, sifat kebijaksanaan itu sebenarnya lahir dari proses hidup yang berhasil dilewati seseorang. Setuju kagak? Ya, dari kecewa yang pernah dirasakan, dari kehilangan yang pernah menghancurkan, dan akhirnya dijadikan sebuah pelajaran. Jadi bijaksana bukan tentang siapa yang paling banyak bicara, tapi tentang siapa yang mampu memahami tanpa harus menghakimi. Sebab gak semua orang ya yang terlihat tenang gitu dari luar ya, terlihat hidupnya baik-baik saja, kadang dia hanya kayak udah terlalu sering mendamai dengan keadaan, dan bersikap bijak adalah salah satu obatnya. Setuju kagak?

Dan curhat gue dari Viera menjadi single terakhir kita di program Wanna to Lunch. Yudu, dengarkan Yuka setiap hari Senin sampai Jumat dong. Spesial besok ya, saya dua program kak. Pagi, sore ya. Udah macam nasi padang saya kak. Kakak besok standby di Good Morning Foxian dan juga Wanna to Lunch ya. Di pagi hari dari jam 7, jam 10 dan dilanjutkan di jam 3 sore pastinya ya. Dimanapun ada berada ya. Lagi ngapain, aktivitas apapun yang Anda lakukan, Yuka temenin kak. Thank you banget yang masih setia nontonin Yuka Putri pastinya di live aplikasi streaming yang cuma nyimak-nyimak aja ya kan tanpa notice. I love you. Ada Kak Yuni juga, thank you banget ya. Katanya besok lagi sibuk, ya gak apa-apa ya. Kakak Indra, Kakak Indra tiba-tiba kalau udah di segmen Raini dia muncul tiba-tiba ya. Saya suka banget ngerosting zodiak kak ya, terutama Virgo. Halo Kakak Dewi, thank you banget udah ngirimin kata-kata walaupun telat ya karena sibuk. Ada dewasa nganten kalau di Bali ya. Jadi sibuk tuh dua hari nikah, saudaranya lagi nikah. Oke, semangat ya kakak. Thank you banget udah ngirimin kata-kata. Terus ada Mbok Rai juga yang tadi memberi informasi ada gempa. Benar ada gempa kak ya. Aduh, terus ada kakak Puspa Dewi juga, thank you banget. Ada kakak Ade ya dari Tirta Sari Motor. Ada kak Bani, ada kak Gustut. Ada kak Yanyan, thank you banget. Dari Comboys, thank you. Besok balikan lagi di program yang sama ya. Dan besok pagi di Good Morning Foxian. Karena Abang Adrian lagi ini ya. Lagi apa? Bagi-bagi ini daging. Semoga besok kebagian ya. Oke, Foxian. Thank you banget yang udah nemenin Yuka 3 jam ke belakang. Yuka harus pamit undur diri. Tapi setelah ini akan ditemani seperti biasa bersama Yuni Silvania di Fox Chichat. Dan thank you banget produser program Wanna to Lunch Dewi and Hai dan juga music director Johan Wahyudi. Yuka Putri sign out from Wanna to Lunch. Dan Yuka seperti biasa suka bercanda. Jadi bercandanya jangan dimasukkan ke hati kak ya. Takut nyaman nanti. Jadi masukin ke paru-paru aja biar jadi separuh nafas. Hati-hati di jalan bagi Anda yang masih di jalan. Dan Yuka pamit undur diri dulu. Keep smart, stay humble, and always grateful. Bye.

teki pratiaksu kirlan pasir. Ukir pinaka wetuning karep pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teki maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Bising ada lawan.
1: Welcome to Fox Chit Chat. Bareng Yuri Silvania yang bakal nemenin Anda dari hari Senin sampai hari Jumat, setiap jam 6 sore sampai jam 9 malam waktu Indonesia Tengah. Dengan lagu-lagu terbaru mancanegara,

banget. Yang penting, stay tune terus dan temenin Yuni sampai jam 9 malam. Foxian juga bisa tahu loh kejadian apa aja di hari ini yang terjadi di peristiwa masa lalu. Cuma di segmen What's on Today. Upgrade your game with 102FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga sing ada lawan. Halo Fox yang di kawasan Kota Denpasar dan kota-kota sekitarnya, Yuni Silvania is back. This is Tuesday Fox Chit Chat sampai nanti di jam 9 malam.

Satu single by With Genius featuring Novia Bahmit, Your Side. Single pembuka di Fox Chitchat malam hari ini, Foxian. Halo untuk Anda yang baru saja bergabung di malam hari ini, apa kabar Foxian ya? Sore menjelang malam gitu kali Foxian ya. Kabarnya gimana? Semoga malam hari ini pada baik-baik aja nih Foxian ya. By the way, sunset udah pada turun belum nih? Halo, wow, ini kayaknya yang muslim gitu ya, bersiap-siap untuk pada takbiran gitu kan. Wah, luar biasa, kongres-kongres, besok ini bakalan Idul Adha ya. Pada nyembelih apa nih Foxian? Anyway, by the way, Busway Uni Silvania bakal ada di Fox Chat malam hari ini ya, sampai nanti di jam 9 malam. Jadi yang pengen ikutan boleh banget nanti langsung ikutan aja request lagu favorit Anda di nomor WhatsApp 087878 4x102. Eh ya bentar Foxian ya, jangan lupa untuk dikepoin dulu sosial media kita dari Facebook Fox Radio Bali, Instagramnya di 102 FM Fox Radio Bali juga. Untuk Anda Foxian yang pengen dengerin Fox Radio Bali dimanapun kapanpun, nah boleh banget langsung aja di download aplikasinya di VOKS Radio via App Store atau juga Play Store. Kabar baiknya Anda bisa dengerin Fox Radio seluruh Indonesia. Dan yang pasti selain nanti bakalan ada live call di nomor WhatsApp 087878 4x102, Yuni bakal ajak Foxian untuk flashback di peristiwa masa lalu. So don't go anywhere. That's What I Like by Bruno Mars, special for you yang lagi pada di jalan on the way pulang.

0: Hello.
1: Fox Chit Chat.
2: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
3: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-Sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 8x0 85. Sekali lagi di 0852 8x0 85. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Kota Denpasar, Uni Sylvania is here. Knock knock, Dylan Francis Buttons. Satu single special untuk Anda, Foxian yang malam hari ini baru saja beristirahat. Selamat beristirahat ya Foxian ya. Kali ini emang tepat banget ya waktunya untuk beristirahat. Apalagi besok untuk Anda yang Muslim adalah Hari Raya Idul Adha. Wow, keren banget nih ya. Sudah banyak persiapan apa aja nih Foxian? Okay. Tapi ngomong-ngomong nih Foxian ya, persiapan yang perlu disiapkan itu adalah mental sih yang pertama dan yang paling utama ya. Apalagi besok pada sembeli daging kurban. Cie, udah pada kurban apa nih? Atau jangan-jangan kurban perasaan nih Foxian ya. Udah jangan Foxian ya. Mending kita ngomongin musik aja. Kali ini kita ngomongin musik tentang musik yang ada di Indonesia. Foxian tahu kan siapakah itu Slank? Nah, fansnya Slank siapa nih? Tunjuk tangan dulu ya. Kapan lagi Ki? Kapan lagi kah? Kapan lagi nih? Kapan lagi nonton Slank di Java Jazz Festival? Sekarang saatnya nih Foxian ya, karena Slank tahun ini masuk dalam daftar line up Java Jazz Festival 2026 nih Foxian. Dikutip dari Detik Pop, tepatnya setelah 17 tahun yang lalu, Slank ini pernah mampir ke festival ini di tahun 2009. Mereka ini berusaha mengingat kembali momen itu. Dan sekarang Slank ini bakal manggung lagi di sana dengan konsep yang bakal beda banget. Intinya Slank bakal kasih penampilan yang gak pernah mereka lakukan di panggung manapun. Jadi untuk Anda Foxian yang pengen banget ngedengerin Slank ya, atau yang ada di daerah sana Java Jazz Festival, let's go, gaskan untuk meluncur ke sana. Jangan sampai ketinggalan sama lagunya Slank. Tapi tunjuk tangan dulu nih, siapa sih di sini penggemar beratnya Slank?

Monoto FM Fox Radio Bali Simply the Best Station. Sangat-sangat sing ada lawan Shaun 7 sederhana. Spesial banget ya single terbaru ini untuk Anda Fox ya, yang fans banget sama Shaun 7 gitu kan ya, karena emang lagunya dari dulu tuh enggak pernah sama yang namanya gagal gitu ya. Amazing. By the way Fox ya, untuk Anda nih yang kemarin mungkin sempat bermimpi, atau mungkin buat para generasi muda gitu yang muda-muda pada punya mimpi kerja di hotel bintang 5. Pengen kerja di cruise line, atau mungkin pengen kuliah dengan program magang ke luar negeri. Nah, sekarang saat yang tepat banget buat gabung di Elizabeth International Hotel dan Business School. Karena bulan Mei ini ada promo special AZ Miracle yang penuh kejutan dan hadiah menarik. Jadi buat Anda yang ambil program 1 tahun bisa dapetin potongan biaya kuliah sampai dengan Rp500.000. Untuk Anda yang pilih program 2 tahun langsung auto cashback sampai Rp8.000.000, spesial banget nih, khusus jurusan hotel digital marketing, Anda juga berkesempatan dapat cashback Rp1.500.000 plus photography gear and live streaming equipment yang kece banget. Nggak cuma itu, semua pendaftar juga bakal dapat voucher makan Rp100.000 dari KFC atau juga McD. Nah, international hotel Foxiania Elizabeth International ini hadir di Denpasar, Gianyar, dan juga Nusa Dua dengan fasilitas kampus berstandar internasional. Jadi instrukturnya itu profesional yang sudah tersertifikasi dan kurikulumnya ini berbasis ahli USA. Makanya jangan sampai kelewatan. Promo AZ Miracle ini cuma sampai tanggal 31 Mei 2026. Masih ada 5 hari lagi, Foxian. Jadi wujudkan impian hebatmu bersama Elizabeth International. Karena bersama Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Masih di kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar bersama Yuni Silva. Iya, Foxian, Yuni mau ngingetin nih tentang reward umroh bersama sanga-sanga. Foxian masih pada inget gak sih? Yes, benar banget. Kalau periodenya diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026, Foxian. Nah, yang udah ngumpulin amplop, Foxian teruskan gaskan. Dan yang belum, kali ini Yuni mau kasih tahu cara yang lebih gampang lagi. Yang pertama, tinggal kumpulin aja 9 kotak packaging minyak sanga-sanga reguler varian balur, atau bisa juga tanamilah tanahmu klasik atau ultimate yang ukuran 100 mili. Jadi wajib digunting jadi dua bagian yang produksi di atas tahun 2024. Kemudian jangan lupa untuk lampirkan fotokopi KTP, nomor telepon yang aktif, nama dan alamat lengkap, perlu banget Foxian ya. Jangan lupa juga nanti setelah lengkap ditulis di depan amplopnya kategori peserta, karyawan, konsumen atau juga sangasian. Nah, setelah semuanya rampung, langsung aja nanti bisa dikirimkan amplopnya ke Fox Radio Bali. Tapi kalau Foxian emang mau langsung menuju ke pabrik sanga-sanga untuk ngirimin amplopnya, boleh banget. Alamatnya ada di Jalan Sawo, nomor 88 Banjar Sading, Desa Bagbakan, Kianyar, Bali. Aduh Foxian, pokoknya inget ya, makin banyak ngirim, makin besar peluang Foxian untuk menangin umroh bersama sanga-sanga senilai 35 juta rupiah. Angkat tangan, siapa di sini yang pengen umroh? Wah, kebetulan banget ya. Ini adalah doa-doa yang pas banget nih. Siapa tahu ini jadi hasilnya buat Anda gitu ya. Siapa tahu Anda beruntung, makanya Foxian, yuk doa dulu.

0: Hello.
1: Fox Chit Chat.
2: Sesambungnya sedina dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan meduwe ambusan ini yang terbecik.

0: dengan lawan.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
3: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
4: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Denpasar, Bali. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Pos Radio Bali Simply The Best Station Sangha-sangha sing adalah one. Masih bersama ini Silvania, satu single miliknya Showtek Boya, yeah. Untuk Anda yang sudah bersemangat pada malam hari ini Foxian. Single ini juga mengantarkan kita di menit ke-5 tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan itu artinya kebersamaan kita di Fox Chat masih ada kurang lebih 2 jam lagi yang baru saja bergabung. Nanti boleh ikutan request lagu favorit Anda di nomor WhatsApp 087878 4 kali 102.

Yeay, Wisnu Santika Syahara untuk Anda Foxian. Duh, gak kerasa banget ya, udah di 11 menit lepas pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah di Foxian ya. Gak tau kenapa sih kalau udah dengerin lagunya Wisnu Santika gitu bawanya langsung pengen semangat gitu gak sih Foxian? by the way ngomong-ngomong ya Foxian ya, kalau kita ngobrolin tentang semangat gitu ya, itu biasanya adalah tentang musik, tentang olahraga gitu kan ya. Tapi kalau yang satu ini nih Foxian ya, musik yang berhubungan langsung dengan penyanyinya, ini dia Lucas Graham, rilis single baru Second Chance ya, jelang album baru Good Times nih Foxian. That's right, penyanyi dan penulis lagu asal Denmark ini kembali ngebuka lembaran baru dalam perjalanan musikalnya lewat pengumuman album studio terbaru bertajuk Good Times. Nah, kalau dikutip dari Geeksplay nih, ini dijadwalkan rilis pada 14 Agustus melalui salah satu musik ya. Salah satu pokoknya ya itulah Foxian ya. Setelah bertahun-tahun dikenal dengan lagu pop emosional yang mendunia, kali ini Lucas mengambil pendekatan yang lebih personal nih. Ada aja gitu ya gebrakannya si dia ini Foxian ya. Kembali pastinya ya menggali akar musik folk dan juga Celtic yang telah ngebentuk pandangannya tentang musik, keluarga dan juga kehidupan sejak kecil. Seiring dengan pengumuman album ini nih Foxian, Lucas juga meluncurkan single terbaru yang berjudul Second Change. Waduh, ini tuh sebuah lagu yang hangat dengan nuansa folk pop dan semangat pesta halaman belakang yang pasti juga terasa akrab dan meriah nih ya. Pesta, yeay, untuk Anda muslim yang sekarang ini juga lagi pesta bertakbir bersama ya. Kayaknya besok bakal ada pesta sate ini Foxian ya. Uduh, udah ala-ala ya, gak mau kalah pokoknya kita Foxian ya sama Lucas Graham. Asik. Fansnya ditunggu aja ya nanti rilisnya di bulan Agustus. By the way, pokoknya tetap stay tune di sini aja ya. Foxy chat bareng Yuni Silvania sampai nanti di jam 9 malam.

0: Fox Chitchat.
1: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
2: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycationnya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrisean, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar, ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi, karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak Sanga-Sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Woi bro, kenapa muka lo neguk?
4: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
5: Wait a minute.
3: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lu lah.
4: Sumpah bro, OTW download ah.
3: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
6: Hello.

Sejauhku memandang, wow, Bianca Dimas and the new ones, Foxian. Wah, wah, wah, gimana nih Foxian ya? Kalau lagi jatuh cinta itu bawaannya selalu kayak jauh memandang pun tetap terbayang-bayang gitu, Foxian. Waduh, gimana? Barusan putus cinta. Ya Tuhan, gini nih Foxian ya. Putus cinta gak apa-apa. Mungkin dia dikirim untuk Anda biar belajar menjadi lebih dewasa lagi, gak sih? Makanya mending healing aja, mending healing ya. Ngapain juga mikirin yang enggak-enggak gitu Foxian ya. Nah udah gini, kalau gitu Yuri mau kasih tahu deh tempat rekomendasi buat Anda yang pengen healing karena baru putus cinta. Kok malah seneng banget sih. Iya seharusnya sedih sih Foxian ya. Yaudah guys, healing aja ke Mangolangolek ya Foxian, karena ini tuh adalah kafe yang bisa buat Foxian untuk healing-healing cantik. Nah, selain bisa healing, ini bisa nikmatin pemandangan danau yang pastinya tenang banget sama asri suasananya. Nyaman juga yang pasti jauh dari bisinya kota Denpasar. Kalau Foxian udah beberapa hari ini mungkin gak makan gitu ya, karena putus cinta gak selera makan, tenang aja. Di sini makanannya tuh punya menu paling lengkap banget. Mulai dari olahan ayam, bebek, sampai seafood, pokoknya tuh cita rasanya khas banget Foxian. Jadi harganya tuh terjangkau banget gitu kan ya. Terus juga ini tuh pas banget dibuat nongkrong. Mungkin Anda mau ngajak teman Anda atau bestie Anda gitu ya, gas. Terus mungkin yang udah berkeluarga pengen ngajak bareng keluarganya, langsung meluncur. Quality time pas banget. Wah, seru kan? Gampang. Sini sekarang Unispil Alamatnya ada di Jalan Sawo nomor 122, Lingkungan Pacung, Kelurahan Bitra Gianyar. Pokoknya jangan lupa mampir dan ajakin semua kesayangan yang pengen healing-healing gitu kan. Kemarin sendirian gak pengen ngapa-ngapain, ajak semuanya mampir ke Mango Langolek Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view part of Sanga.

0: Hello.
1: Hello.
2: Fox Chit-Chat.
3: Ih, kakak, jangan merokok di jalan. Bahaya tahu.
4: Aduh, gak apa-apa, dek. Kakak udah gak tahan nih.
5: A few moments later.
6: Woi, mbak, kalau merokok jangan di jalanan dong. Barangnya kena mata saya nih.
3: Tuh, kan udah dibilangin jangan. Sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
7: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara. Bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
9: Buat kamu yang mau makan sambil disuguhin view danau super cantik dan udara yang sejuk, datang langsung ke Mangolango Lake Resto. Beralamat di Jalan Sawo nomor 122 Babakan Bitra, Kabupaten Gianyar, Bali. Wajib banget datang bersama keluarga dan orang tersayang. Apalagi tempat ini memiliki venue yang muat menampung sampai 8.000 orang loh. Dengan beragam menu makanan yang punya cita rasa khas, mulai dari ayam, bebek, hingga seafood. Dan no pork, no lard ya. Tunggu apa lagi? Yuk langsung ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga-Sanga.
10: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
11: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
10: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
12: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
10: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Networks.

Satu tinggi memiliki Lukas Graham Second Chance yang tadi barusan juga unik kasih informasinya nih Foxy-nya nih untuk Anda. Apa kabar lagi untuk Anda yang baru aja gabungan di malam hari ini Foxy-an lagi pada takbiran gitu kayaknya Foxy-an ya. Tetap semangat aja untuk malam hari ini Foxy-an, dan malam hari ini pokoknya kita bakal tetap stay tune di sini ya sampai nanti di jam 9 malam. Jadi Foxy-an harus tetap sehat-sehat gitu ya untuk merawat diri, merawat gigi gitu. Habis gitu merawat suami gitu kan ya. Merawat pacar gak usah, ntar aja Foxy-nya kalau udah jadi suami nih. Merawat ginjal, waduh. Tapi ngomong-ngomong ginjal nih Foxy-an ya, ada 8 cara merawat ginjal agar tetap sehat. Wow, pengen tahu gak sih Foxy-an? Jadi kalau dikutip dari Alo Dokter nih, yang pertama harus banyakin minum air putih yang cukup-cukup. Jadi gak cuman mencegah dehidrasi, tapi air putih juga ini diketahui dapat meningkatkan fungsi ginjal dalam menyaring dan juga membuang zat sisa metabolisme dari tubuh melalui urin. Dan yang kedua, membatasi asupan garam. Karena salah satu faktor terjadinya penyakit ginjal ini adalah tekanan darah tinggi nih Foxy-an. Jadi jangan banyak terlalu makan asin ya. Yang ketiga, kadar gula darah juga nih, jangan juga terlalu banyak kadar gula darah yang tinggi. Karena ini gak cuman meningkatkan diabetes, tapi juga penyakit ginjal nih Foxy-an. Lagi-lagi gitu ya, gula tuh emang bener-bener jahanam gitu ya. Menjaga berat badan ideal Foxy-an ya, jangan sampai obesitas. Karena ini tuh adalah jadi salah satu faktor resiko seseorang mengalami sejumlah masalah kesehatan yang dapat merusak ginjal. Yang kelima nih Foxy-an, menghindari kebiasaan menahan buang air kecil. Jadi kalau misalnya pengen buang air kecil, langsung buruan gitu, jangan ditunggu-tunggu lagi, oke? Okay? Yang keenam, aduh ini nih Foxy-an ya, harus berhenti merokok. Dalam banget sih Foxy-an ya. Karena kandungan nikotin dan zat kimia lain di dalam rokok ini dapat merusak pembuluh darah sehingga mengganggu aliran darah menuju ginjal Foxy-an ya. Jadi yang adiktif banget gaskan ya untuk berhenti merokok. Dan yang ketujuh, membatasi konsumsi minuman beralkohol. Karena kalau minuman beralkohol ini secara berlebihan bisa ningkatin resiko seseorang terkena penyakit ginjal. Makanya Foxy-an tetap jaga diri dari sekarang ya, kan gak mau kena ginjal kan ya, atau malah mau jual ginjal ini.

105.4 Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Satu single miliki Alan Walker, The Spectre. Special banget ya single ini, requestan dari salah satu Fox yang tadi yang udah request via WhatsApp, ada Pak Ketut Karnata. And this is live call sesi yang pertama Foxian. Langsung aja sekarang juga. It's open the request line. Welcome back, this is Yuni Silvania Foxian untuk Pak Ketut Karnata tadi yang udah request lagu Alan Walker ya. Semoga aja terhibur pada malam hari ini. Terima kasih ya sudah didoakan, selamat bertugas katanya. Selamat katanya. Wah, makin seneng makin happy banget Foxian ya, karena ada yang nyelamatin gitu kan. Untuk Anda yang baru saja bergabung di malam hari ini, Foxian Yuni buka live call kali ini yang mau request lagu favorit Anda. Langsung aja bisa ikutan di nomor WhatsApp 087878x102 Foxian. Langsung aja ditelepon, siapa tahu langsung lagu favoritnya bisa diputerin sekarang juga. Lagi sekali nih ya, Yuni kasih tahu yang baru aja gabungan, mungkin Anda sedang berada dalam perjalanan gitu ya, pengen banget dengerin lagu favorit. Langsung aja teleponnya ke sini 087878x102. Ayah. Ini masih inget nih Foxian ya, kemarin ada yang nanyain juga, katanya pengen banget nih jadi mitranya dari Sanga-Sanga. Wah boleh, kalau mau jadi mitranya Sanga-Sanga, Foxian bisa banget. Dengan gampang Foxian nanti bisa langsung infoin gitu ya. Langsung kontak aja adminnya kita gitu ya, dengan senang hati pasti bakalan ngebantu Foxian. Jadi langsung aja bisa nanti ke 081993101102. Nah, catat dulu 081993101102. Siapa tahu Foxian langsung deh ya di pertengahan tahun ini bisa dapat cuan banyak ya. Gas. Oke. Ini dia, kita angkat dulu penelponnya Foxian. Halo, selamat malam. Lah, ternyata Foxian ya, ternyata gitu ya. Aduh, akhirnya gitu, apalagi. Ya, begitulah kira-kira Foxian namanya juga gitu. Teleponnya tiba-tiba pas diangkat terus, ya terputus. Oke, kita ulang lagi Foxian, bentar. Halo, selamat malam. Selamat malam Cikgu. Kok gitu sih, udah kayak upin-ipin aja nih Foxian. Oke, ditunggu lagi nih. Oke, barusan halo selamat malam. Oh, keputus juga lagi nih Foxian. Lagi yuk ditelepon. Udah berapa kali nih, baru kan? Oke deh. Halo selamat malam. Ya sudahlah Foxian ya, daripada ini durasinya habis, langsung aja nih satu single spesial untuk Anda Foxian. Ada Moving the Sun by Hugo.

Song single miliknya Kylie Minogue, Light Up. And of course, let's light up everyone. Waduh, Foxian, satu single ini juga mengantarkan kita di tepat sekali ya pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Itu artinya kebersamaan kita di Foxy Chat masih ada 1 jam lagi. Foxian yang baru aja gabungan, nanti boleh ikutan ya langsung aja via live call request lagu favorit Anda di nomor 087878-4x1 02. Jangan kemana-mana.

0: Radio Bali. Simply the best station.
1: Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polibes. Karena pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Terdapat 3 jurusan unggulan seperti bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, dan rekayasa keamanan cyber. Dengan fasilitas kampus yang modern, teknologi terkini, dan metode perkuliahan yang inovatif. Lulusan Polibes disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja. Ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polibes di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.
2: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging, titia sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sangat-sangat. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sane khas, semakin nyarianin titia preside merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102.

Whatever You Are by One Ok Rock, satu single spesial untuk Anda, Voxian. Yuni putarkan, especially untuk Anda yang sedang berada dalam perjalanan menuju ke tempat tujuan, Voxian. Dan masih ditemenin sama Yuni Silvania kali ini. Yuni mau kasih informasi dulu buat Voxian. Kalau kali ini sangat-sangat kembali menghadirkan

Produk terbaru Ultimate Sanga-Sanga. Dan Ultimate Sanga-Sanga kali ini hadir lebih lengkap dan lebih kekinian, yang tersedia dalam bentuk minyak balur, sabun bubuk Sanga-Sanga, sampai dengan skincare. Khusus untuk minyak balurnya Foxian, Ultimate Sanga-Sanga menggunakan 140 bahan alami pilihan, yang pastinya juga diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh. Aromanya lembut dengan sentuhan bunga lavender yang membantu menenangkan pikiran, ditambah sensasi hangat pada saat dibalurkan. Untuk kemasan Foxian gak usah khawatir, karena kemasannya modern sekali, aromanya segar dan tetap membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya. Untuk Anda yang mau datang Foxiannya, apalagi pengen tahu informasi lebih lengkapnya lagi, yuk main-main ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar. Nah, pengen kan? Hah, mager? Aduh, yang mager tenang aja, nanti bisa dipesan aja Ultimate Sanga-Sanga boleh Kak 5 gitu ya. Di sini 081-993-101-02. Yo, langsung di order sekarang juga, dicatat ya. 081-993-101-02. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Fox Chitchat.
1: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas. Semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Semeton Fox, saya sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani ake. Mang dihilang sakit sani keras siang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pekelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Rajang semang, gek.
4: Rajang semang, mok, gek.
3: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
4: Ingge, mok, tiang tenuning.
3: Dek sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang, yening wajah tiangin niki ketinggal kusam. Dados rise dan ne tiang, mok, gek. Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal, miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, gek.
4: Niki sampun patut informasine, mok. Produk niki sampun kasoratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mok.
3: Ingge, gek. Produk puniki sampun kasoratang ring BPOM, miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, gek.
4: Wih, cek luwung niki produknya mau nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mau.
3: Giring, numbas mangkin pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punike pangresik wajah herbal sani sampun kasuratang BPOM. Miwah kaselamatang yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Momen spesial single by Chris Brown featuring Leon Thomas Fallen. Spesial untuk Anda yang malam hari ini masih tetap setia nemenin Yuni Silvania ya. Tuesday 26 of May 2026. This is been amazing days ya Foxian ya. Dan hari ini tuh hari Selasa ya, ceria banget gak sih? Hari ini ada cerita apa aja nih Foxian? Cerita yang indah-indah dulu kali Foxian ya, nanti kasih tahu Yuni boleh banget. Tapi kali ini ngobrolin dan ngomongin tentang cinta, Yuni mau coba cek ramalan tentang cinta dulu. Yes, let's go. Siapa nih di sini yang punya zodiak Capricorn hari ini? Zodiak cintanya menghindari ucapan pedas pada saat emosi. Jadi kalau Anda yang punya zodiak Capricorn, jangan sampai sama yang namanya ngomongin pedas-pedas. Alamat ya, hubungan makin panas gitu ya. Biarin api aja yang panas ya. Untuk Anda Aquarius, jangan gampang percaya sama omongan orang luar. Untuk Anda yang punya zodiak Pisces, kejujuran ini pokoknya jadi pondasi utama. Ini kunci ya Foxian. Untuk Aries, komunikasi yang terbuka akan membantu hubungan tetap harmonis. Taurus, sikap hangat dan senyum tulus ini bisa membuat hubungan kerasa lebih manis. Zodiak cinta Gemini, sabar ya ngadepin mood pasangan. Ini sebenarnya adalah kunci, tahu gak sih Foxian? Cancer, cie, Cancer. Ini pasangan yang sedang galau, galau banget gak sih? Pokoknya ini ngebutuhin pengertian banget dan hindari untuk menambah pemikiran, apalagi beban-beban pikiran dengan kritik yang gak perlu. Leo, siapa di sini yang Leo angkat tangannya dulu ya, jangan menutupi kebenaran atas nama niat baik Foxian. Pokoknya harus tetap balik lagi ke kejujuran. Virgo, hello Virgo, zodiak Virgo, tentang cinta ego yang sama-sama dipertahankan hanya memperpanjang masalah. Libra, jangan cepat curiga dengan perubahan sikap pasangan. Untuk Anda Scorpio, dengarkan pasangan dengan lebih terbuka. Jadi jangan tiba-tiba pacarnya lagi ngeluh gitu atau pasangannya lagi ngeluh gitu ya, pokoknya dengerin aja dulu gitu ya, jangan langsung di udahlah gak penting ini ya, harus benar-benar diperhatikan. Sagittarius, jaga ucapan dan pikirkan dampaknya sebelum berbicara agar kesabaran pasangan gak benar-benar habis. Kalau habis ya alamat gitu kan ya. Langsung ini dia, Dai Dai Shakira untuk Anda.

0: Fox Chinchat.
1: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
2: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
3: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
4: Jangan-jangan, kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, mama upload nanti ke sosmed ya.
5: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
4: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
3: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload. Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama gak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana getel lagi.
4: Diam aja deh, cerewet banget sih.
5: Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja?
4: Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya.
3: Tuh kan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
6: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali sandiwara radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
7: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
6: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto, menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
8: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
6: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Networks.

0: Monata FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga sing ada lawan. Beautiful Life by Westlife. Dan gak kerasa banget nih Foxian ya, kita sudah hampir banget ini ya untuk cek peristiwa di masa lalu. Kita langsung masuk aja dan buka di segmen What's On Today.
1: Flashback bareng di segmen What's On Today.
2: Penasaran kan apa yang terjadi hari ini di kehidupan masa lalu? Jadi pastiin jangan sampai ketinggalan dengan ceritanya ya.
0: Cerita masa lalu di tanggal 26 Mei, pada waktu itu ada peristiwa internasional dan juga nasional yang dikutip dari catatan Wikipedia. Peristiwa internasional di tahun 1889, lift Menara Eiffel dibuka untuk umum setelah diresmikan pada bulan Maret pada tahun yang sama. Di Paris, Foxian. Pada tahun 1940 dimulainya operasi Dinamo evakuasi Dunkirk di tengah berkecamuknya Perang Dunia II. Pasukan Sekutu memulai evakuasi massal besar-besaran di pelabuhan Dunkirk, Prancis. Dan di tahun 1966 ada Guyana Merdeka. Pada tahun 1999 ada kebangkitan dramatis Manchester United di UCL. Peristiwa di Indonesia di tahun 1959 ada Aceh resmi menjadi daerah istimewa Aceh. Pada tahun 1995 ini juga berdirinya Telkomsel. Pada tahun 2013 ada peluncuran resmi Net TV. Dan kali ini Foxian di tanggal 26 Mei menjadi hari lahir salah satu maestro musik legendaris Indonesia, Ahmad Dhani, pendiri Dewa 19. Aduh Foxian, di tanggal 26 Mei ada peristiwa apa aja sih di tahun lalu? Kalau menurut Anda boleh dong di-share di sini.

0: Thousand Years by John Michael Howell, satu single spesial menemani kita di malam hari ini. Fosien sudah di 45 menit lepas pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama Yuni Silvania malam hari ini. Sebelum kita closing, langsung aja masih ada waktu untuk request lagu favorit Anda. Satu lagi, langsung Fosien bisa ikutan di WhatsApp 087878-4x102. Spesial dan eksklusif bersama Yuni Silvania hanya di Fox Chit Chat. It's open request line. Yuni Silvania is back. This is live call untuk Selasa ceria kali ini, Foxian ya. Untuk Selasa Anda biar tetap ceria dan tetap semangat sebelum tidur menuju ke peraduan, langsung aja bisa request lagu favorit di 087-8x102. Kita angkat dulu malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Kak Yun.
0: Selamat malam juga, Cok Bois, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik Kak Yuni. Kak Yuni apa kabar hari ini?
0: Kabarnya baik banget nih Cak, ya ampun. Langsung ya malam hari ini jadi perdana gitu kan ya. Cuaca aman Cak?
1: Cuaca hari ini berubah-ubah Kak Yuni.
0: Nah, kenapa gitu kok bisa berubah-ubah?
1: Itu ke Kak Yuni gak akan pernah berubah.
0: Ya ampun, bisa aja sih Cak. Pengen terbang loh, ini gak jadi siaran gimana dong? Mau lagu apa malam hari ini, Cak Bois?
1: Lagu kebanggaan Kak Yun, Ivan Seventeen, yang Jangan Paksa Rindu.
0: Enggak rindu, enggak dipaksa sih rindunya maksudnya. Siap. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Kak Keturungan, Pak Nyoman Landung, ada Kak Hida, Kak Gustur Aditya,
0: iya.
1: Ada Kak Arif, Kak Bo. Dan semuanya sudah seperti yang semuanya pun berasa.
0: Oke deh.
1: Spesialnya buat Kak Yuni, semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih. Saya selalu juga untuk Cak Bois ya.
1: Eh Kak Yuni.
0: Iya Cak.
1: Ngobrol sama Kak Yuni itu bahaya.
0: Eh kenapa?
1: Niatnya sebentar, tahunya keterusan nyaman.
0: Ya ampun, keterusan nyaman jadinya ya Cak ya. Iya sama nih, gara-gara dengar suaranya Cak Bois yang merdu gitu kan. Thank you ya Cak.
1: Oke, makasih Kak Yuni.
0: Sama-sama, bye-bye juga. Ya ampun, Raja Gombal tidak pernah gagal Foxian. Gimana nih ya, ngobrol sama Yuni tuh jadi bahaya katanya ya. Karena keterusan jadi nyaman, ya ampun. Nyaman ini emang bikin jahanam ya. Oke, penelpon selanjutnya ada siapa malam hari ini? Halo Batu Purwa, ini kayaknya ya sudah naik. Oh, terputus nih Foxian. Ya gimana dong kalau udah terputus gini. Ya udahlah Foxian ya, kita langsung kasih aja satu single yang spesial banget yang udah di request sama Cak Bois.

Wanita FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Fox ini gak kerasa banget sudah hampir 3 jam. Yuni Silvania menemani Anda di Fox Chit-Chat hari Selasa ceria ini. Ini mengucapkan terima kasih sekali untuk Anda Foxian yang sudah setia menemani Yuni Silvania dari jam 6 tadi sampai di hampir jam 9 malam. Dan untuk Anda juga Yuni mau ucapkan mohon maaf sekali jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Namanya juga manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Jika ada juga lagu yang belum sempat terputar, nanti bisa ikut lanjut bersama Randy Faisal di Rest and Relax sampai di jam 11 malam. Dan terus pastikan untuk stay tune bersama Yuni Silvania juga Foxiania setiap hari Senin sampai hari Jumat dari jam 6 sampai di jam 9 malam di program Fox Chit-Chat. Langsung aja Yuni Silvania pamit undur diri dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, pamit undur diri. Keep smart, stay humble and always grateful, upgrade your game with 102FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga, sing ada lawan. Bye Foxian, see you tomorrow. Lost in Goodbye by Rimar. Satu single penutup untuk Anda malam hari ini. Bye.

0: Sebelum lanjut ke program berikutnya, kita dengerin dulu yuk, apa sih kata mereka tentang sanga-sanga.
1: Halo, nama saya Sandy. Saya pengguna minyak sanga-sanga racikan Babe dari zamannya masih kutus-kutus nih. Jadi memang dari dulu gak pernah yang namanya di rumah gak ada stok sanga-sanga gitu. Soalnya udah selalu pakaiin ke anak-anak. Soalnya anak-anak juga suka banget tiap malam diolesin. Nah, mau sharing nih pengalaman untuk anjing saya. Kemarin tuh sempat sakit kulit, terus saya cobain deh olesin sehari 2-3 kali sanga-sanga gitu kan. Ternyata luka bekas garuk-garuk, luka dia gatal-gatal itu cepet banget mengering. Itu aja sih yang pengen saya sharing, pengalaman baru. Ternyata sanga-sanga bisa dipakai buat anjing juga loh gitu. Terima kasih sanga-sanga.
0: Nah, itu dia kata mereka. Sekarang giliran Anda untuk

Monoto FM Fox Radio Bali Simply The Best Station. Sangat-sangat sing ada lawan. Selamat malam Foxian. Selamat ini ya untuk menyambut Hari Raya Idul Adha ya. Untuk besok pastinya. Dan di edisi hari ini Selasa di 26 Mei 2026 di Foxian, Rest and Last kembali hadir bersama Reddy Faisal di sini sampai nanti jam 11 malam. Untuk anda ini bergabung boleh banget di Foxian ya, langsung aja bisa melalui Facebooknya di Fox Radio Bali ataupun juga melalui Instagramnya di 102 FM Fox Radio Bali. Terus bisa juga melalui WhatsAppnya di 087 87 84 102. Nah untuk anda yang pengen yang simple-simple nih Foxian ya, langsung aja bisa di aplikasinya download aja, di ada Fox Radio. Downloadnya di App Store ataupun juga Play Store sudah tersedia. Jadi untuk anda yang pengen gampang banget, simple untuk mendengarkan Radio Fox di mana saja dan kapan saja, download aplikasi sekarang juga ya. Oke Foxian, pokoknya hari ini kita seru-seruan pastinya dengan lagu-lagu nostalgia boleh ya. Dari tahun 2000 sampai dengan 2008. Silakan ingin bergabung, pengen request lagu, boleh nih. Randy tungguin ya.

0: refresh your day on rest and relax sounds.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan sanga-sanga skincare.
0: Rest your body with this melody. Rest and relax.

Savage Garden, Truly, Madly, Deeply. With Banoto FM, Vox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga, sing ada lawan. Selamat malam, Voxian. Okay, dan untuk Anda yang ingin bergabung, boleh masih akan ditunggu ya. Di Facebook boleh, di WhatsApp juga boleh banget nih ya. Oke, informasi dulu nih, Voxian, sebelum kita lanjut lagi. Dikutip langsung dari detik.com nih, Voxian ya. Harus keluar Bali menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dan lock weekend ini ya, di tepatnya di hari lahir Pancasila mulai tersendat nih Voxian. Antrian kendaraan yang didominasi truk logistik dan juga bus mengular panjang hingga depan kantor Lurah Gilimanuk loh ya di Jembrana Bali di hari Selasa hari ini sore tadi ya. Kepadatan menuju pelabuhan Gilimanuk itu pun membuat kendaraan besar dipaksa tetap melintas di jalur utama. Kelurahan Gilimanuk menutup akses jalur alternatif bagi truk dan bus untuk mencegah kemacetan baru di kawasan pemukiman warga. Lurah Gilimanuk Ide Bagus Tony Wiradia Kuauma ya, menegaskan pihaknya tidak memberikan izin bagi kendaraan besar seperti truk dan juga bus masuk ke ganggang permukiman warga, dan langkah itu diambil agar kendaraan tidak terjebak dan tidak merusak fasilitas umum seperti yang sebelumnya pernah terjadi di Voxian. Hingga pukul 18.30 tadi ini Voxian ya, ujung antrian kendaraan roda 4 atau lebih terpantau sudah mencapai area depan kantor Lurah Gilimanuk, dan juga menurut beliau antrian masih didominasi truk besar dan juga bus pastinya. Kapolres Jembrana AKBP KD Citra Dewi Suparwati mengatakan polisi telah menyiapkan sejumlah skema rekayasa lalu lintas untuk mengurai kepadatan kendaraan menuju dermaga. Beliau menjelaskan situasi di lapangan akan dipantau secara dinamis. Jika jalur utama tidak mampu menampung volume kendaraan, arus akan dialihkan ke kantong parkir yang tersedia. Di tengah lonjakan arus keluar Bali, Polres Jembrana juga membagi fokus pengamanan untuk rangkaian perayaan Idul Adha di wilayah tersebut. Karena itu, penebal personel juga di Pelabuhan Gilimanuk dilakukan secara situasional nih Voxian ya. Oke, semoga ini ya untuk yang mungkin mudik gitu ya. Jadi yang keluar dari Bali, semoga selalu diberikan keselamatan, selamat sampai tujuan, dan nanti sampai balik lagi ya. Oke, ini mungkin juga di daerah Bali, di daerah jalan-jalan besar mulai sepi ya, karena mulai mungkin banyak yang meninggalkan Bali karena merayakan Hari Raya Idul Adha esok hari pastinya Voxian.

0: Sing Ada Lawan.
1: Rest your body with this melody. Rest

Menurut FM Box Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing ada lawan. Selamat malam Boxian, selamat mendengarkan nih lagu-lagu yang nostalgia nih. Bisa dibilang nostalgia juga nih Boxian ya. Sambil mungkin sambil takbiran gitu ya malam hari ini ya, sambil mendengarkan Radio Fox bersama Randy di sini di Rest and Relax pastinya. Oke, Boxian nih, ini juga nih untuk Anda yang mungkin bingung gitu ya, sambil bertanya-tanya gitu ya. Randy di mana sih kalau misalnya pengen beli produknya sanga-sanga? Apakah harus ke Fox-nya atau harus ke pabriknya gitu ya? Nah, kalau ini jangan khawatir lagi nih Foxian ya. Buat Anda yang lagi nyari produk sanga-sanga, ini sekarang makin gampang loh dapetinnya, karena bisa langsung mampir ke outlet sanga-sanga di The Keranjang Bali lantai 1 ya. Ingat, kalau yang ada di Bali boleh langsung aja di The Keranjang Bali lantai 1. Di sana tersedia ada outletnya sanga-sanga ya. Jadi bukanya juga dari jam 10 pagi sampai dengan 10 malam. Jadi gampang lah ya untuk carinya kalau di daerah Bali. Nah Randy, kalau misalnya di daerah lain gitu ya, di luar Bali ada nggak sih? Ada dong. Karena fokusnya ya, selain itu produk sanga-sanga juga sudah tersedia di beberapa apotek favorit Anda. Seperti Kimia Farma, K24 Apotek, dan juga Century. Nggak perlu bingung lagi nih Foxian mau carinya di mana. Karena sudah ada di seluruh wilayah Indonesia. Pastinya produk yang terjual di outlet ataupun apotek adalah sanga-sanga yang asli racikan Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga sing ada lawan.

0: your body with this melody. Rest and relax.
1: 오, 우사하 kamu didengar sampai ke seluruh penjuru. Tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang. Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Beb, tadi aku ngeliat gebetan aku jalan sama cewek lain.
3: Emang iya? Adiknya paling itu mah?
2: Gak percaya. Nih, ada fotonya pegangan tangan tau.
3: Udah kamu tanya langsung belum sama dianya?
2: Gak perlu. Sekarang aku mau sebarin bukti-bukti sama foto pribadinya ke sosmed biar dia tahu rasa.
3: Eh, nggak boleh tahu. Itu tuh namanya doxing. Kamu nggak tahu kan dia siapa? Lagian, kamu mau kirim foto KTP orang, itu bisa dipidana tau, Bel?
4: Foxian, inget ya. Jangan asal membagi data pribadi orang lain. Itu artinya Anda sedang melakukan doxing dan bisa berdampak buruk bagi korban. Menurut Komnas HAM dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronika atau ITE nomor 19 tahun 2016, doxing merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang menyebarkan data pribadi seseorang tanpa persetujuan. Hukumannya pidana paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah.
5: Eh guys, sorry banget ya nunggu lama. Ini aku habis jemput adik kandungku nih, si Cika.
3: Tuh kan bener adiknya, Bel. Untung belum kejadian.
5: Kejadian? Kejadian apaan sih?
2: Bukan apa-apa kok. Udah lupain aja ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Seng Adelawan.
7: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
8: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
7: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
9: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
7: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Networks.
0: Rest your body with this melody. Rest and relax.

Menurut FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing ada lawan. Selamat malam Foxian, kita menuju ke segmen yang pertama di Ras NLS pada malam hari ini di Foxian ya. Ada Sound of Dream dan kali ini, dan malam ini nih Foxian ya, kita putar satu lagu yang rasanya seperti surat cinta yang tidak pernah benar-benar selesai ditulis, yaitu Dari Hati, Club Actis. Lagu ini sederhana, tapi justru disitulah kekuatannya. Dibicarakan tentang seseorang yang lama memendam rasa, bukan cinta yang meledak-ledak, bukan juga patah hati, penuh drama, ini tentang keberanian kecil untuk akhirnya bilang, aku ingin jujur apa adanya dari hati, gitu ya. Kalau didengarkan pelan-pelan, liriknya terasa seperti obrolan larut malam, ada gugupnya, ada harap-harap cemasnya, tapi juga ada ketulusan di sana. Toko di lagu ini pun gak memaksa juga, dia cuma ingin merasakan didengar dan juga itu romantis dengan cara yang dewasa. Bagian seperti lihatlah mataku untuk memintamu terasa manis karena tidak berlebihan ya. Seolah orang duduk di samping kita di perjalanan malam, bicara pelan sambil menatap keluar jendela kota yang habis hujan gitu, agak sedikit basah gitu ya. Musiknya juga bernuansa khas era 2000-an nih ya. Hangat, dreamy, sedikit retro dengan sentuhan synth-pop yang bikin nostalgia. Club Actis memang terkenal dengan warna musik yang cerah tapi tetap melankolis. Jadi walaupun liriknya tentang memendam rasa, lagunya tidak terasa sedih-sedih banget lah. Lebih seperti harapan yang pelan-pelan tumbuh nih Foxian ya. Siapa nih yang lagi berharap-harap cemas nih ya? Cocok banget nih kayaknya dengan lagunya Club Actis, Dari Hati. Sound of Dream kali ini kita langsung aja dengarkan bersama-sama nih Foxianya, Dari Hati, Club Actis.

One of the FF Box Radio Balik Simply The Best Station sangat-sangat sing ada lawan. Oke, Boxian, Jason Mraz dengan I'm Yours sudah mengantarkan kita 3 menit meninggalkan pukul 10 pada malam hari ini gitu, Boxian. Berarti, artinya adalah kebersamaan kita masih ada sekitar 1 jaman lagi. Jadi untuk kalian yang ingin bergabung, boleh banget di Boxian langsung aja. Bisa melalui Facebooknya di Fox Radio Bali, ataupun juga Instagram di 102FM Fox Radio Bali. Dan bisa juga melalui WhatsAppnya di 087-87-84-1-02. Kita sapa-sapa dulu yang sudah bergabung nih Foxian ya. Di malam hari ini yang sudah bergabung di Facebook dulu kali ya. Di Facebook ada siapakah ini yang sudah bergabung ya. Ada beberapa tadi yang sudah bergabung di Facebook nih malam hari ini. Di Rest and Relax ya. Malam hari ini sudah ada Madeda Saputra dari Tabanan ikutan hadir. Ada Wayan Sugita juga nih, absen nih Bang Randi. Bang Randi Faisal nih ya, terima kasih. Ada Tumiar Idawati juga hadir dari Juanda Medan. Yan Bur Arini, selamat malam Randi dari Kesiman ikutan bergoyang. Bergoyang, gabung maksudnya ya. Kok bergoyang? Oh, lagunya tadi agak ini ya. Agak bisa untuk bergoyang gitu ya. Ada Wayan Puspasari ini ya. Selamat malam dari Budaga Kelungkung hadir, kakak Radinya terima kasih aja. Komi Sorti, selamat malam dari Sibang Kaja ya. Terus juga ada dari Padang Saben hadir, ada Iketut Ari Sugina Dinastra. Mbak Rai Sukarti, selamat malam dari seputaran kerobokan ikutan diri Tut Linong. Selamat malam dari Karangasem, si Sadimare ini hadir, terima kasih ya. Selamat malam kakak Randi dari Belayu Tabanan hadir ya. Ada Wayan Lastri dan juga ada Ayu Rainan di mana nih? Siangan Gianyar hadir juga di malam hari ini. Terima kasih banyak sudah hadir ya pada malam hari ini. Informasi dulu nih Foxian ya, ini ada yang gemes banget ya. Randy kutip langsung dari _psikologi nih Foxian. Ini kabar bahagia untuk dunia fauna asli Indonesia. 4 bayi harimau Sumatera lahir di Howlands Wild Animal Park di Kent, Inggris ya. Kelahiran keempat bayi harimau Sumatera itu menjadi sangat penting karena populasi sekarang ini ya sangat terancam punah. Keempat bayi harimau Sumatera ini lahir tepatnya pada 9 April 2026 dari induk betina bernama Tipah, 7 tahun ya, dan pejantan bernama Nakal, 12 tahun. Howlett's Wild Animal Park dikelola oleh The Aspinall Foundation. Tepatnya ini menjadi rumah bagi ratusan hewan langka.

0: Rest your body with this melody. Rest and relax.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
1: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
3: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, seng ada lawan.
4: Woi bro, kenapa muka lo nekuk?
5: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
6: Wait a minute.
4: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lu lah.
5: Sumpah bro, OTW download ah.
4: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store.

0: ataupun Play Store kamu. Let's Play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
1: Refresh your day on rest and relax sounds.

Menurut TV Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Halo Foxian, gimana nih? Masih lanjutkah kita malam hari ini ya? Harusnya lanjut dong, sampai jam 11 malam nanti ya. Oke, kita ada informasi dulu nih Foxian ya untuk Anda pastinya. Ini pabrik sangat-sangat di Jalan Sawo nomor 88 Babakan Kabupaten Gianyar Bali kini dengan bangganya mengumumkan sangat-sangat klasik dan juga sangat-sangat ultimate, produk dengan racikan lebih ultimate. Dan juga harus diwaspadai nih Foxian ya, produk yang palsu yang beredar di luar sana, karena produk asli Babe Bambang Pranoto hanya akan memproduksi dengan nama Sanga-Sanga dan terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasannya. Oh iya, sekarang juga ada produk terbaru dari Sanga-Sanga yaitu Gatalin, solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin nggak nyaman di kulit. Yuk langsung aja cobain sekarang juga ya produk terbaru dari Sanga-Sanga yaitu adalah Gatalin. Dan untuk memastikan keaslian produknya nih Foxian ya, ataupun juga info harga resminya, konsumen langsung bisa mengunjungi platform resmi di Instagram di @sangasanga_bali, ataupun juga bisa di website-nya di www.balihealingoil.com ataupun juga di www.sangasangaofficial.co.id. Sanga-Sanga sing ade lawan. 1, 2, 3.

0: your body with this melody. Rest and relax.
1: Foxian dan Levelers, buat yang mau awal weekend Juninya jadi seru, jangan bingung mau kemana ya. Bakal ada Bali Beauty Fest Level 21 2.0 dari tanggal 1 sampai 7 Juni 2026. Ajakin sisters and bestie atau siapapun orang kesayangan untuk seru-seruan di event yang satu ini, karena bakalan rame banget. Mulai dari beauty and lifestyle bazaar, live music and DJ performance, community gathering, live broadcast radio, beauty confidence and career talk show, Mat Pilates, personal color analysis, flower arrangement workshop, candle making workshop, fashion show, beauty talk show, makeup demo, live karaoke session, sampai ke interaktif beauty experience. Dan yap, Busanga-sanga juga ada di acara ini loh. Jadi buat Anda yang pengen cobain produknya, wajib banget mampir. Pokoknya siap-siap healing, cantik-cantikan, dan seru-seruan bareng di Main Atrium Level 21 Bomb.

Monoto FM Fox Radio Bali Simply the Best Station, sangat-sangat sing ada lawan. Selamat malam Foxian. Kita sapa-sapa dulu nih Foxian ya, yang sudah bergabung di WhatsApp dulu deh kalau gitu ya. Dari WhatsApp sudah ada ini IGD Pasek Sugiana ya, dari Monang Maning ikutan hadir nih, selamat malam. Terus juga ada Kadek Yudi, selamat malam ya. Terus ada Madira Saputra, Dek Gin, selamat malam juga Dek Gin yang sudah bergabung ya. Ada Wayang Sugita, ada Mbok Rai Sukerti, Cak Mbois nih selamat malam dari Pogading ikutan hadir nih. Salamnya buat Kak Randi aja, semoga sehat selalu dan lancar terus rezekinya, amin. Terima kasih didoain ya. Juga ada Imade Mas Ananta Wikrama, selamat malam, apa kabar nih? Kabar baik alhamdulillah ya. Mau kirim salamnya buat saudara di rumah kru Virasa yang mungkin lagi ngumpul malam hari ini. Wih, selamat malam. Ada Gus Bawo juga ikutan hadir nih malam hari ini nih Foxian. Dari mana ini ya? Batu Bulat ya. Selamat Hari Raya Idul Adha untuk Kak Randinya. Terima kasih banyak ya. Oke. Informasi dulu untuk Anda nih Foxian, yang pastinya untuk Anda yang ini ya, yang kaum mager ini ya. Ini ada informasi yang Randi kutip langsung dari Pandemic Talk ini. Yang kaum-kaum yang lagi mager gitu ya, kaum-kaum mager ini ya. Merapat-merapat nih, ada lomba rebahan pertama di Indonesia. Kemarin kan informasinya yang ada di Tiongkok. Nah sekarang ini di Indonesia loh ya, hadiahnya 5 juta luar biasa. Ajang unik yang bertajuk Lomba Rebahan digelar di Jogja City Mall pada hari Sabtu, Mei kemarin ya. Nanti dong. Oh, udah kemarin nih ya. Kompetisi yang diklaim sebagai Lomba Rebahan pertama di Indonesia ini diadakan dalam rangka pameran furniture dan juga kasur. Dalam Lomba Rebahan ini, peserta ditantang rebahan selama mungkin di atas kasur tanpa boleh tidur, makan, minum, meninggalkan tempat maupun pergi ke kamar mandi selama lomba berlangsung. Peserta yang mampu bertahan paling lama tanpa tertidur berhak membawa pulang hadiah utama sebesar 5 juta rupiah. Waduh, kalau Randy di sini langsung ya dari perbahan di tempat tidur pasti langsung tidur deh kalau kayak gini ya. Aduh, kayaknya Randy kalau kayak gini bakalan kalah nih, karena ini pelor nih. Kalau nempel sudah langsung molor ya. Gimana nih kalau Foxian nih misalnya di Denpasar ada nih, bakalan ikutan juga gak sih untuk lomba rebahan ini ya? Kalau ada hadiahnya mau ya kayaknya ya.

0: your body with this melody. Rest and relax.
1: Ge, enggalin Mas Ayaga atau hen mau ge mekarya? Pang montora bisa anggon ge.
2: Ge mau ge antos dumun. Niki ge karima saya ge pang ternyanan ke di gunung wenten ne kecag.
3: A few moments later.
1: Ge, ada cak makelajan. Sing suat-suat tulang tuni. Nga engken ge.
2: Mau ge, niki jeng minyak balur sangat-sangat ne paling penting ten jeng idang mecelep di tas ge eh.
1: Mimi, jak uleng tuni makelo saja nulian niki, ge. Minyak sanga-sanga mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomis cara niki. Niki gelah mok ge abakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampur wenten kemasan sane lebih praktis. Lan pastikan nyane sampun aluh niki ke bakte hijau-hijau jak tempeluruwa. Untuk harga sane lebih terjangkau, semeton presiden ngemolihang minyak balur ultimate sane ukurannya ne 30 mili. Untuk harga sane wantah kutus dasa 5 tali rupiah. Utawi, minyak balur klasik sane ukurannya ne 30 mili, wantah 6 dasa 5 tali rupiah. Rasayang kesenangan lan kenyamanan minyak balur ultimate lan klasik ring versi ukuran perjalanan. Indik informasi sejangkepnya ne, langsung ke mantan order Renault.

0: Ada Lawan.
1: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngebedalang minyak herbal, tanamilah tanahmu ultimate sanga-sanga. Minyak sanit preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga, sata duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Mali hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Refresh your day on rest and relax sounds.
4: Sweetheart, I'm going to tell you how much I love you, how much I care. Loving you is so beautiful.

Menurut FM Voxer di Bali, simply the best station, sangat-sangat sing ada lawan. Selamat malam Voxian, kita lanjut ke segmen yang terakhir di malam hari ini ya. Ada bedtime stories. Bedtime stories kali ini datang jauh nih dari Jepang nih ya. Dan dikutip langsung dari lessnoise.club. Sebuah taman kanak-kanak di Jepang menggelar kegiatan berkemah mandiri tahunan untuk anak-anak tertua mereka dengan tantangan mendaki gunung Huey setinggi 2.700 meter. Dan tahun ini cuaca cukup baik dan semoga seluruh peserta berhasil mencapai puncak. Dan juga perjalanan ini bukanlah hal yang mudah. Di tengah tanjakan terjal, banyak anak-anak yang mulai kelelahan dan juga bertanya kapan mereka akan sampai. Di momen ini para guru melatih kemandirian anak untuk mengambil keputusan dan juga anak-anak diminta untuk memutuskan sendiri apakah akan terus mendaki atau mau turun tanpa bujukan, tanpa bantuan. Satu persatu mereka menjawab dengan caranya masing-masing. Mereka memutuskan untuk tetap berjalan dan juga kemudian berhenti mengeluh. Mereka melanjutkan perjalanan, bangkit sendiri saat terjatuh dan menahan air mata untuk terus melangkah. Momen ini dinilai efektif untuk melatih ketangguhan dan juga kemandirian anak sejak dini untuk terus bergerak tanpa paksaan. Wah, keren banget ya adik-adik ini ya. Ya walaupun tetap ya ada yang nangis gitu ya, ada yang nanyain terus nih kapan sampainya, tapi mereka semua sampai loh di puncaknya. Wah, ini nih hal-hal yang kayak gini nih yang harus memang diterapkan pada anak-anak sejak dini ya. Hal-hal yang berkenaan tentang tanggung jawab gitu ya, itu sudah harus di, ini bisa ditiru sih ya, dari didikan orang yang ada di Jepang nih. Anak-anak TK sudah diberikan pendidikan yang luar biasa sih menurut Randy ini.

Wanota FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga sing ada lawan. Halo, wah, gak kerasa nih Foxian ya, sudah menuju jam 11 malam hari ini. Dan itu artinya Randy harus pamit dulu ya. Oke, pokoknya terima kasih banyak yang sudah bergabung ya, tadi di Facebook, di Instagram, di WhatsApp juga. Terima kasih banyak ya pokoknya. Jangan lupa besok kita ketemu lagi nih pasnya Foxian. Dan Randy mengingatkan kembali bahwa Rest and Relax akan selalu hadir dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Yang pastinya ya dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jadi jangan sampai kelewatan. Terima kasih banyak pokoknya semuanya yang sudah bergabung pada malam hari ini. Jangan lupa besok gabungan lagi pastinya Foxian ya. Oke kalau gitu. Dan akhirnya dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Saya Randy Faisal pamit undur diri. Never forget to stay keep smart, stay humble, and always grateful. Upgrade your game with Wanota FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga, sing ada lawan. See you, Foxian. Bye-bye. Selamat beristirahat. Sampai ketemu besok.

0: Loh, usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru. Tapi gak mau repot, plus langsung didengerin banyak orang. Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
1: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena Sanga-Sanga terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.

0: polisi menggerebek sebuah warnet di Labuhan Batu, Sumatera Utara yang diduga melakukan aktivitas judi online.
1: Uang rakyat yang terserap di judi online mencapai 600 triliun rupiah.
2: Pelaku yang juga ayah kandung korban mengaku uang hasil penjualan digunakan bermain judi online.
3: Pemerintah mengusulkan memperberat hukuman bagi para pelaku judi online.
4: Judi online merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pelaku judi online dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi, stop judi online karena hanya akan merugikan diri Anda sendiri.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
6: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, Sing Adelawan.
7: Fox

pulang tekite pratiak seukirlan pasir ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing malu rima dia kita wangun kauripan mahyun tekite maring relepaking telapak tangan ayu kamedo aprikos dening praja.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup

Buat kamu yang mau makan sambil disuguhin view danau super cantik dan udara yang sejuk, datang langsung ke Mangolango Lake Resto. Beralamat di Jalan Sawo nomor 122 Babakan Bitra, Kabupaten Gianyar, Bali. Wajib banget datang bersama keluarga dan orang tersayang. Apalagi tempat ini memiliki venue yang muat menampung sampai 8.000 orang loh. Dengan beragam menu makanan yang punya cita rasa khas, mulai dari ayam, bebek, hingga seafood. Dan no pork, no lard ya. Tunggu apa lagi? Yuk langsung ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga Sanga.

PT Kutus Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi, di nomor 081-993-1102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Geng Ada Lawan.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap penipuan jual mobil online yang dilaporkan oleh seorang korban. Dalam aksinya, pelaku yang diketahui berinisial DSP menggunakan akun media sosial Facebook fiktif untuk melancarkan aksinya.
3: Modus penipuan aplikasi undangan pernikahan marak terjadi. Pelaku berpura-pura sebagai pihak pengirim undangan dengan mengirimkan file ekstensi APK disertai foto undangan pernikahan kepada korban.
4: Wah, ada SMS gratis pulsa nih. Klik linknya ah.
5: Eh, jangan asal klik link yang nggak jelas ya. Takutnya itu link phishing. Link phishing adalah kejahatan dunia maya yang berupa penipuan penyebaran link palsu untuk mengambil data penting seperti nama, alamat, data akun, sampai data finansial yang dimanfaatkan untuk menipu korban. Yuk rutin memeriksa keamanan gadget, simpan informasi login dengan hati-hati. Jangan mudah tergiur oleh email atau pesan mencurigakan. Dan pasang pelindung phishing.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga Sanga Sing Ada Lawan.

0: Good morning, Foxian.
1: Adrian dan Grace bakal nemenin aktivitas Anda lebih berwarna hanya di 102 FM Fox Radio Bali yang bisa didengarkan sampai ke seluruh dunia.
0: Jangan lupa ya, download Fox Mobile App
1: supaya Anda bisa melihat keseruan penyiar waktu siaran
0: atau putar di radio kesayangan Anda.
1: With us, more being happy.
2: Fox Radio 102 FM.
3: Good morning.
0: Selamat pagi.
3: Good morning, Foxian. Selamat hari raya Idul Adha.
0: Iya, lagi rame banget ya. Yuk, apa dikorbanin?
3: Aduh, sering banget. Gak cuma Idul Adha aja.
0: Oh, tapi lebih ke perasaan sih dikorbanin.
3: Iya, dikorbanin, Foxian.
0: Kenapa cerita?
3: Foxian, Yuk akan curhat selama 3 jam. Spesial di Good Morning Foxian
0: yang masalah kemarin.
3: Iya.
0: Ya udah oke. Ntar kita bakal ceritain ya. Yang penasaran, pengen tahu apa sih yang pengen diceritain sama Yuka, jangan kemana-mana.
3: Ya, stay tune.

0: Woi bro, kenapa mau kalau neguk?
1: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
2: Wait a minute.
0: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
1: Sumpah bro, OTW download ah.
0: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
3: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
4: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
3: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
4: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
3: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
4: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
5: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, seng adelawan.
6: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanahmu sanga-sanga klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
7: Music is about to feel. Feel the beat, Fox Radio.

0: Deg-degan banget loh sama Yuka. Beneran deg-degan banget.
1: Kenapa? Kamu saking terpesonanya.
0: Aduh kayak
1: jadi kayak deg-deg. Foxian yang lagi nontonin di live aplikasi. Ya, oh ini ada yang bikin bergetar tapi
0: selamat morning, tapi bukan gempa.
1: Tapi adalah jatuh tempo cicilan.
0: Oh iya lagi, iya lagi. Aduh Yuka, akhir bulan banget ini ya kan.
1: Iya benar.
0: Untung dapat daging korban.
1: Iya, makanya kita sekarang mau bagi-bagi daging.
0: Ah, ini enggak ini gue deg-degan banget sumpah. Ini serius,
1: serius.
0: Bagi-bagi
1: tapi nanti
0: daging.
1: Diambil, tapi nanti ambil sendiri ya yang
0: iya,
1: menang
0: iya,
1: ya.
0: Iya. Ambilnya kapan bisa kapan?
1: Nanti ya kita japri yang menang.
0: Oke.
1: Serius.
0: Jadi Foxian hari ini kita mau bagi-bagi daging kurban.
1: Satu doang ya.
0: Satu orang pemenang. Ini ikutan gamesnya gampang banget ya Yuka ya.
1: Ini yang ngatur adalah Grace ya. Jadi Kak Grace mau games apa terserah.
0: Ya namanya juga TTS.
1: Teka-teki suka-suka penyiar ya.
0: Iya kan. Jadi mau kayak gimana pantengin terus ya. Yang menang pokoknya bakal dicari satu pemenang yang bakal dapetin daging kurban. Mentahan kan Yuka?
1: Mentahan dong. Jadi nanti Foxian olah sendiri ya. Jadi mandiri ya Kak ya.
0: Nah, kalau udah mateng kirim ke sini.
1: Iya, Kak. Itu tujuannya.
0: Nitip masak kita nih. Enggak deg-degan banget ya Foxian ini dar-dar banget tanpa briefing tiba-tiba aja dia bilang sebelum on air, "Kak, kita bagi-bagi daging kurban." Gimana konsepnya?
1: Itulah saya suka memberi kejutan. Jadi Foxian, boleh sambil request lagu favorit Anda di 087878-4x102.
0: Yes, yang pasti yang pengen liburannya lebih bermakna enggak cuma rebahan golar-golar di rumah ya kan, mendingan dengerin kita seru-seruan bareng sama kita ya. Kita bakal balik lagi
1: apa pokoknya gitu ya. Ada Kak Yuni udah standby, ada Kak Afika katanya ya di selan bawah Kaja Marga request lagunya Adele ya.
0: Oke, lama

0: Cuts Radio. Simply the best station.
1: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miara kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Dari tangan-tangan terampil para pengrajin, lahirlah kain endek Bali yang indah, ukiran kayu yang penuh jiwa, sampai kopi Bali yang mendunia. Itulah karya anak bangsa. Itulah kebanggaan warga Bali. Produk lokal yang bukan sekedar barang, tapi punya cerita dan identitas. Dengan mencintai dan membeli produk lokal Bali, kita bukan hanya berbelanja, tapi juga menjaga tradisi, menghidupi keluarga, dan mengangkat nama Bali ke mata dunia. Ayo, cintai produk lokal Bali. Bangga buatan Indonesia, bangga buatan Bali.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung oleh Sanga-Sanga Skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: kan za, aku lupa.
1: Sakit perut gak? Sakit perut. Saya kasih deh, ke kamar mandi dulu deh.
0: Enggak, gini loh. Saya udah nyanyi dengan effort ya, Yuka ya. Tolong dong, tolong. Bilang, kakak tuh suaranya bagus banget.
1: Bagus banget, gitu. Lebih bagus lagi kalau kakak diem sih.
0: Oke, fine. Kalau itu mau Yuka.
1: Iya, mulai drama gong dia ya, maksudnya. Tapi kita mau salamin dulu yang lagi dengerin Fox nih.
0: Iya.
1: Ada siapa kak?
0: Ada Mbak Dayu yang lagi di jalan.
1: Ada Mbak Dayu katanya nih. Ayo jadi pengen curhat saya.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Emang percaya curhat sama Mbak Dayu?
1: Lah, enggak lah. Percaya dong makanya. Kenapa kita ingin curhat? Ya karena ada rasa kepercayaan itu.
0: Iya betul. Udah gitu kan Mbak Dayu psikolog. Tapi hati-hati Yuka. Kalau curhat, kalau saya pribadi ya. Kalau saya pribadi nih, ya gak tau Yuka. Kalau saya curhat tuh lebih milih sama ChatGPT.
1: Loh, kenapa?
0: Udah gitu loh, diem dia gak kemana-mana.
1: Emang gini. Lebih ke kehadirannya itu pasti ada.
0: Pasti iya dia satu pasti hadir ya
1: pasti
0: kan.
1: Pasti ngejawab.
0: Udah gitu kedua, dia tuh dia enggak bakal ngejudge kita.
1: Oke.
0: Dan juga enggak bakalan nyebar-nyebarin gitu loh curhatan
1: gitu.
0: Kita.
1: Berarti kita kalau curhat sama manusia bisa resiko tersebar berarti
0: iya
1: ya.
0: Iya kan? Enggak usah jojo ya Yuka curhat sama saya.
1: Iya, besok ya udah cerita. Ceritanya itu
0: on air.
1: Iya, ceritanya di on air dan on air itu yang denger seluruh dunia
0: iya. Ya. Tapi kan berarti kan enggak MR ke orang lain kan?
1: Iya, soalnya personal branding saya udah rusak gara-gara Anda. Gara-gara program ini pagi-pagi ini bersama
0: Maaf ya.
1: Rian ya.
0: Maaf ya, dimaafin ya nih. Lebaran loh, Idul Adha loh.
1: Sekarang kan Idul Adha, jadi saya hari ini maafin
0: maaf ya.
1: Hari ini doang. Hari ini doang, besok saya gak maafin
0: gak apa-apa.
1: Ya.
0: Makanya Yuka nih, kayak di Jepang ya. Jadi di Jepang separuh lansianya tuh mulai curhat ke AI.
1: Oh kakak berarti ya. Makanya kakak curhat tadi kan.
0: Iya saya terinspirasi dari ini.
1: Oh terinspirasi kirain bagian dari
0: belum.
1: Bagian dari separuh nafas.
0: Enggak jangan dong ya. Belum lansia nih. Kan masih puber. Maja puber.
1: Abis separuh lansia di Jepang memang sudah mulai curhatnya ke AI. Bukan sesama lagi.
0: Iya
1: sama
0: bener.
1: Manusia gitu ya. Karena bener, lebih objektif dan gak menghakimi. Dan memang ini sudah ada apa namanya jurnalnya gitu ya yang mengungkapkan jadi sebuah survei pada separuh lansia wanita di Jepang ini lebih memilih curhat dengan AI dibandingkan manusia dan isi curhatannya itu bisa seperti apa kak masalah ya
0: iya,
1: atau mungkin ada konflik pribadi ya
0: hingga kesehatan sosial. Juga kesehatan, kita bisa curhat di chat ini AI
1: jadi apalagi lansia kan kira-kira penyakit yang timbul pada lansia apa sih sehingga dia curhat misalkan
0: demensia.
1: Demensia betul.
0: Iya kan? Ya. Gue lagi kayak ngerasa hujan. UAS tau gak sih? Apalagi ngobrol sama apoteker. Kira-kira obatnya apa yang cocok nih?
1: Demensia.
0: Iya.
1: Obatnya healing gak? Gak ada obat minum.
0: Emang iya?
1: Iya.
0: Oke, jadi bisa ngelatih otak ya.
1: Iya, gitu.
0: Terus
1: vitaminnya ada, tapi dia tidak untuk membuat akan selalu ingat gitu loh ya.
0: Tetap healing yang
1: healing gitu loh. Apalagi dengan ada aroma-aroma yang menenangkan, merelaksasi gitu.
0: Iya bener, kita bisa ngobrol sambil mungkin ya bisa balur sangat-sanga jadi pilihan tepat ya kan ngobrol sama orang.
1: Kakak percaya enggak dengan cara kita dipijit ya? Memijat dan dipijit itu menimbulkan hormon dopamin dan oksitosin dan serotonin.
0: Oh iya sih percaya sih pantesan kalau saya habis pijit ya rasanya seneng banget
1: seneng
0: ya happy
1: banget, gitu
0: tapi
1: ya.
0: Kalau saya Yuka saya kan kadang-kadang suka manggil Kang pijit ke rumah gitu
1: ya, sombong,
0: kan.
1: Ya.
0: Gimana ya bayarnya pakai dolar lagi.
1: Pakai dolar. Untung meningkat gitu ya. Lagi menguat gitu
0: income-nya
1: ya.
0: Income-nya dong.
1: Okay,
0: ya.
1: Terus
0: udah gitu saya kalau misalnya mereka kan biasanya bawa minyak yang lain gitu. Saya selalu minta ganti.
1: Minyak
0: saya
1: enggak
0: mau pakai minyak itu. Enggak, mereka biasanya pakai minyak apa ya? Kayak minyak bekas gitu loh, minyak rem.
1: Minyak rem gitu.
0: Saya selalu minta
1: minyak
0: ganti.
1: Lantah.
0: Iya. Okay. Kayak lengket-lengket gitu kan. Saya selalu minta ganti pakai minyak sangat-sangat.
1: Oke. Okay.
0: Jadi saya selalu ini ya. Nah, akhirnya tukang pijit langganan saya, dia beli Yuka. Dia beli, dia campur sama minyaknya dia. Soalnya katanya pelanggan pada suka.
1: Oh,
0: gitu.
1: Emang sudah terbukti nyata ya kalau produk sangat-sangat racikannya Babe Bambang Pranoto ini bisa meringankan pegal-pegal, bisa menghangatkan, justru bisa segala jenis usia dan
0: jenis
1: kulit.
0: Tahu kan testimoni yang saya kapan hari kita lagi badmin? Ya kan jadi pasangan saya enggak pernah bisa tidur kalau enggak dibalur sangka-sangka.
1: Iya.
0: Ya repot kan?
1: Bahkan Happy Salma pun menggunakan semua rangkainya, bahkan skincare-nya juga, Pak.
0: Nah, kenapa dia bisa happy?
1: Karena dia pakai sangat pasangan.
0: Kalau misalnya dia unhappy, dia nggak pakai. Ya,
1: makanya namanya jadi happy, happy sama.
0: Iya.
1: Gitu,
0: ya. Jadi maksudnya ya yang pengen happy terus bisa dicoba minyak balurnya. Mau yang ultimate, mau yang klasik itu boleh boleh aja.
1: Dan pastikan Anda beli yang asli, bukan yang apelasu.
0: Kenapa kita nggak masuk ke sana sih? Lo apel gue kagak Yuka.
1: Lah, yang buka siapa? Oh, kita di sini. Lo kirain di situ kak? Maaf kak, ya ampun maaf kak.
0: Enggak. Kita maksudnya apa ya? Beginilah kalau kita nggak pernah briefing ya kan.
1: Pokoknya kita saset-saset. Urusan bagi-bagi daging kurban gitu tercetus pada detik tadi.
0: Iya. Makanya sampai yakin, sumpah. Daging kurbannya dari mana? Udah dipastiin dulu.
1: Pasti-pasti ya. Makanya ya, Foxian sekarang yang pasti-pasti beli produk sanga-sanga asli racikannya Bobby Bambang Pranoto. Dan Anda bisa kepoin di platform resminya di Instagram di @sanga_bali.
0: Bisa juga di websitenya www.balihealingoil.com dan www.sangasangaofficial.co.id.
1: Ya, sumpah jelas sanga-sanga sing ada lawan.

0: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung, baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
1: Lagani pasti ngangge parfum anyar nih. Cie.
2: Kan beli dikit yang ngangen produk sanga-sanga mantan Sunny Travel Size.
3: Mih, jaga dia yang mihnya mbok. Len nih, len gati nih. Jek seger nih, bonen seger-seger.
2: Nge beli, makin wenten kesarangin antuk bunga lavender, dados aromanya nih setate lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya nih 30 ml, dados nike antuk anggen ngewacan ring dija-dija.
3: Tapi kini mo, travel size nih males sing mo.
2: Tan beli, ulung dah selima ke mantan niki. Tan nyantos ganti satu tali kok beli.
3: Mih, jegang luung nih mo produk nih. Di jeneng idang beli mo. Coba info malu.
2: Dados nih ke matumbasan mangkin ring Fox Radio Bali. Lan dados masih di TikTok Shop Fox Radio Bali. Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane, sani aktif, lan tetap kayung sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 Kalimantan. Miring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali, utawi TikTok Shop Fox Radio Bali. Fox Radio.

0: daging kurban.
1: Ini beneran dagingnya apa? Sapi, kambing?
0: Ya terserah, mau
1: daging nanti, ya.
0: Muda, mau daging kadal.
1: Tapi mau sapi, mau kambing, jangan kadal juga dong.
0: Karena udah biasa dikadalin,
1: iya. Buaya darat ada gak? Daging buaya darat.
0: Daging buaya kali ya.
1: Buaya darat, tapi mau yang darat.
0: Yang darat, oke. Okay.
1: Soalnya kalau yang laut gak mau.
0: Gak mau, yang darat aja ya. Darat. Lebih gini ya, lebih...
1: Lebih reket gitu ya. Juicy gitu
0: juicy banget. Dan enak banget ya rasanya ya.
1: Jadi Foxian yang mau ngedapetin daging kurban ya itu gampang banget, cukup telepon ke 087878-4x102 buat ikutan games bareng sama kita. Games
0: gampang banget yuk, Kak. Gampang banget, cuma tebak lagu doang ya. Anda bisa mendapatkan daging kalau benar ya.
1: Ternyata daging sapi itu harganya udah 100.000 lebih per kilo.
0: Per kilonya
1: daging
0: ya.
1: Kambing juga sama, 100.000
0: udah
1: lebih.
0: Udah naik sekarang, Kak.
1: Oh,
0: apa-apa
1: iya,
0: naik, Kak. Enggak cuma daging doang.
1: Iya lagi, itu loh nasi Padang yuk, Kak. Biasanya nasi ayam 20.000 kan.
0: Iya, terus sekarang
1: 23.
0: 23 nambah ya. Iya, sekarang akhirnya, karena rempah-rempah juga harga naik.
1: Naik ya. Akhirnya udah saya beli nasi sama kuah doang.
0: Tapi tetap enak ya.
1: Iya, lumayan kan.
0: Hebat. Langsung telepon di 087878-4x102. Hey, ini ada yang ke Kamade Hendra, Camboes, Kamade Paria, Se Ibu Lastri,
1: Kakak
0: Tupurwa.
1: Ini iya, Kak Tupurwa katanya mau nelpon.
0: Kak Tupurwa telepon boleh atau aku yang telepon? Ayo, pilih yang mana.
1: Ini kadang-kadang. Ini kadang-kadang Yuka, dia mau nelpon ke sini karena rebutan jadi enggak bisa gitu. Coba ya, bisa diulang-ulang ya kalau misalnya lagi enggak connect, dimatiin dulu, ulang lagi teleponnya.
0: Gitu ya. Jadi ini gampang banget. Udah langsung. Ih, aku suka deh. Aku sayang sama Camboes ini.
1: Oh, kan? Camboes.
0: Camboes loh. Camboes enggak ini.
1: Pepenya sama istrinya kan?
0: Iya, enggak sendiri istrinya.
1: Oh, istrinya sendiri. Udah makin ya.
0: Selamat malam.
2: Salam itu di Tante Swiss dan Tante Yuka.
1: Selamat pagi. Camboes passwordnya dulu.
0: Password.
2: Tanda sanca ada.
1: Salah.
2: Apa passwordnya?
0: Dua wacana, wanita cantik Mbah Heno gitu.
1: Padahal kenapa jadi Mbah Heno? Enggak, sangat-sangat sih enggak ada lawan. Sangat-sangat sih enggak ada lawan, Camboes. Benar.
0: Benar ya. Oke, udah siap Camboes.
1: Camboes ini gampang banget ya, sama karena, seperti yang kemarin.
0: Tapi sebelumnya kami mengucapkan selamat hari raya Idul Adha ya, Camboes bersama keluarga.
1: Iya, minal aidin wal faizin. Camboes. Hari ini kerja enggak sih?
0: Hari ini kerja, Pak. Apa ini udah sholat belum?
2: Sudah dong, baru pulang.
1: Oh, baru pulang. Camboes, sholat di mana tadi?
0: Di mana? Iya benar.
1: Iya kan, Kak? Tadi ramai banget sholat di Lumintang.
0: Iya, di daerah mana Kakak sholat kalau boleh tahu?
2: Hah? Di masjid. Di masjid.
1: Oh, di masjid.
0: Gak salah ya?
1: Iya, benar dia jawabnya.
0: Masjidnya di daerah mana Kakak maksudnya? Denpasar.
2: Denpasar Utara, daerah Bumeja.
0: Oh, dia kan di Pogading.
1: Pogading dekat ya, cari yang terdekat ya.
0: Banyak ada pos di sana.
1: Berarti sekarang ada pos, sekarang tinggal dagingnya aja nih.
0: Ya, Kakak mau daging nggak?
2: Daging apa nih?
0: Ya pokoknya nanti
1: daging kurban.
0: Iya, daging kurban.
1: Ini beneran hadiahnya daging kurban, Camboes.
0: Jadi karena hari ini adalah hari raya ya, jadi tebak lagunya adalah spesial lagu rohani.
1: Oh gitu. Tadi gak ada briefingnya kayak gitu.
0: Gak ya. Canda gue.
1: Oke. Gak apa-apa, saya udah terlanjur serius.
0: gak bercanda ya. Jadi gampang banget Camboes. Camboes hanya menjawab judul dan nama penyanyinya saja.
1: Kita bacain liriknya dan harus secepat mungkin, oke?
0: Ya, karena penilaiannya adalah seberapa cepat menjawab.
1: Waktu yang tercepat.
0: Yes, waktu yang tercepat. Yes. Sudah siap, sudah paham?
1: Camboes, mau dibacain siapa, Yuka apa Grace?
2: Sama Bang Adrian kalau ada.
0: Oh, gak ada dong. Ada. Dia lagi dikurbankan dia. Yang lain dong. Kita berdua di sini. Ketawa lagi.
1: Sama Johan aja, Bang, sama Johan.
0: Iya dong, gak ada dia. Sama siapa? Grace apa Yuka?
1: Sama Kak Yuka.
0: Yuka yang bacain ya. Jadi rules-nya sudah paham ya?
2: Oke,
0: Camboes. Hitungan
1: nih,
0: ke
1: nih.
0: Hitungan,
1: saya
0: hitungan
1: timer.
0: Ke 100 ya.
1: Jangan dong, kebanyakan.
0: Oh, iya, okay. Siap ya, Cak?
1: 99 aja.
0: Nego gitu. Siap ya? Kita mulai dari sekarang. Terdalam yang pernah kurasa, hasratku hanyalah untukmu. Terukir manis dalam relungku,
3: jiwamu jiwaku menyatu. Biarkanlah kurasakan hangatnya sentuhan kasihmu. Bawa daku, penuhi aku. Berilah diriku kasih putih di hatiku. Kucurahkan isi jiwaku. Hanyutkan daku
1: Cambo dalam is.
3: Air itu. Dia pingsan kayaknya melihat aku, mendengarku.
1: Pas ya.
3: Pas, oke, pas. Pas,
1: oke, lagunya siapa ini? Kita mainkan sekarang. Tahu nggak lagu siapa?
3: Ayo tebak.
1: Nyanyi bareng, kita nyanyi bareng.

0: Tahu nggak Cambo Is?
1: Kagak tahu dia.
2: Ada nggak tahu?
0: Serius? Ini lagu Glenn Fredly Kasih Putih.
1: Tadaaa, Cambo Is
0: aduh, gagal. Cambo Is maaf ya, belum rezeki dapetin daging kurban.
1: Iya, gak apa-apa ya. Oh ya, ini ada lagi.
0: Thank you Cambo Is. Oke, kita angkat penelpon berikutnya.
1: Ini para gentleman-gentleman yang join.
0: Siapa nih?
1: Selamat malam.
2: Pagi.
0: Tiba-tiba banget udah malam.
1: Berarti dia sadar itu saya ngetes. Maksudnya ini apakah Foxian dia fokus apa?
0: Berarti udah fokus ya. Berarti kayak bakal bisa menang nih.
1: Kakak Gus Kodil, selamat pagi.
0: Ya. Kakak pagi, Gus Kodil ya. Di mana?
2: Di rumah.
0: Oh, okay. Ya, bagus ya. Jawabannya kreatif banget Foxian hari. Passwordnya.
2: Sangat-sangat siap darawan.
1: Mantap. Okay. Kak Gus Kodil sudah paham dengan rules ya?
2: Udah.
0: Okay. Kak Gus Kodil mau dibacain Yuka apa Grace?
2: Gimana?
0: Mau dibacain sama Yuka apa Grace?
2: Ya kedua ya.
1: Keduanya susah ya kak.
0: Grace ya
1: sekarang ya.
2: Ya.
0: Oh yang ini yang di atas Yuka.
1: Oh masih sama.
0: Enggak. Ini. Oke udah siap ya. Waktunya dimulai dari sekarang. Di saat kita bersama, di waktu kita tertawa, menangis, merenung oleh cinta, kau coba hapuskan rasa. Rasa di mana kau melayang jauh dari jiwaku. Judulnya. Biarlah hariku dan harimu terbelenggu satu oleh ucapan manismu. Dan kau bisikan kata cinta.
2: Seberapa pantas?
0: Salah. Kau telah percikan rasa sayang.
1: Bisa.
0: Pastikan kita seirama, walau terikat rasa hina. Pas ya. Aduh.
1: Padahal dia udah bener nyebutnya. Nama penyanyinya bener.
0: Bener nih lagunya. Ayo kita nyanyi bareng.
1: Di saat kita bersama.
0: Bukan. Lu dengerin dulu dong. Oleh ucapan manismu. Semuanya.
1: Kau bisikan. Kita Kakak Gus. Oke, waktunya tadi gagal.
0: Maaf belum beruntung ya Kakak Gus. Yuk kita tantang lagi Foxia nih.
1: Ada
0: udah dua
1: lagi.
0: Gagal.
1: Ada lagi dari Kakak Eli.
0: Halo, selamat pagi.
1: Ih, bentar dulu.
0: Pagi Kakak Eli. Passwordnya dulu dong.
3: Sanga-sanga sing dalawan.
1: Kakak Elis mau gini enggak daging kurban?
0: Kak Elis posisinya di mana sih?
1: Di Jimbaran. Kok enggak usah? Ih, sombong banget.
0: Nanti kita kirim.
3: Enggak makan daging itu soalnya.
1: Oh, kambing makan daging kambing. Apa? Kambing ya, kambing tak kirimin.
0: Kambing enggak makan.
3: Kambing makan sih.
0: Oh okay. Iya.
1: Buaya gimana buaya?
0: Tapi kita mengirimnya daging tikus.
1: Banyak itu di jalan jadi ada tikus geprek ya kan.
0: Iya lagi.
1: Okay. Lanjut ya. Kakak Eli sudah paham dengan rulesnya?
3: Sudah.
1: Okay. Mau dibacakan liriknya oleh Yuka atau Grace?
3: Bebas deh siapa aja.
0: Bebas. Ya udah Yuka bacain. Kita satu-satu ya. Oke, okay. Udah siap ya dimulai siap, dari
3: oke.
0: Lama dong.
1: Saatnya ku berkata, mungkin yang terakhir kalinya. Sudahlah, lepaskan semua. Ku yakin inilah waktunya. Mungkin saja kau bukan yang dulu lagi. Mungkin saja rasa itu
0: judul
1: telah pergi. Dan mungkin bila nanti kita akan bertemu lagi, satu pintaku jangan kau coba.
3: Mungkin nanti Peter Pan.
0: Oke.
1: Mainkan.
0: 20 detik waktunya. Yuk kita mainkan. Nyanyi bareng gak

0: semuanya ya.
1: Dan mungkin bila nanti kita akan bertemu lagi.
0: Thank you banyak Kakak Elis. 20 detik ya, 20 detik.
2: Keren. Ayo Foxian kalahkan Kakak Elis yang bisa kurang dari 20 detik
0: yes.
2: untuk menjawab. Ih, ini keren
0: yes.
2: banget.
0: Jadi kalau misalnya ada yang bisa 20 detik ya otomatis menang, dan kita masih ada beberapa stok lagu nih. Ih, masih buka beberapa penelpon.
2: Ada lagi, kita angkut ya. Yeah.
0: Selamat pagi. Siapa di mana?
3: Halo, selamat pagi.
2: Pagi.
3: Dua wacana.
2: Dua wacana passwordnya, Shay.
3: Apa passwordnya?
2: Iya.
0: Sangat-sangat asing.
3: Oh, sangat-sangat asing ada lawan.
2: Mantap.
0: Siapa dia?
2: Kakak Santosan.
0: Eka Santosan gak dapat daging kurban.
3: Entaran belum disembelih masih.
2: Oke, makanya ya sama di sini juga lagi proses sembelih ya. Adrian lagi siap-siap kebetulan
0: disembelih. Oh dia yang nyembelih. Oke. Kakak Santosa udah siap ya?
3: Oh kayak biasanya ya.
0: Kayak biasanya. Kayak langsung biasanya. Aja jawab. Mau dibacain sama Grace apa Yuka?
3: Coba Kak Yuka deh.
0: Siapa tahu beruntung. Apa gue nggak pernah beruntung?
2: Karena jiwa-jiwa penyairnya tuh dapat gitu.
0: Iya, langsung kayak berpuisi banget. Oke, siap dimulai siap, dari sekarang.
3: Oke.
2: Jelaskan padaku isi hatimu. Seberapa besar kau yakin padaku?
3: Jelaskan padaku.
2: Untuk tetap bisa bertahan denganmu. Menjaga cinta ini.
0: Cepat.
2: Pertengkaran yang terjadi seperti semua.
0: Judul.
2: Mengapa selalu aku yang mengalah?
3: Mengapa aku yang selalu mengalah?
0: Yeay! Sampai 19 detik.
2: Kita mainkan lagunya.
0: Kita nyanyi bareng.